0: Lisa pula. Tak kena sebut juga. Okey. Check. 1, 2, 1, 2, 1.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Dengarkan Kelantan FM.
2: Dengarkan bersama Suhailah,
1: penuhi cita rasa anda.

Itu dia terbaru daripada Ijaz Hakim dan juga Ijo Nadia. Hiburan untuk semua yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM untuk edisi pagi ini bersama dengan Cik Su. Ada duk nunggu data nak nalipa menerusi lapak tiket. Ini lapak tiket tak ada kedai dekat kau. Tapi tak apalah, kok mana pun perkongsiannya, insyaAllah lepas ni Cik Su kongsi bukan sekadar di radio tapi di TV tentang program kita yang berlangsung pada hari ni. Dan kita bercerita mengenai pemakanan ni, ada macam-macam makanan yang mungkin kita nampak sedap tapi sebenarnya ia memudaratkan, boleh menyebabkan keracunan dan sebagainya. Hari ni saya nak kongsikan sikit untuk anda mengenai keracunan cendawan boleh membunuh. Okey, kalau kita cerita mengenai keracunan cendawan ni, kita biasa ada kapur makan kulak sisir dah. Sedap tu, buat gula lemak. Tapi fakta keracunan cendawan ni, lebih 95% keracunan cendawan berlaku kerana kekeliruan untuk membezakan antara cendawan yang selamat dimakan dan juga beracun kerana rupanya yang hampir sama. Jadi antaranya mungkin disebabkan cendawan tersebut mengandungi toksin semula jadi dan memasak tidak menghapuskan racun sebenarnya. Jadi sukar untuk dibezakan yang selamat ataupun tidak. Jadi antara tanda ataupun gejala keracunan cendawan, kalau mungkin boleh saya kongsikan untuk anda, kita rasa sakit perut, lepas tu rasa loya-loya, lepas tu terus muntah, cirit-birit dan juga rasa pening kepala, peluh berlebihan, kekeliruan dan juga boleh menyebabkan sawan. Jadi biasanya gejala ini boleh bermula seawal 15 minit sehingga lebih 6 jam selepas kita makan. Jadi nasihat untuk anda semua, jangan makan cendawan liar, jangan mengutip cendawan liar yang tumbuh, cendawan beracun yang tidak beracun ini juga sebenarnya boleh kita bezakan. Yang mana mungkin kalau kita boleh nyatakan cendawan beracun dan tidak beracun boleh tumbuh di lokasi yang sama dan kita rasa sukar untuk kita bezakan. Jadi segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala keracunan cendawan dan sekiranya berlaku keracunan, apa yang perlu kita buat? Simpan baki cendawan mentah ataupun yang telah dimasak untuk tujuan kenal pasti spesies tersebut. Alright, itu antaranya juga. Mungkin kita harus kenal pasti apa yang kita nak makan, apa yang kita harus elakkan. Alright, kita berhibur lagi dengan pilihan lagu daripada Bunga untuk anda semua. Buai menerusi Go Pagi Kelantan FM.

0: Ni, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dalai ji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedai emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu ni.

0: seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Ta'zim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Pelbagai pilihan lagi.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layak.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin kakak jadi sukar, dulu ada rambu kepang dua sekar.
0: Lantan FM penuhi rasa anda.
3: Pertama kali ku melihat dirimu, ada sesuatu menarik hatiku.
4: Hai, saya Arik Langit.
5: Oh, saya masuk Kelantan yo. Saya dengar Kelantan FM.
4: Kelantan FM terbaik, boh.
3: Begini rasanya cinta. Begini rasanya rindu.
6: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Buddy, where's the beach?
1: Dengarkan Radio Malaysia Kelantan FM. Cita rasa anda.
2: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM.
3: Kau tengok kau demo, hati kau berasa sayu.
4: Thank you for listening Kelantan FM.
5: Kelantan FM.
6: Terus dengar Kelantan FM.
7: Penuhi citarasa anda.
8: Ya, topik kita menarik hari ini.
9: Ya. Ini berkenaan dengan cuaca panas. Okey. Kita ada DJ Su, DJ E dan juga DJ Bas dan juga kita ada DJ Lin dan juga DJ NT.
8: Hai
9: guys, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
11: Selamat pagi.
10: Selamat pagi.
9: Itulah. Jadi korang ni kan macam penyampai radio, dia kena sediakan talk set kan? Untuk pendengar-pendengar. Dan hari ini kita nak bercakap talk set berkenaan dengan cuaca panas dan apakah yang perlu kita lakukan dalam cuaca panas.
8: Mungkin ada pengalaman juga kalian.
9: Kalau anak nak bercerita lah, kalau di Kelantan sekarang memang panas, di Kelantan, Terengganu, Pantai Timur.
10: Betul.
9: Di Kuala Lumpur juga mencucuk. Okey, kita nak mulakan dengan DJ Su dahululah.
10: Boleh.
9: DJ Su, apa yang anda sediakan untuk kongsi kepada kita semua berkenaan dengan cuaca panas ni dan apakah yang kita boleh lakukan kalau anda di negeri anda?
10: Baik. Kalau kita bercerita mengenai cuaca panas di negeri Kelantan sendiri pun, dia ada perbezaan antara daerah-daerah. Contohnya kalau di Macang dan juga Kuala Kerai, suhunya lagi panas berbanding dengan kami yang berada di Kota Baru. Dan itu juga yang menyebabkan ramai di antara mereka yang merungut nak pindah ke Kota Baru tu. Okey, tapi dalam masa yang sama juga, ingin saya maklumkan untuk semualah pendengar-pendengar seperti mana kita telah sedia maklum, kalau sebut pasal cuaca panas, yang pentingnya kita kena minum air masak yang sebaiknya, yang secukupnya. Yang secukupnya dan juga elak daripada berada di tempat panas. Dan baru-baru ini, pada 1 Mei yang lalu, dia

0: Dan pastinya ramai di antara rakan-rakan kita yang selain daripada negeri Kelantan, selain daripada Terengganu dan juga Kedah, mereka bercuti. Jadi mengambil kesempatan juga untuk datang ke Kelantan. Dan ada juga yang mengambil kesempatan untuk ke negara jiran kita di Thailand. Tapi sedikit perkongsian daripada sahabat saya yang berniaga di pasar berhampiran di Rantau Panjang, dimaklumkan ada juga di antara mereka yang hadir, khususnya geng-geng motor yang mana mereka mungkin tidak berapa cakna tentang cuaca panas yang menyebabkan ada di antara mereka yang pingsan dan sebagainya. Ini mungkin disebabkan oleh pemakaian pakaian mereka yang tak sesuai. Okey, ataupun juga berada di keadaan tempat di luar tu yang terlalu lama dan sebagainya lah. Itu yang mungkin boleh saya kongsikan. Berita masih panas lagi ni. Maksudnya baru langsung pada tapi, berlaku pada satu hari bulan yang lalu.
1: Ya. Saya kalau pergi Kelantan saya nak cari makan ni.
2: Cari makan.
0: Kalau cerita makan ni ada makanan-makanan panas.
1: Ya dah tu. Okey.
2: Makanan kena cari yang sejukkan badan lah.
0: Betul.
2: Okey. Seterusnya kita nak juga dengar perkongsian daripada DJ E dan juga DJ Buzz. Mungkin boleh kongsikan juga apa yang anda ingin sampaikan kepada penonton. Kalau tadi DJ Su dah kongsikan tadi perlu minum air yang secukupnya, perlu pakai pakaian yang sesuai dalam keadaan cuaca panas. Jadi mungkin anda juga ada pengalaman yang ingin dikongsikan kepada semua. Silakan.
3: Terima kasih. Okey. Baik, selamat pagi Malaysia. Kalau ikut nak kongsikan, memang Kedah bau-bau ni memang panas sungguh lah. Tiga hari kita sekolah, kita cuti. Jadi sebab apa? Sebab terlalu panas. Panas lit-lit orang Kedah kata. Panas sampai ketik isi tu.
4: Kalau Ridwan kata ni cucuk kan? Cucuk kulit kan?
3: Ya bukan cucuk.
4: Cucuk. Panas ceng. Kami panas lit-lit.
3: Panas lit-lit. Dia dua jenis. Panas lit-lit satu, panas pang satu. Panas sungguh lah tu.
4: Memang panas sungguh.
3: Okey, tapi kalau sebut pasal panas, kita ni di dekat dengan rumah kawan kita lah, DJ Bas. Dia di kaki Gunung Jerai. Yeah. Jadi kita bila rasa panas sangat di sini, kita akan ke seperti air terjun, di tupah, yang berbaki sikit-sikit lagi air yang ada musim bau. Kita kata tu kan, walaupun panas, masih lagi kita boleh merendamkan kaki, duduk macam tu, hiling-hiling. Itu cara salah satu cara juga tu, Bas, kan?
4: Betul. Kan ramai jugalah yang pi ke apa ni, tempat-tempat rekreasi macam tu lah. Walaupun tak boleh nak rendam badan, rendam kaki. Okey lah tu. Sebabnya Kedah memang panas suatu beberapa bulan lepas kan?
3: Panas sungguh.
4: Memang panas sungguh.
3: Sungguh sehingga 40 darjah Celsius. Macam tu. Memang ketara sungguh. Dia kawasan Pokok Sena, Padang Kota Terak. Dan juga Padang Terak. Panas sungguh lah, Wan.
4: Dan kalau kita boleh kongsi sikit lah kan? Dari segi pemakanan, yang macam DJ Su kata, minum air kan? Kalau boleh kita makan makanan yang boleh menyejukkan badan lah kan? Macam pisang ke?
3: Ayat nyok.
4: buah avocado payah sikit dapat. Mungkin Wan dengan Raja Sofia suka kot. Buah avocado suka?
2: Suka.
1: Tapi kalau di Kedah kalau macam cuaca panas macam ni kan, hidangan. Kita nak kaitkan sikit kan, hidangan dan air-air yang popular di negeri Kedah lah.
4: Kalau kita apa dia? Kalau bahasa raya nyok dengan cendol ya lah.
3: Licikang satu lagi.
4: Licikang.
3: Kalau sini dia panggil licikang.
4: Licikang.
3: Memang sedap. Itu memang sedap sungguh dengan ayam cincau. Itu memang orang kata apa, musim panas lah. Dan lagi kalau kita musim panas ni, kita di negeri Kedah kita akan tumbuk emping.
1: Apa?
3: Padi pulut.
4: Tahu tak emping?
3: Padi pulut kita akan tumbuk, kita akan jadikan emping waktu tu.
4: Emping.
3: Itu antara makanan-makanan air kacang macam tu biasa. Air kacang, degu dia dengan laksa.
4: Kalau cerita buat makan memang tak habis.
3: Okey. Itu dia sebab sikit dari Kedah.
1: Baru sempurna eh.
3: Sungguh.
4: Ya.
1: Semenanjung, kita nak ke Sarawak pula.
4: Silakan.
1: Kalau boleh gambarkan kepada kita, kalau kata kat Kedah kan sampai 40 darjah Celsius kan. Kalau kat Sarawak, cuaca panasnya bagaimana?
5: Ya, terima kasih Ridwan dan juga Raja Sufi. Di Sarawak ketika ini sebenarnya, khususnya di utara Sarawak, jadi sebenarnya dah ada perancangan untuk membuat pemindahan awan sebenarnya. Sebab Met Malaysia Sarawak dah kemas kini dan juga melaporkan bahawa di utara Sarawak, Miri, Limbang, Lawas dan sekitarnya mencecah suhunya 37 darjah Celsius. Memang orang kata panaslah, memang panas kata orang Kedah.
2: Panas lilik.
5: Panas lilik.
6: Kita pun ada
4: panah lilit. Oh, dia pun panah lilit juga Sarawak eh.
5: Tapi Sarawak lah. Tapi di Kuching, alhamdulillah, di Kuching malam tadi hujan pun meredakan sikit lah kepanasan. Memang dah berlarutan 2-3 hari Lin eh.
6: Betul. Seperti yang Andy bagi tahu, kalau pagi ni agak lah, suhu mencatat 27 darjah Celsius seperti yang Su bagi tahu tadi. Ikut daerah, kalau di Kuching alhamdulillah keadaan sekejap panas, ada juga hujan kecuali di daerah-daerah di kawasan yang Andy bagi tahu tadi,
5: utara Sarawak.
6: Utara Sarawak. Tapi kalau you all bercakap tentang makanan, kita pun nak bercakap tentang makanan.
5: Betul. Untuk menyejuk,
4: tak mau kalah ni. Tak mau kalah.
6: Jadi agak confused hari ni, bercakap tentang cuaca ke tentang makanan.
1: Tak apa.
2: Boleh lah, membantu.
1: Menyejukkan badan kita.
5: Betul.
6: Kalau kita di Sarawak, yang sebut tadi, nyok, licikang. Tapi kita orang lebih suka makan linut lah.
4: Linut. Macam mana tu?
6: Ambuyat.
5: Kalau di Sarawak ni kita panggil linut.
6: Linut.
1: Okey. Sagu tu kan?
6: Sagu betul. Pandai Ridwan.
5: Pandai Ridwan. Patutnya Ridwan dengan Raja Sufi kena cuba.
2: Saya tak pernah makan lagi.
1: Kuah dia kuah macam asam pedas macam tu lebih kurang kan?
2: Sedap tak?
5: Asam pedas. Dia kena cecah sambal belacan.
2: Wow.
4: Betul. Dahsyat.
6: Kalau ada sambal belacan, perkenal lagi dengan midin belacan. Lagi sedap.
1: Midin belacan.
4: Midin. Pucuk midin ke?
1: Jadi kena makan dengan chopstick tau.
5: Betul. Ya, betul. Betul.
6: Pakai dengan sudu pun boleh juga.
5: Perkenal lagi dengan ABC. Dengan mie belacan lagi.
6: Allah, tak payah nak hampak dah.
5: Memang tak hampak lah. Memang tak nampak telinga ni. Orang panggil.
2: Lapar ya.
6: Macam mana dia
7: rasa ni?
1: Betul Wan.
7: Memang takkan habis makanan ni.
5: Betul.
1: Semenanjung kan, kalau cuaca panas macam ni kan, orang kan ambil aktiviti pergi ke sungai untuk sejukkan badan. Kalau di Sarawak, apa aktiviti-aktiviti biasa dilakukan?
6: Ada juga lah.
1: Bercuti waktu panas begini.
6: Tapi kita kena tengok dululah, sebab kadang-kadang kita tak benarkan sangat kan yang apa keluar waktu tengah hari macam tu. Kalau nak petang-petang tu okey sikit masa apa matahari dah terbenam. Sebab kita pun ada saranan juga, antara saranan daripada pihak kerajaan, jangan membuat pembakaran secara terbuka. Itu satu. Yang keduanya, elakkanlah keluar waktu keadaan yang panas, kita takut stroke haber. Itulah tindakan salah satu daripada JPBN juga.
5: Ya, kalau di Kuching sebenarnya ada beberapa tempat untuk boleh menyejukkan badan. Contohnya untuk daripada sektor pelancongan, kita lihat di Kuching dan Serian ni, di kawasan Serian Rancan, air terjun Rancan sebenarnya memang popular untuk nak menyejukkan badan. Air terjun daripada gunung di kawasan Serian itu, bukit di kawasan Serian itu, memang sesuai untuk menyejukkan badan. Memang betul-betul sejuk. Dan juga boleh datang berkunjung di kawasan Matang Family Park. Betul. Pun sama juga.
6: Yang tu dekat dengan
5: badan.
6: Kuching lah.
5: Ya, betul. Tak jauh. Jadi agak mudahlah keluarga untuk berkreasi semasa musim panas begini.
1: Okey.
4: Ya.
2: Itu dia.
1: Terima kasih
7: kepada yang tak tahu ini
1: berkenaan dengan lokasi Bekasi City waktu panas.
4: Dari panas ke makan, dari makan ke pelancongan.
1: Terima kasih E dan juga Bas. Terima kasih Lin dan juga
4: Sama-sama. Terima kasih Su. Terima kasih Lin, Andy.
7: Terima kasih semua.
2: Itu dia punya rakan-rakan kami.
8: Menemani anda. Sepuluh pagi. Good pagi. Ada semua. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Okey, Bayas kata Bayas tu. Lah ni pukul 8.43 minit pagi. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk edisi hari ini, pertemuan kita di hari Ahad. Okey, mungkin ada yang duk menanti-nanti, yang duk menunggu-nunggu. Hari ni lepak tiket siap tutup jual . Kalau tadi sebentar telah pun kita berkongsi mengenai cuaca panas yang menggabungkan antara tiga stesen radio menerusi Selamat Pagi Malaysia, Kedah FM, Sarawak FM, Kelantan FM dan bersiaran terus menerusi Selamat Pagi Malaysia. Dan kalau bercerita mengenai cuaca panasnya juga, ramai di antara kita yang menggunakan pelbagai kaedah untuk kita ni sehat, kita ni dalam keadaan stabil dan sebagainya. Namun kita jangan mudah terpercaya, jangan mudah terpedaya dengan mitos-mitos yang dikongsikan di media sosial, khususnya di internet, untuk kita hilangkan demam. Kalau mungkin ada di antara anak-anak kita yang demam hari ini, di internet ada kongsi kita guna pakaian tebal, dia kata. Okay. Jadi kita kena berhati-hati. Kerana apa? Ada juga kalangan masyarakat kita yang percaya berpeluh boleh mengurangkan suhu badan mereka, dan ia merupakan salah satu daripada mitos yang amat tidak masuk akal, dan ini sekaligus boleh menjejaskan keselesaan individu. Dan memangnya badan akan berpeluh, tetapi ia cuma sia-sia kerana demam tidak akan sembuh dengan cara yang sedemikian. Yang kedua mitos yang mungkin boleh anda elakkan ialah minum isotonik, minuman berisotonik. Okey, minuman isotonik ini amat popular di saat kita rasa tak sihat. Mungkin bukan sahaja kerana ia syarat dengan tenaga, malah ia juga tinggi dengan gula yang dipercayai mampu menyegarkan kembali tubuh badan yang sakit. Hakikatnya, kandungan gula yang terlampau tinggi ini juga akan menyebabkan masalah krisis hiperglisemia, yang mana perkara ini penting dan ia tidak boleh berfungsi untuk menyembuhkan kondisi demam tubuh badan kita. Yang ketiga pula saya nak kongsikan untuk anda, mitos yang tak boleh kita percayai sekiranya kita demam. Makanlah makanan-makanan pedas, dan berkata kerana makanan yang pedas rasanya kuatkan aroma dan hangatkan suhu, dan dia dipercayai bagus diambil untuk saat kita rasa demam. Kerana ramai di antara kita yang percaya kerana ia boleh membuatkan kita lebih berselera untuk makan dan juga minum. Dan kandungan yang ada dalam cili dan juga rempah ratus dikatakan akan membuatkan kita lebih banyak berpeluh, dan ia langsung tidak membawa manfaat dalam menyembuhkan demam kita. Itu harus kita ingat. Dan juga elakkan meletakkan tuala basah dahi, kerana apa? Ia tidak menyembuhkan demam. Tapi kalau tubuh badan kita, yang seperti mana kita sedia maklum, suhu badan normal orang sihat adalah kira-kira 30 darjah Celsius. Kalau demam-demam tak kebah, kita kena pergi mana? Kena pergi klinik dan juga hospital untuk dapat rawatan yang sebetulnya.

0: sebagai langkah pencegahan.
1: Kanak-kanak ni memang secara fisiologinya mereka lebih terdedah kepada sebarang perubahan yang berlaku dalam badan lah. Kanak-kanak ni sebab dia punya sistem fisiologi tu belum cukup matang untuk mengawal atur suhu badan, contohnya sistem pengawalan suhu badan dia belum matang. Di samping tu kanak-kanak juga dia punya luas permukaan badan dia berbanding dengan berat badan tu lebih besar, jadi dia lebih mudah menyerap haba dan mekanisme untuk mengeluarkan peluh tu pun kurang berbanding dengan orang dewasa. Di samping tu kanak-kanak pun dia lebih aktif, jadi bila dia lebih aktif banyak haba dihasilkan oleh badan, tapi dia kurang boleh mengeluarkan ataupun membebaskan haba. Itu dia lebih berisiko untuk dapat strok haba. Apa yang penting, ibu bapa ataupun penjaga perlu lebih berhati-hati dan lebih perhatian untuk mengawasi ataupun memantau keadaan anak-anak lah. Sebab anak-anak ni mungkin dia tak boleh nak menyatakan dia punya masalah dia. Jadi ibu bapa kena memastikan anak tu minum air yang mencukupi lah ya, dan kurangkan aktif fizikal anak tu. Tapi kalau sekiranya dia dah ada tanda-tanda kelesuan haba tu, tanda-tanda tu mungkin tidak begitu spesifik, dia macam letih, tak aktif kan, dia kurang membuang air. Bila kurang dia membuang air kecil, maksudnya badan dia dah dehidrasi dan tak ada air dalam badan untuk dikeluarkan. Tanda-tanda macam tu kena diberi perhatian oleh ibu bapa dan penjaga.
0: Dr. Tahiratul Asma Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih kepada semua yang sudi mendengarkan Kelantan FM. Walaupun siapa nama anda, walaupun di mana saja anda berada, walaupun apa jua kerjaya anda, terima kasih kerana dengar Kelantan FM dah. Menemani Cik Su untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 3 Mei 2020. Okay, dan hari ini juga ramai di antara kita yang senyum di awal pagi dapat hadiah sempena dengan ulang tahun perkahwinan yang ke-20. Alhamdulillah. Semoga mahligai yang dibina akan terus berkekalan. Ada juga yang hari ini juga duk tengok jari, duk tengok cincin jari sebab mari baru Cik Su pakainya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru untuk anda yang baru saja melangkah ke alam perkahwinan. Semoga mahligai yang dibina akan terus berkekalan, disulami dengan rasa kasih sayang, rindu dan sebagainya, insyaAllah. Baik, selepas ni pukul 9 kita pergi Kuala Lumpur sementara untuk ikuti utama 9 pagi dan insyaAllah klik semula bersama dengan Cik Su di jam yang keempat nanti. Ada macam-macam lagi perkongsian yang akan saya kongsikan untuk anda. Apapun yang sedang mendengarkan Kelantan FM lola ni, ada yang dengar Lucy Radio, ada juga yang dengar menerusi RTM Klik. Terima kasih deh Cik Su nak ucap kepada anda yang sedang mendengar dan juga menonton menerusi RTM Klik, yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik, yang terus menyokong Kelantan FM walaupun berada di luar dari negeri Kelantan. Baik, kita teruskan lagi hiburan untuk anda terus bersama kami di waktu ini. Antara gandingan suara Awi Wings dan juga Amy Search untuk anda gemuruh. Semuanya menerusi Gepagi Kelantan FM. Ada sama.

Dengarkan bersama Suhaila. Terima kasih yang terus bersama dengar Gegar Pagi Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, baik, terima kasih belakanglah yang terus mendengarkan, mengambil sedikit sebanyak info dan juga maklumat. Kalau tadi Aina berkongsi mengenai mengawal pengambilan gula, itu pentinglah deh, khususnya untuk kita yang memang gula berlebihan dah tu dalam darah. Dari segi pemakanannya kita kena ambil lagu mana, makan ubat pula lagu mana, itu yang harus kita fikir-fikirkan. Tapi dalam keadaan cuaca kita yang panas, selalu ni ramai juga di antara kita mengambil peluang untuk nak pergi mandi di jeram, nak pergi mandi di sungai dan sebagainya. Dalam kalau hari ini saya boleh kongsikan untuk anda satu kes yang dilaporkan di Jelebu, Negeri Sembilan. Seorang kanak-kanak berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai lemas ketika berkelah bersama keluarga di Taman Eko Rimba Jeram Toy pada maring, adik kakak deh. Jadi apa yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Jelebu, Penguasa Polis Superintendent Azizan Said, kejadian dilaporkan kira-kira pukul 5:44 petang maring. Seorang lelaki tempatan yang juga anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mangsa dipercayai tergelincir sebelum terjatuh ke dalam kolam buatan ketika berada di lokasi berkenaan bersama dengan ahli keluarga, dan difahamkan ibu mangsa sempat menyelamatkan diri namun mangsa yang tidak pandai berenang tenggelam ke dasar kolam, dan mangsa kemudiannya ditemui orang awam sebelum dibawa ke Hospital Jelebu untuk rawatan kecemasan namun disahkan meninggal dunia. Jadi kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut dan bedah siasat dijalankan di hospital sama bagi mengenal pasti punca kematian. Jadi untuk kita semualah dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada ketika menjalankan aktiviti rekreasi di kawasan air terjun ataupun lokasi yang berisiko. Walaupun sudah bersama dengan ibu ayah, kalau bawa anak 5 kena pantau, kalau bawa anak kecil lagilah kita kena pantau sentiasa.

Ya, selamat pagi belakang Google kita yang terus bersama dengar Google Pagi Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Makdar untuk pertemuan kita hari ini. Gimana tu? Okay, mungkin ada juga di antara kita yang ke pasar. Ada yang pergi beli di kedai-kedai runcit. Ada yang berbelanja di pasar raya. Ada juga yang membeli belah di pasar-pasar. Ada juga yang pergi beli di kedai-kedai dekat berhampiran rumah kita dan sebagainya. Namun kita sebagai pembeli, kita sebagai pengguna, kita kena tahu hak kita sebagai pengguna. Jadi untuk anda yang rasa diri anda sebagai seorang pengguna, kenali 8 hak sebagai pengguna. Yang pertamanya, untuk mendapatkan keperluan asas, itu hak kita sebagai pengguna. Mendapatkan maklumat yang tepat, harga yang berpatutan seperti mana yang tertera, itu juga hak kita sebagai pengguna. Dan selain itu juga, kita sebagai pengguna juga perlu mendapatkan keselamatan. Okay, mendapatkan dan menyuarakan pendapatan itu, menyuarakan pendapat, itu juga hak kita sebagai pengguna. Pendapat-pendapat kita mungkin harus kita ketengahkan. Dan selain itu juga, pendidikan juga perlu sebagai seorang pengguna dan mendapat ganti rugi sekiranya apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi tidak seperti mana yang dijanjikan. Dan kita sebagai pengguna juga berhak untuk membuat pilihan. Okay, maknanya kalau tak say sini, kita boleh pergi sana. Kalau tak say hak biru, kita nak hak merah. Itu hak kita sebagai seorang pengguna. Sebagai pengguna harus kita mengetahui. Dan selain itu juga, berhaknya kita sebagai pengguna untuk mendapatkan alam sekitar yang sehat dan juga selamat. Jadi kalau hak kita mengenai sebagai pengguna ingin mendapatkan alam sekitar yang sehat dan juga selamat, hak kita jugalah untuk menjaga kebersihatan, adik kakak. Jangan delok kat orang lain saja. Buat sapah di tempat yang sepatutnya. Barulah kita akan mendapat alam sekitar yang bersih. Jangan makan situ, tinggal situ bekah. Jangan minum situ, tinggal situ bekah. Masuk dalam tong sampah yang sepatutnya. Abang-abang kita yang berasak tu juga, jangan duduk lepas kursi puting-puting tu. Puting-puting rokok tu boleh menyebabkan kebakaran dalam cuaca panas yang tak menentu sekarang ini. Okay, sama-sama kita menjagalah hak kita dan sama-sama kita melaksanakan sebaik mungkin agar tidak memudaratkan orang lain. Itu harus kita mengambil maklum.

Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi kita berlakon 9:30 pagi.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Lantaran Family Terasa Anda, 9.46 minit pagi. Selamat pagi semua yang masih lagi terus bersama dengan Gu Pagi Kelantaran FM. Okey, hari Jumaat Sabtu ada nak pergi mana-mana ke? Kalau tak ada lagi Jackson nak ajak ni, bakal pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkal Kalong, Kota Baru. Kerana akan berlangsungnya satu program, iaitu Majlis Program Semarak Belia at Hari Belia Negara Peringkat Daerah Kota Baru, yang mana di bahawa Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kota Baru dengan kerjasama Majlis Daerah Belia Kota Baru akan melaksanakan program sambutan Hari Belia Negara Peringkat Daerah Kota Baru bagi tahun 2026, yang mana seperti mana yang dinyatakan, program ini merupakan antara inisiatif lah bagi dalam usaha untuk memperkasa pembangunan belia di peringkat akar umbi, di samping menyokong agenda pembangunan negara melalui penglibatan aktif golongan belia dan juga aktiviti berimpak tinggi. Jadi sebenarnya dengan program yang berlangsung, ada macam-macam lah yang diadakan. Bermula pada 8 hari bulan lagi akan diadakan majlis perasmian, insyaAllah, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri, dan juga turut berlangsung pada 10 malam, malam kesenian pada 8 hari bulan, dan 9 hari bulannya juga bermula dengan 7 pagi senam aerobik, pelepasan fun run, dan juga festival aktiviti dan juga karnival belia, dan juga majlis penutup serta cabutan bertuah perdana disediakan. Jadi sebut pergi ramai-ramai untuk memudahkan program berlangsung pada 8 dan juga 9 hari bulan nanti. Okey, jadi sampai di sini saja Cik Su menemani anda menerusi Gu Pagi Kelantan FM. InsyaAllah panjang umur, jumpa hari Rabu ni pula ada. Selepas ini Dia Fauzi menemani anda menerusi Gu Galik Kelantan FM. Jadi kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dengan Kesatuan Eropah. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Australia Sepp Sherhorn. Menurut kenyataan Wisma Pucca, Australia memuji kedudukan strategi Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan. Indonesia bersedia membangunkan penggunaan gas asli termampat CNG dalam silinder 3 kg bagi kegunaan isi rumah. Ia sebagai alternatif kepada gas petroleum cecair LPG 3 kg. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, CNG kini sudah digunakan di beberapa hotel, restoran dan dapur yang menyokong program makanan percuma kerajaan dengan menggunakan bekalan gas sumber domestik. Rancangan sedang diusahakan untuk memperluas penggunaannya kepada isi rumah. Filipina mengalu-alukan ketua negara dan delegasi ke sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu. Wanita pertama, Liza Araneta Marcos berkata, pegawai perhubungan akan membantu setiap delegasi sepanjang perjalanan mereka. Sebagai pengerusi ASEAN bagi 2026, Filipina akan menganjurkan acara berkaitan sidang kemuncak di beberapa lokasi termasuk Cebu dan Manila. Iran mengemukakan maklum balas 14 perkara terhadap cadangan Amerika Syarikat untuk menamatkan perang menerusi perantara Pakistan. Menurut agensi berita separuh rasmi Iran, Tasnim, jawapan Iran menangani cadangan 9 perkara Amerika dan memberi tumpuan pada menamatkan perang. Menurut laporan itu, Washington mencadangkan gencatan senjata selama 2 bulan. Manakala Tehran menegaskan isu-isu harus diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Usaha harus ditumpukan pada menamatkan perang, bukannya melanjutkan gencatan senjata. Lebih 5,000 kehadiran tentera Amerika Syarikat akan dikurangkan di Jerman. Perkara itu dinyatakan Presiden Donald Trump. Sebelum ini, Pentagon mengumumkan pengurangan tentera di Jerman, iaitu hub ketenteraan Amerika terbesar di Eropah. Ia susulan perselisihan faham mengenai perang Iran dan tarif yang meningkatkan ketegangan antara Washington dengan sekutu Eropahnya. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika mengundurkan tenteranya dari Jerman. Jurucakap NATO Alison Hart berkata, pelarasan itu menekankan keputusan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab lebih besar terhadap keselamatan bersama. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan Awam AM. Agensi Berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksana. Egypt Air membatalkan penerbangan haji pergi dan balik dari Mali yang dilanda krisis sekaligus menjejaskan lebih 4,000 bakal jemaah. Demikian menurut Badan Pengurusan Haji negara berkenaan. Pembatalan itu berlaku ketika Mali berdepan krisis keselamatan serius susulan serangan berterusan kumpulan pemisah dan jihad terhadap kerajaan junta pemerintah. Sukan badminton Piala Thomas Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir sekaligus mara keperlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China yang mengatasi Denmark 4-3-0. Sementara itu, dalam saingan Piala Uber, China semakin hampir menjulang satu lagi kejuaraan selepas menewaskan juara 6 kali Jepun 3-0 sekaligus bakal bertemu Korea Selatan untuk merebut gelaran juara. Korea Selatan juara 2 kali pula mara ke peringkat akhir selepas menewaskan juara 3 kali Indonesia 3-1. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, assalamualaikum. Selamat pagi belakang. Sesat awak bereh kau pagi ni. Kita doakan moga sesat awak ceria-ceria, happy-happy selalu. Ha, sport saya ni lah hadih. Walaupun kata hari Ahad ni hari hok macam kita tak berapa nak rajin sikit lah hadih. Kalau orang jenis rajin, orang jenis berhimai hijau, suka je dia, tak kira hari gah popong. Tak, kita ayat gitu bukan nak kata orang itu malah ni rajin. Kita nak ayatnya bila kita ni cuti-cuti deh, dua hari cuti, nak masuk hijau rehat ni, dia rasa mood dia tu lain macam sikit. Sebab budak sekolah, sebab budak dok bila cuti 2-3 hari ni nak mari sekolah ni, dah gerok lah kita lep pagi dok geger. Gerok anak gerok anak sebelah bilik memeh pun gerok jirih hok dek depan rumah. So gemuk lep pagi derah dah gi. Gitulah deh. Alright, kita harapkan kawan-kawan kita, sains-sains kita, sobat-sobat kita hok tengah mendengarkan radio Kelantan FM sekarang ni, kita enjoy je. Buatlah gapapun, apa pun saja aktiviti anda, sama ada tengah makan nasi belauk ataupun tengah goreng ming, lewat sikit dia goreng ming hari ni deh, ataupun tengah lipat kain, tengah duk taik surat, tengah lah buat gapa-gapa pun, kata semoga happy-happy, ceria-ceria semua. Gitulah kita nak. Kita doakan yang baik-baik saja mengiringi hidup anda. Right, jom kita layan lagu pilihan saya untuk anda di jam ini. Kita ada lagu dari Amira Uthman, ada juga lagu Black Hanifah, Hijab Rindu. Terus layan Guralik Kelantan FM. Ada sama
1: dek, oh dek, acu buka tah lagu lama-lama, ma nak dengar.
2: Boleh ma, semestinya di Kelantan FM.

0: Nek, pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua Musa lah, long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copa lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni buat.

0: Mulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. College Politaj Mara Sdn Bhd KPTM SP menzahirkan rasa duka citanya dan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga seorang pelajarnya dari kampus Kota Baru yang ditemui maut di Ketereh pada Jumaat lepas. KPTM SP dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis Diraja Malaysia yang sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian itu. Susulan insiden itu, pihak pengurusan kolej menasihatkan seluruh warga kampus dan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat atau spekulasi yang tidak sahih. Menurut KPTM SP, langkah itu penting bagi menghormati privasi keluarga mangsa yang masih bersedih di samping memastikan kelancaran siasatan pihak polis. Maklumat lanjut berhubung perkembangan insiden berkenaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui saluran rasmi KTPM SP. Susulan kejadian pembunuhan gadis di Ketereh, beberapa lagi individu akan ditahan berhubung kematian penuntut kolej wanita dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah Ketereh. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Muhammad Azmir Damiri berkata, bagaimanapun ia bergantung kepada hasil siasatan terhadap empat suspek yang ditahan pagi semalam. Beliau berkata demikian ketika dihubungi media semalam. Terdahulu, dua remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 7 hari untuk membantu siasatan. Manakala dua lagi suspek masing-masing wanita berusia 60 tahun dan lelaki berusia 66 tahun direman 3 hari. Penganjuran pesta hiburan berkonsepkan basah yang didakwa melibatkan pencampuran bebas disifatkan sebagai tidak mencerminkan nilai dan budaya masyarakat negara ini, malah berpotensi merangsang nafsu serta tingkah laku di luar kawalan. Esko Pembangunan Islam Dakwah Penerangan dan Hubungan Seranta Kelantan, Muhammad Asri Mat Daud berkata, penganjuran seumpama itu bukan sahaja bertentangan dengan norma tempatan, malah dilihat mengangkat budaya hedonisme melampau yang tidak selari dengan pegangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Menurut beliau, pesta hiburan terbuka yang melibatkan pergaulan bebas dalam keadaan basah secara jelas boleh mencetuskan rangsangan syahwat serta mengundang perlakuan yang melanggar batas adab dan kesusilaan. Penganjuran festival muzik air Rain Rave diadakan dari 30 April hingga 2 Mei di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Muhammad Asri berkata Kerajaan Negeri Kelantan mengambil langkah proaktif dengan menggubal rang undang-undang kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan Kelantan 2025 bagi mengekang penganjuran hiburan melampau. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mac Kedi Anak Propaichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Orang kata wisalia pula DJ ni kita bui. Sebabnya masuk jam yang kedua. Masih lagi kita teman berteman di Kelantan FM bersama saya Dia Fauzi. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti, insyaAllah, right? Dan mungkin ada antara kita hok baru nak buka buku saya nasib belauk, baru nak makan je, dia kata. Bapa makan lewat pagi. Sebenarnya kepentingan sarapan ni sangat, orang kata, membantu kita untuk meneruskan pembelajaran kita sepanjang hari, menggerakkan lagi hubungan kita dengan muayuh kita, dengan adik-adik kita, dengan anak-anak kita, dan juga membantu untuk mengelakkan perut kita daripada masuk angin, mengelakkan pengambilan makanan lebih banyak daripada biasa. Dia ayat gitu tu sebabnya kalau makan tengah hari, makan pagi lambat, jadi tengah hari tu dia jadi makan banyak. Sebab lapar ni daripada pagi lagi tak makan dia. Ibarat gitulah. Dan juga sebenarnya bila kita makan pagi ni boleh membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh dan juga memberikan tenaga sepanjang hari. Bagi tenaga sepanjang hari tu sebabnya bila kita makan pagi, perut kita tak kosong, insyaAllah kita boleh kata bekerja ataupun bertugas seperti biasa. Tapi kalau orang yang besok dah tak makan pagi, mungkin tak apa. Tapi kalau orang yang ada penyakit mendung-mendung, ada angin-angin, ada gastrik, itu tak boleh lah, kena makan. Jangan biarkan perut anda kosong, sebab kadang-kadang bila masuk angin ni mungkin setakat perut je pun apa kepala habis menjadi menggrei. Gitulah, sebab kita pesan ni pun kadang-kadang kita nak jadi juga. Nak jadi juga gitu dok. Bila alah ketua ni, bila alah ke remaja-remaja tua ni, kena jaga belakang. Gula pun kena jaga. Garam pun kena jaga. Masing tak say, manis sangat pun tak say. Gitulah. Kebetulan juga hari ni, tahukah anda, hari ni pun Aina kecek mengenai mengawal pengambilan gula. Tapi sebelum tu kita layan dulu Alfa, P. Ramli dan juga Seloma untuk anda, Guralik Kelantan FM.

Okey, itu adalah lagu yang diberi nafas baru oleh penyanyinya Intan Maya. Lagu asal dari Anis Suraya pada tahun 1995, tak silap saya. Dan sekarang sudah pukul 11.34 minit pagi. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan untuk saya awak tengah bawa kereta, bawa kereta molek deh. Jangan pergi koksi. Pergi koksi tu kan pergi, kita keluar ke hadiah tu tahu tak tahu tuju eh. Dok, sebab kita puah dok. Macam puah dan warga pun start kereta. Start kereta tak apa. Tapi keluarlah dengan ada tujuan. Sebab minyak-minyak mahal ni, aku kata kena pandailah berjimat cermat. Dok, sekali hok mana-mana hok beribarih tu, jangan duk bagi sangat. Biar kita tubik tu dengan ada tujuan lah. Okay? Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai tahap kesedaran masyarakat terhadap kanser sarkoma. Saya pun tak aja dengar lagi ni. Kanser sarkoma di Kelantan masih perlu dipertingkatkan bagi memastikan penyakit itu dapat dikesan dengan lebih awal sebelum merebak ke tahap serius. Dan biarpun kesedaran mengenai penyakit itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya, pendedahan berterusan masih penting kerana kanser sarkoma pada peringkat awal lazimnya tidak menunjukkan gejala. Dan bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini, iaitu sepanjang Januari hingga April, sebanyak 5 kanser sarkoma direkodkan di negeri Kelantan. Dan ingatkanlah dah kepada set-set kita, sains-sains kita, aku kata rajin-rajin lah pergi klinik, rajin-rajin lah aku kata cek darah kita, nebula sekali. Kalau dulu-dulu, bukan dulu-dulu lah, zaman-zaman muda sikit, masa awal-awal 30 hair tu, doktor kata buatlah setahun sekali dia. Tapi bila umur kita semakin meningkat, dok, kalau dengar ni, aku kata umur 40 hair, 50 hair, rajin-rajin lah pergi cek kesihatan kita. At least nebula sekali kita pergi cek, dok, pergi ambil darah. Sebab kita nak tahu juga kadang-kadang gepok kita makan tu, okey ke tak okey. Sebab set-set kita ni saya tahu apa-apa awak ralik dok, tengok dari TikTok lah, tengok dari Shopee lah dok, macam-macam suplemen, macam-macam ubat kata nak ambil, nak suruh kulit terik lah, nak suruh mata cerah lah, gitu. Jadi kata kita kalau kita makan tu, mungkin bila kita baca testimoni ke, kita baca review tu okey semua, tapi hak penting kita kena check tahap kesihatan kita. Dok, kita takutlah kadang-kadang nyakit-nyakit ganas-ganas ni awal-awal ni tak boleh nak detect. Bila orang kata di tahap ketiga, tahap keempat baru tahu. Jadi kalau kita cek darah awal, dok, kalau kita cek kesihatan kita awal ni, mungkin doktor kata banyak pilihan mengenai rawatan kita. Pesan ni aku set-set awak ni, sebenarnya saya pesan aku diri saya sendiri. Sebab baru je cek 2 bulan lepas, mungkinlah bulan ni kena pergi cek pula. Kita kadang-kadang kita rasa badan kita okey, tapi kita tak tahu dalam kita okey ke tak okey. Rajin-rajinlah pergi ke klinik kesihatan.

Okay, itu adalah lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Budak Kacamata Bintang membawa kita ke pukul 11.47 minit tengah hari. Terus layan Gua Ali Kelantan FM.

0: for listening Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: Alright, itu adalah lagu dari Liana, lagu yang pernah popular tahun 90-an, Hangatnya Cinta. Sebenarnya lagu ni popular dalam TikTok. Tapi dia lagu yang diberi nafas baru. Dan untuk rakan-rakan yang sedang orang kata menonton live TikTok Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak untuk 185 orang mata yang memandang. Okey, tak kisahlah dari mana anda yang sedang mendengarkan Kelantan FM. Mungkin ada yang dengar dari Putrajaya, ada yang dengar dari Klang Selangor, ada juga dari Johor Bahru, ataupun ada dari Wakaf Baru, Kota Baru, Kelantan. Oh, terima kasih banyak-banyak. Alright. Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai MyCard rosak. Jom tukar. Cara dia mudah je. Mula-mula sekali, kalau ada MyCard tu gosok-gosok, hai orang Singapura, orang dah pun ada. Dan kita nak cerita pasal MyCard rosak ni, mula-mula sekali kena hadir ke cawangan JPN, perkhidmatan bas mekar, perkhidmatan van mekar, permohonan secara online pun boleh, ataupun permohonan melalui MyPhoneIn. Nombor dua, ambil nombor giliran kategori rosak dan selepas tu serahkan MyCard dalam maklumat diri dan bayar charge penggantian RM10 untuk MyCard, RM40 untuk MyKias dan MyPR percuma bagi permohonan gantian kad rosak dalam tempoh 12 bulan dari tarikh serahan kad yang rosak. Tempoh nak siap kad ni mudah je, 30 minit sahaja, tak payah tunggu lama dah. Tempoh gantian MyCard di JPN cawangan lain, 5 hari bekerja di Semenanjung Malaysia dan 7 hari bekerja di Sabah dan Sarawak dan juga Labuan. Dia ada tempoh-tempoh dia lah. Tapi kalau hilang kad IC ni, hilang lain pula dia punya harga. Ni kita cerita pasal kad rosak. Kalau kad rosak tak ada masalah, pergi je ke JPN, ambil nombor, bayar RM10 je untuk ganti. Dah gitulah kita cerita. Dan sekarang sudah pukul 12.26 minit tengah hari. Kita layan sebuah lagi lagu dari Eda Ezrin dan juga Din Manjo. Lagu tengah soho lah ni. Semua lah daripada kecil, besar, tua, muda. Lagu ni viral sampai ke Jepun dah. Bukan setakat orang Indonesia je tahu lagu ni. Malaysia ni memang tahulah. Tok kira Cina, India, Melayu pakat nyanyi belakang. Jepun pun nyanyi juga. Sesawak. Jom kita layan adik saya Abel Sore. Terus layan ku kali Kelantan FM.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet di halicin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?

adik saya Abel Sore. Eda Azrin dan juga Din Manja. Sebenarnya lagu dua Eda dengan Din ni bukan sebutin ni, sebuah lah dah tadi. Dia ada lagu Skelling Dog. Lagu kalau dengan Din ni banyaklah. Lagu sebelum ni Cinta Setanda Pisang. Lagu Adik Janda Abel Duda. Tapi lagu dia bila dia orang duet ni, lagu dia tu memang meletup. Jadi kata kalau cerita Hindustan agak pasangan nak meletup agak Syahrud dengan Kajol. Kalau orang Kelantan kita Din dengan Eda. Oyaknya rasi. Rasi dia. Okey doktor, macam biasa, kita sekarang ni bersama dengan tetamu saya Dr. Haji Muhammad Akhmarudi.

0: Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar dalam program Asuh Sayang. Kita ada masa lebih kurang setengah jam. Hari ini kita kecek mengenai orang kata skill keibu bapaan. Dok dalam kita nak mengasuh anak-anak ni, nak mendidik anak-anak kita. Alright, ni sayang-sayang kita dari TikTok ni nak kenal. Tunjuk kat dia, doktor. Alright, bera-bera. Dia tak tunjuk lagi lah sebab tak start
1: sabar,
0: lagi.
1: Sabar.
0: Nanti bentang merah ni dia musing. Okay. Dan kita topik kita hari ni adalah mengenai menangani rasa cemburu anak terhadap adik baru. Di kadang-kadang, doktor, kita macam... Yelah, kita ni ibu dok, kadang-kadang baru je lepas bersalin, kita nak atasi. Kadang-kadang kita terlepas pandang kalau anak umur 3-4 tahun ni dia cakap baby. Sedangkan hak 3-4 tahun tu hak memerlukan perhatian. Dia mari rasa kecil hati ke apa dia. Boleh timbul puasa gitu untuk budak-budak ni.
1: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Dia yang saya kasih dan juga rakan pendengar Kelantan FM. Hari ini kita akan bicara tentang menangani rasa cemburu anak terhadap adik lah. Jadi soalan DJ Dia tadi ialah mengapa rasa cemburu ini timbul apabila kelahiran adik baru. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya rasa cemburu anak sulung ataupun anak terdahulu ni sebenarnya adalah satu fenomena psikologi yang wajar dan normal. Dia bukanlah sesuatu yang janggal sebenarnya. Dan ia berlaku kerana perubahan drastik dalam persekitaran dan emosi kanak-kanak tersebut. Jadi maknanya biasalah jadi bila kita ada apa adik baru ni, mungkin
0: perhatian
1: ibu tu ataupun ayah tu lebih kepada adik yang baru dan sebagainya. Alright, mungkin kita yang berusia 2-3 tahun ni akan rasa ni. Dan perubahan ini kalau kita tengok, dan mengapa cemburu ni sering muncul, pertama ialah perubahan perhatian ibu bapa lah. Biasalah mak abah tu dia berubah sikit pada adik dan sebagainya. Yang kedua ialah perasaan terancam. Kalaupun kita dipanggil Abang Long, Kak Long dan sebagainya, tapi bila adik kita lahir tu, maknanya lebih perhatian tu kepada adik. Maknanya base macam dia cakap tadi lah, dia lebih kepada adik tu. Sebab adik tu perlukan perhatian. Betul. Dia masih kecil,
0: masih baby
1: kan. So dulu masa baby memanglah yang Along itu yang diberi kelebihan.
0: Selalu ada adik tu.
1: Yes.
0: Semua tumpu aku dia.
1: Jadi tu dia rasa terancam sikit lah. Kemudian yang ketiga ialah perubahan rutin harian. Jadi maknanya bila adik tu lahir, menyebabkan orang kata apa, perhatian ibu bapa tu lebih kepada adik lah. Dari segi menangis di waktu malam ataupun sakit perut dan sebagainya, menyebabkan abang tu seolah-olah macam terabai. Sebenarnya tak terabai pun, tapi dia rasa. It's a perasaan macam tadi lah. Satu orang kata fenomena psikologi yang biasa. Bukanlah sesuatu yang luar biasa. Cuma kalau dia tak tidak dijaga dengan elok, dia ada adik tu, dia pukul adik
0: betul.
1: Tu
0: so
1: dia
0: bodoh
1: dia rasa dia sayang pada adik dia kan betul. So maknanya benda macam tu lah. Dan akhir sekali ialah yang keempat ialah rasa tidak adil lah. Jadi anak-anak tu akan merasakan walaupun dia masih lagi umur 2-3-4 tahun, tapi dia rasa macam tidak adil lah pada pandangan baby, kanak-kanak dan perasaan kanak-kanak lah. Alright, masih jadi menyebabkan kena dia panggil apa, kalau kita tidak berhati-hati, dia akan cepat menyebabkan sensitif di kalangan Abang Long, Kak Long tadilah. Itu. Dan yang kelima ialah mungkin dari segi perilaku kembali menjadi nak manja. Jadi abang ni bila dia tengok
0: Tumpuan
1: ni, dia pun cubalah bermanja-manja. Dia buat macam-macam perangai lah. Dia jadi macam buah sikit, nakal-nakal sikit. Jadi sebenarnya dia nak perhatian. So kita kena tackle lah. Kalau anak kita 1-2 orang tu, okay lagi dia. Kalau anak kita tu setiap tahun sorang-sorang, so kita kena handle lah. Sebab dia kanak-kanak ni pun dia ada perasaan cemburu dia dan sebagainya. Sebabkan kita kena pandai-pandai lah. Jangan ketepikan dia langsung dan sebagainya. Maksudnya contoh papa dia, ayah dia ke mak apa ni, menangani Along tu. Mama bersama ataupun dengan baby tu. Itu jangan semua duduk baby dia pun rasa macam di ground lah. Jadi macam kita lah kehidupan macam air lebih ke orang lain je. Kita ni macam tunggul lah. Contohnya macam tu lah dalam ibarat orang dewasa.
0: Budak lagi
1: dia perlukan perhatian dan sebagainya lah. InsyaAllah tu boleh dihandle. Cuma apapun cemburu ini, kalau rakan pendengar Kelantan FM saya kasih, adalah satu fenomena psikologi yang normal. Tetapi kita kena urus lah. Jangan sampai dia jadi macam dia pukul adik dan sebagainya. Tak elok lah macam tu. So pandai-pandai lah kita handle tu. Peranan ibu bapa lah. Kita semua sayang pada anak kan. Jangan ada anak yang terasa hati dan sebagainya. Sebab dia juga manusia biasa macam kita lah.
0: Terutama anak kecil lagi.
1: Yes, lagi lah.
0: Rupanya sebenarnya benda tu normal.
1: Normal, yes, normal.
0: Jadi ibu bapa ni kadang-kadang dia rasa macam dia tanpa sedar.
1: Ya, betul.
0: Sebab Hock ni baby.
1: Betul.
0: Jadi kat tak perasan.
1: Betul.
0: Abel ni ataupun kakak ni terasa
1: hati. Ya, biasalah. Dah lama kan kita tak tahu. Dah lama tu macam mana.
0: Macam doktor kata tadi, kalau ibu tu duduk sibuk dengan baby dia, yes, ayah ni kena bawa lah.
1: Ya.
0: Rang motor.
1: Beli-beli. Okey lah. Itu saja dia nak.
0: Budok.
1: Itu perangai budok kan.
0: Betul-betul. Dan seterusnya kita nak tahu juga, seumurnya anak sulung ni khususnya lebih terkesan. Kalulah perhatian dia lebih. Sebab dia sebelum-sebelum ni dia duduk sore.
1: Okay.
0: Jadi dia rasanya macam ada orang lain. Dia mengancam lah. Duduk care.
1: Jadi maknanya kalau kita tengok mengapa anak sulung ni kalau tengok lebih terkesan apabila perhatian ni kembali kepada ataupun pergi kepada adik dia. Yang pertama sebenarnya ialah anak sulung ni sebenarnya istimewa dia jadi. Saya pun anak sulung. Dia sangat istimewa. Namun dalam lumrah kehidupan ni anak sulung terpaksa beralah dalam banyak hal. Jadi sebab kita masa kita kalau kita adik kita tu dapat contoh 2 tahun 3 tahun kita dah rasa dah kasih sayang tu. Tapi kalau 8 tahun baru kita dapat adik, lama kita dapat kasih sayang. Jadi bila seolah macam kasih sayang itu beralih pada adik, itu datang perasaan tu dia jadi yang menyebabkan kita rasa macam seolah orang kata apa, bapa kita tak sayang dah pada kita, padahal dulu kita dah dapat dah kasih sayang je. Sama je sebenarnya. Dan ini akan menyebabkan dia rasa tersisih, anak sulung ni dia rasa tersisih dan juga cemburu apabila menerima adik-beradik yang lain. Itu dia punya itulah. Jadi kalau kita tengok kenapa anak sulung rasa terkesan ni, sebab dia sangat istimewa sebenarnya. Dan juga satu lagi ialah apabila ibu bapa ini kita beri lebih perhatian pada adik-adik, jadi anak sulung ni akan lebih rasa perhatian mereka tu seolah macam mereka rasa diabaikan. Sebenarnya bukan sebenarnya, ini kepada anak sulung yang dululah, yang sekarang okey dah tua semua dah. Anak sulung tu maknanya kita kena faham bahawasanya ibu bapa tu bukanlah abaikan kita, tapi dia maknanya dia ada adik yang perlu diuruskan di dalam suasana itu. Dan juga anak sulung dia kata apa, pasti akan diberikan tanggungjawab yang perlu digalas. Maknanya bila anak sulung ni kadang-kadang kita kena basuh apa nama ni, macam-macam.
0: Tak jual
1: kerja sebab kita seorang dan sebagainya. Bila ada adik ni, abang, alung, tolong basuh sekian-sekian. Dan sebab menyebabkan dia rasa macam bebanan dia bagi pada dia pula dan sebagainya. Walaupun mungkin dia masih kanak-kanak dan sebagainya, tapi dia rasa apa benda yang tak buat dulu, dia buat sekarang. Jadi itu menyebabkan dia rasa kurang cemerlang sikit lah. Dari segi perasaan sebenarnya.
0: Alright, kalau kita tengok kan doktor, kadang-kadang parents ni, ibu apa terutamanya, dia tanpa sedar dia ada sifat membanding-bandingkan. Tapi ramai juga kata, jangan banding anak. Tapi
1: betul,
0: kita kadang-kadang kita tak khabar doktor.
1: Betul.
0: Bila kita nak marah tu, kita pergi puji hak tu.
1: Okay.
0: Pandangan doktor
1: sendiri. Dia sebenarnya dalam perbandingan ni, suka saya nak bawakan apa yang nyatakan oleh, ni boleh saya kongsi lah dari segi, yang pertama ialah, kita kena ingat bahawasanya anak anda kita ialah, kalau kita tengok ialah ciptaan Allah SWT. Maknanya yang pertama ialah kalau kita cuba banding-bandingkan anak, dia sebenarnya dia akan boleh memburukkan keadaan. Sebab yang pertama, bila kita banding anak ni, seolah-olah kita menghina ciptaan Allah tanpa kita sedari. Contohnya kalau DJ dia, anak kita yang handsome, yang cantik dan sebagainya, kita banding, oh, tengok Abang Long handsome, tengok adik buruk muka, dah lah tak cemerlang dan sebagainya, belajar pun tak pandai. Jadi menyebabkan kita menghina ciptaan Allah, itu kita tak nak. Yang kedua ialah menyakiti hati anak yang tidak bersalah. Maknanya ibu bapa ni kita kena ingat bahawa semua anak kita adalah sama, kasih sayang sama dan sebagainya. Sebab dia keluar daripada, kalau dia bukan anak tiri dia jadi, dia keluar daripada rahim yang sama. So maknanya kita tidak ada hak sebenarnya sebagai ibu bapa ni nak menyakiti hati anak-anak. Jangan banding.
0: Elakkanlah.
1: Yang
0: marah rana pun,
1: yes, jangan
0: bagus
1: saja.
0: Jangan dia puji
1: yang lain. Jadi dia akan, dia sebab pendaman anak-anak kita tak tahu setakat mana yang menjadi pendaman dan sebagainya. Menyebabkan dia akan membuat sesuatu yang, sebab kita tengok kalaulah kita boleh relate bagaimana ibu bapa yang akhirnya anak dia letak dia di rumah orang tua dia jadi. Sebenarnya saya percaya ada kisah silam. Dia kalau tidak dia jadi, dia akan pelihara mak bapak dia. Tapi saya percaya kalaulah yang memang dihantar ke rumah orang tua tu masa remaja atau masa muda dulu, mesti mak bapak dia ada buat something yang menyebab dia tak ada rasa sayang kepada anak dia. Itu kena jaga ibu bapa. Masa ni kita tengah sadar, tengah hebat, okey dia jadi. Masa kita tak boleh berjalan dan sebagainya, masa tu kita rasakan, wah, kita dah buat kesilapan. Masa tu nasi dah sudah menjadi bubur. Kita duduk bersama dengan geng-geng orang yang anak-anak tak peduli pun berada di rumah orang-orang tua. Kemudian yang ketiga, bila kita membandingkan anak, kita akan menyebabkan jiwa anak jadi rosak. Dia tak jadi pengasih dan penyayang. Dia tak rasa kasih pada orang tua. Dia tak rasa kasih pada ibu bapa dia. Dan paling malang, bila kita meninggal, dia pun tak sedekahkan Al-Fatihah pada kita. Oh, tu malang dia. So, bagi saya lah, Dato' rasa kalau kita sebagai ibu bapa, kalau anak kita tak sedekahkan Al-Fatihah lepas kita meninggal, Oh, kita gagal tu sebenarnya. Jadi maknanya biar dia sentiasa ingat Al-Fatihah. Bukan lama pun baca Al-Fatihah. Tujuh ayat je dia jadi. Tapi dia pun tak nak sedekah. La ilaha illallah pun tak nak. Dia tak rasa. Sebab masa muda, masa dia kecil, kita bandingkan dia. Masa kecil kita kata dia macam-macam. Kita kata dia lah paling buruk dalam keluarga kita. Hang ni tak cantik, tak comel dan sebagainya. Maka akhirnya masa dia dah ada kerjaya, dia dah berjaya. Maka masa itulah orang kata apa, dia akan buat suatu tindakan yang sepatutnya tak buat lah. Alright. Yang keempat lah, setiap anak kita kena ingat dia ada jalan dia sendiri. Maknanya bagi peluang. Dia nak jadi apa? Dia nak orang kata apa? Mungkin dia kalau hasrat ibu apa nak suruh anak jadi doktor. Tapi mungkin dia otak anak kita tak sampai lah level doktor. Jadi biarlah dia jadi apa dia nak. Dia jadi influencer ke? Dia jadi apa saja ke? It's up to anak-anak kita. Sebab dia mereka tahu apa yang dia nak buat untuk diri mereka. Dan kalau dalam saya boleh ni, apa yang sepatutnya ibu apa lakukan ialah kalau kita nak mengelakkan, yang pertama ialah bandingkan anak dengan dia semalam, bukan orang lain. Jadi kita kena tengok anak kita yang semalam bagaimana. Dan puji usaha, bukan hasil. Contohnya anak kita nak ambil SPM, puji usaha mereka tu. Mungkin anak kita target 9A tapi akhirnya dapat 7A. It's okay, dia dah berusaha dah. Tengok kemampuan anak kita dan sebagainya. Jangan kita push up anak kita sampai dia pun pening dan sebagainya. Kemudian tegur dengan kasih, bukan penghinaan. Maknanya rakan pendengar Kelantan FM, tegurlah dengan kasih. Anak-anak faham kita tegur dengan kasih sayang ke ataupun kita tegur dengan kita rasa nak hina dia. Walaupun mungkin sekarang kita dah hebat, dah kaya dan sebagainya, kita kena ingat dulu kita juga orang miskin. Dan akhir sekali ialah doa kebaikan, bukan kita melabel kelemahan anak kita. Sebab dia daripada rahim kita, dia daripada keturunan kita sebenarnya, dia jadi. Itu dalam konteks membandingkan anak-anak lah sebenarnya.
0: Macam doktor katalah, secara teguran pun dia ada, dia ada cara dia.
1: Ya, ada cara dia.
0: Kadang-kadang dia jadi gingan kasar tu sebab ego.
1: Yes, pun, betul. Yes, betul ego lah.
0: Macam apa anak kita.
1: Yes. Betul?
0: Sebab waktu itulah mak ayah kena pergi kursus tu.
1: Kena pergi kursus. Dia dah suruh pergi kursus.
0: Alright, doktor. Kita layan dulu lagu.
1: Alright.
0: Lepas ni kita sambung balik. Alright?
1: Okay. Anak

0: Alright, dan kita masih lagi bersama dengan kita punya tetamu kita untuk hari ini, Dr. Akhmarudi, Dr. Haji Muhammad Akhmarudi. Dan doktor hari ini kita kecek mengenai perasaan anak ni lah. Dan betapa pentingnya ibu bapa ni kena selami rano anak-anak kita, Dok. Bila boleh hadir itu, jangan mok ni terlalu obses lah. Mok ngaya ni terlalu obses dengan adik baru. Kadang-kadang benda tu tak nafi kita jadi dengan sendiri.
1: Betul.
0: Okey, pendapat doktor lah. Sebenarnya rano kita nak bagi anak-anak kita ni sama-sama berkasih sayang sama dia. Bukan ada rasa deki. Kita nak elakkan sebenarnya perasaan-perasaan deki, perasaan nak marah anak-anak ni. Perasaan sama-sama dia ni.
1: Dalam dihargai dan dia kena gini, dalam satu ni kita panggil apa, ibu apa boleh apa, supaya kita nak memastikan contohnya anak sulung tadi rasa dihargai dan disayangilah dia. Jadi maknanya bagi kita buat ialah biar kita ada dipanggil apa, meluangkan masa khas berdua ataupun dengan anak tu, maknanya one to one. Kita macam lah bawa keluar berjalan dan sebagainya, supaya kita dapat menyelami apa sebenarnya Alung rasa sebenarnya. Alung rasa cemburu ke dan sebagainya, dia akan bagi tahulah dia jadi. Tapi kalau kita tak bawa dia keluar dan sebagainya, maka dia tak akan bercakap pun sebenarnya. Dia akan buat pendamban dia. Itu bahaya sebenarnya dia jadi. Jadi itu kita boleh buat lah. Kemudian yang kedua, kita boleh beri dari segi orang kata apa, memberikan apresiasi ataupun bantuan apa yang kita nak anak-anak sulung kita ni, apa yang kita boleh berikan. Dan juga benda tu jangan jadikan satu paksaan. Contohnya kalau kita minta tolong alung tolong ambil pinggan dan sebagainya, jangan jadi macam satu paksaan
0: arahan.
1: Ataupun arahan, yes, sebab dia akan menyebabkan anak kita rasa adik tu dia memanglah adik tak boleh buat apa-apa, tapi dia rasa semenjak adik datang ni semua kerja dia kena buat. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kena, sebab kadang-kadang anak yang 2-3 tahun dia tak faham apa-apa lagi pun, dia macam orang kata masih kanak-kanak dia, jadi dia tak apa-apa ni. Kemudian yang ketiga adalah elak membandingkan. Ini sangat penting di jadi. Kalau kita banding anak-anak, memang kita kesan jangka panjang dia akan berlaku di jadi. Jadi kalau dia tengok dan akan pendengar kalau FM tengok bagaimana anak-anak yang tak kasih pada ibu apa sebenarnya masa kecil tu, saya sangat percaya dan yakin, dan kes-kes yang saya handle pun ramai masa kecil tu jadi atau masa remaja tu, memang dia contoh di jadi. Dia kata kau ni setakat ni ke result kau SPM apa ni, kalau dulu kita ada SRP. Yes, aku tengok awak ni apa ni, adik ke ataupun apa ni, abang ke ataupun jiran sekali, anak jiran dia, kita bandingkan itu dia tak suka dia. Sebab yang penting kalau kita Mahatma Gandhi cakap apa dia, Mahatma Gandhi kata kita nak tengok pada usaha bukan pada hasil. Jadi sebab itulah kalau saya boleh kongsi dengan dia dan rakan-rakan pendengar, maknanya bandingan ini minta tolonglah, jangan buat. Kalau dah buat dulu, kita tolong cut off lah, cukup. Sebab dia akan jadi, saya takut anak-anak tak boleh nak handle benda tu sebenarnya. Bila dia dibandingkan tu, dia dah rasa menjauh hati dan sebagainya. Kita tak nak macam tu di dia. Itu alright. Kemudian sentuhan fizikal dan kata-kata sayang. Jadi kita ni antara kita boleh buat lah. Maknanya peluk cium mereka. Kadang-kadang kalau tak terlalu jauh sangat lagi, it's okay lah di dia. Maknanya anak-anak ni kalau boleh, setiap hari kita boleh peluk anak-anak kita di dia. Nyatakan perkataan-perkataan yang kasih sayang lah pada anak abang bagus dan sebagainya. Contohnya dia akan rasa dia dihargai. Jangan kita lepaskan macam tu saja. Sebab kadang-kadang memanglah kita kata tu nampak macam biasa, tetapi dia kesan pada dia. Maknanya dia akan rasa mama, papa, ayah, daddy aku ni sayang pada aku sebenarnya. Cuma ada adik yang dia perlu diuruskan, contohnya macam tu.
0: Kadang-kadang doktor, kita boleh perhatikan macam contoh 4 orang anak, 4 karakter yang berbeza.
1: Betul.
0: Macam anak sulung dia manja.
1: Betul.
0: Dia mudah meluahkan rasa sayang. Anak nombor 2 ni dia jenis stone sikit.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita treat anak behavior depan
1: Behavior,
0: dia.
1: Betul.
0: Kalau mungkin aku treat mungkin.
1: Betul.
0: Kan doktor, kita tak sibui anak hak nombor 2, hak tak serupa tadi tu, hak macam cool, dia macam dingin sikit. Kita nak suruh dia rasa kita ni saya serupa je anak.
1: Dia memang anak nombor 2 tu sebenarnya dia memang itu, kalau kaji apa memanglah dia stone sikit, dia memang agak ni sikit kan. Cuma kita boleh orang kata apa, dalam sebagai ibu ataupun ayah ni, kita kena orang kata apa, dalam bahasa Kelantan ni panggil sepakat lah. Maknanya kita kena heret dia juga. Sebab jangan asingkan dia. Sebab kadang-kadang kita kekerasan ini ataupun dia kerah dia tu, kita tak boleh hubungan kerah kita. Walaupun kita memang ada power. Contoh kalau kita kat sekolah dan sebagainya, kita ada cikgu tu ada power. Tapi nak rotan ke nak marah, contohnya. Jadi kita boleh buat pilihan. Ni kita tahu dah karakter anak kita memang dia macam ni. So kalau kita, ini sebab dia tak boleh sampai dia rasa macam paling penting saya kau lain. Itu sangat tidak boleh berlaku. Tapi kalau berlaku juga, dia boleh patah balik. Jadi jangan dia keluar rumah, sudahlah. Dia lahir pun rumah, bahaya tu. Jadi kalau dia masih ada rumah kita, maka kita boleh buat something yang menyebabkan dia ni aktiviti bersama ke dan sebagainya, ajak makan bersama-sama dan sebagainya, jelaskan kepada Kak Ngah ke dan sebagainya kenapa halus kes-kes-kes. So it's a peranan ibu bapa lah. Anak-anak tu dia memahami sebenarnya, cuma dia orang kata apa,
0: air atau air dulu start.
1: Dia it's okay, mana-mana pun it's okay. Dia jadi mana tengok lah mana yang kadang-kadang,
0: kalau dia ikut pengang stone dia tu, dia tak kena marilah dekat
1: dia, sebab dia rasa macam jadi maknanya kita suami isteri ni kena orang kata apa, sambil saling tengok lah siapa yang kadang-kadang anak kita tu dia tak suka dengan mama dia, dia suka dengan papa dia, contohnya dia. Jadi kita hantar papa dia pergi, sebab yang penting lah kebahagiaan dalam keluarga tu. Jangan dia kata abang lah pergi, jangan saya nanti tak boleh. Jadi kalau dia, anak kita nak pada ayah tu, jangan hantar ayah lagi, dia marah ke ayah tu. Jadi mak kena pergi, mak kena pergi, kenapa ni Angah dan sebagainya. Dia akan bercerita ni, dia pun dah marah ke ayah, kita hantar ayah bergaduh. Betul. Jadi lagi tidak
0: kita
1: cemerlang lah,
0: mana
1: yang dia boleh masuk, sebab anak-anak ni dia ada yang dia seronok, ada anak kita seronok dengan mama, ada anak kita seronok dengan papa ataupun dengan mak. It's okay, depend. Tapi yang penting akhirnya kebahagiaan dalam rumah tangga tu penting. Anak-anak kita lah, maksudnya dia faham ini peranan masing-masing dan sebagainya. Tapi macam Dr. cakap lah, selalunya kita bawa mereka untuk stone ke apa ataupun meredakan dia punya perasaan tu, bawa mereka untuk yang pertama ialah tadilah, minggu lepas tu dah cakap ialah bawa mereka aktiviti, contohnya solat bersama-sama. Dan kalau ada orang tu dia buat tazkirah sikit lepas solat dia jadi lah. Tapi kalau dia tak boleh tazkirah tu, solat macam-macam lah istilah dia tu. Jadi dia boleh menyebabkan dia rasa okay, dia dihargai, sebab maksudlah kita akan bersalam-salaman, berpeluk-pelukan. Jadi kita baliklah kepada Islam itu supaya dia akan lebih kata apa, menghormati, merapatkan hubungan.
0: Doktor katalah bila kita sembahyang berjemaah dia kata back to basic juga.
1: Back to basic lah.
0: Bila kita berkumpul sama-sama,
1: dia lain.
0: Alhamdulillah. Okey doktor, kita pun berada di hujung-hujung
1: dah. Hujung
0: dah. Berita pulak pukul 1. Dan terima kasih banyak-banyak topik kita hari ini. Kata menarik lah.
1: Ini cemburu hari ini. Cemburu paling penting, jangan terlalu cemburu di jadi. Jadi cemburu, kalau kita tengok sehari dua ni, yang cemburu tu bahaya tu.
0: Betul.
1: Yang berlaku di Kelantan lah itu.
0: Minta jauh.
1: Bisa cemburu. Pesan anak-anak.
0: Jangan. Sain-sain tu anak orang.
1: Cemburu. Jangan terlalu cemburu. Sebab kita ingat, saya bila tengok kes tu, saja je nak sentuh di jadi. Saya pun sudah saya baca, rupanya kalau kita bunuh orang tanpa niat ni, dengan sengaja ni, kita masuk neraka dia jadi. Mana kita tak boleh masuk syurga. So syafaat Rasulullah tak ada dah.
0: Betul.
1: So siapa nak minta maaf?
0: Bukan tugasmu
1: puan. Yes. Jadi Allah tak bagi masuk syurga. So bye-bye dah kita di syurga. Betul. So kita nak bersama Rasulullah. Betul. Rasulullah tak bagi syafaat kepada orang yang bunuh orang dengan sengaja. Kalau tanpa niat, it's okay dia jadi. It's okay.
0: Boleh minta jauh lah.
1: Minta jauh.
0: Kita minta pesan-pesan. Sign-sign juga. Tapi kena ingat dia, awak sign-sign tu anak orang.
1: Betul.
0: Kalau mak kita, saya ke kita, gitulah juga mak dia.
1: Betul.
0: Jangan buat rasa amarah tu. Kata tak tahulah masa nak buat tu, jadi tak khabar. Tak saya dengar apa rasa tu.
1: Betul.
0: Alright, nampaknya sampai di sini saja doktor. Pertemuan kita untuk tengah hari ini. InsyaAllah ada rezeki. Terjumpa pula minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Dr. Haji Muhammad Akmarudia. Ini kita kecek mengenai kata perasaan cemburu antara anak-anak. Terus layan Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.

agenda Bumiputra Madani harus lebih lantang, tegas dan berani. Selat Hormuz, ASEAN bimbang gangguan jejas ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Agenda Bumi Putra di bawah Kerajaan Madani hendaklah dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Itu penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi dalam kalangan Bumi Putra. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak mana pun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, dan yang menulis, ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ni harus mengukil, memahami dan bersikap adil.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar mahu draft pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu penting bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra, khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun, ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahal-mahal, pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan 60 tahun MARA di Ibu Negara yang dihadiri lebih 2,500 individu terdiri daripada alumni MARA, usahawan dan juga rakan industri MARA. Menteri-menteri Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC menyuarakan kebimbangan terhadap gangguan di laluan perdagangan strategik seperti Selat Hormuz yang dilihat memberi risiko kepada ekonomi serantau. Menerusi kenyataan bersama yang dimuat di laman Facebook rasmi ASEAN, AECC menegaskan kepentingan memastikan laluan perdagangan antarabangsa kekal terbuka dan selamat, termasuk menjamin kebebasan navigasi serta laluan transit tanpa gangguan selaras dengan undang-undang antarabangsa. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana dikenal pasti antara yang paling terkesan sekaligus berpotensi menjejaskan pertumbuhan ekonomi rantau ini. Dalam pada itu, Sidang Kemuncak ASEAN 2026 yang dijadual berlangsung di Cebu, Filipina dari 6 hingga 8 Mei ini dijangka memberi tumpuan kepada isu perdagangan serantau, susulan ketidaktentuan geopolitik global, gangguan harga minyak dan cabaran terhadap laluan perdagangan strategik. Timbalan Presiden Dewan Perniagaan BRICS ASEAN, Dr. S. Sri Kumar berkata, antara perkara yang dijangka menjadi perhatian ialah usaha memperluas penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan serantau. Pendekatan itu terlihat selari dengan perbincangan dalam kalangan negara BRICS dan ASEAN termasuk penggunaan yuan China dalam urus niaga tertentu. Pertanian lestari berasaskan komuniti seperti aquaponik dan hidroponik mampu memperkukuh kelestarian serta keselamatan makanan di samping membantu mengurangkan kos sara hidup. Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Syamsina Muhammad Hanifah berkata, sistem berkenaan berupaya menjamin bekalan makanan yang berterusan walaupun berdepan gangguan rantaian bekalan.
2: Pertanian lestari ini dia sebenarnya adalah solusi kepada food sustainability dan juga food safety. Sebab projek aquaponik ni dia sangat menguntungkan dan pada masa yang sama menjamin bekalan sayuran tu berterusan. Dan kalau ada masalah dari segi pengangkutan dan sebagainya, sebab kita sekarang ni banyak dapatkan daripada Cameron Highlands contohnya. Jadi kalau berlaku apa-apa krisis di negeri lain contohnya, bekalan tak sampai. Kalau kita buat sendiri sayuran tu, kita hasilkan sendiri, jadi penjimatan tu berlaku dan kita tak ada shortage of sayuran.
0: Tambah Dr. Syamsina, kekangan ruang bukan halangan kepada pelaksanaan pertanian lestari di kawasan bandar kerana sistem berkenaan tidak memerlukan tanah dan boleh diusahakan di kawasan terhad. Berita seterusnya. Dua lelaki tempatan positif alkohol ditahan menerusi op mabuk yang dijalankan di kilometer 6 Jalan Keluang Batu Pahat semalam. Bahagian siasatan pengawasan trafik daerah Batu Pahat menerusi hantar di Facebook memaklumkan kedua-dua suspek berusia 32 dan 33 tahun didapati positif alkohol hasil saringan ujian pernafasan. Operasi tersebut telah membuat pemeriksaan ke atas 35 buah kenderaan selain 42 individu turut diperiksa. 30 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik termasuk melanggar lampu isyarat dan tidak memakai tali pinggang keledar. Di Kelantan, seorang pemandu trailer dan pembantu mengalami kecederaan ringan selepas kenderaan mereka terbabas di kilometer 9 Gua Musang, Kuala Lipis awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, trailer yang dipandu dari arah Kuala Lipis menghala ke Gua Musang terbabas dan melintang jalan ketika menuruni bukit disebabkan jalan licin serta muatan berat. Akibat kemalangan terbabit, berlaku kesesakan trafik sejauh 7 kilometer. Sehubungan itu, polis menasihatkan pengguna jalan raya untuk berhati-hati ketika memandu, merancang perjalanan serta mematuhi hal laju dan jarak dengan kenderaan di hadapan. Luar negara, lebih 5,000 kehadiran tentera Amerika Syarikat di Jerman akan dikurangkan. Presiden Donald Trump mengesahkan langkah itu dibuat ketika hubungan antara Washington dengan sekutu Eropah semakin tegang susulan konflik di Asia Barat. Pentagon memaklumkan pengurangan tersebut dijangka selesai dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Ketika ini, lebih 36,000 anggota tentera Amerika ditempatkan di Jerman. Dalam masa sama, Trump telah memberi bayangan akan menarik balik tentera dari Itali dan Spanyol serta menaikkan tarif kenderaan kesatuan Eropah. Beliau menyatakan kesediaan menghadapi pengurangan itu namun menegaskan pangkalan utama seperti Ramstein kekal penting kepada kedua-dua pihak. OPEC Plus akan menentukan kuota pengeluaran minyak hari ini selepas UAE memutuskan untuk keluar daripada kumpulan itu. Mesyuarat melibatkan Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Rusia dan Arab Saudi dijangka menumpukan kepada pelarasan kuota pengeluaran. Pasaran menjangkakan peningkatan sekitar 188,000 tong sehari namun kesannya terhad kerana pengeluaran sebenar masih bawah sasaran. Keputusan UAE menarik diri pada 28 April lalu menambah tekanan terhadap harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik Asia Barat. Penganalisis mensifatkan pengeluaran UAE sebagai perkembangan besar kerana negara itu mempunyai kapasiti pengeluaran tinggi dan kos yang rendah. Sukan, ketua jurulatih JDT Cisco Munoz enggan mendabik dada terhadap rekod jumlah jaringan terbanyak yang dicipta pasukannya pada Liga Super musim ini. Pengendali dari Spanyol itu berkata, 103 gol itu adalah hasil usaha berpasukan yang mencerminkan mentaliti serta komitmen pemain untuk sentiasa memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan tanpa mengira keputusan atau jadual yang padat. JDT mencipta rekod baru jumlah jaringan dalam satu musim selepas kemenangan 7-0 ke atas KL City FC malam tadi. Rekod itu dicapai dalam 23 perlawanan sekaligus mengatasi rekod sebelumnya iaitu 100 gol yang dicatatkan dalam 26 perlawanan pada musim 2023. Akhir sekali Formula 1 GP Miami. Perlumbaan akan dimulakan pada pukul 1 tengah hari waktu tempatan, 3 jam lebih awal susulan jangkaan cuaca ekstrim termasuk ribut petir. Penganjur memaklumkan keputusan itu dibuat bersama Badan Induk Sukan Permotoran Dunia FIA bagi mengelakkan gangguan akibat hujan lebat pada waktu petang. Langkah itu juga bagi memastikan keselamatan pelumba, pasukan dan penonton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputra Madani harus lebih lantang, tegas dan berani. Selat Hormuz, ASEAN bimbang gangguan jejas ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Misi Kelate FM ini. Ada belako masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi balik kita tentang masalah hari ini lebih baik daripada semalam. Maksudnya itulah ungkapan, ya. Ungkapan yang diucap oleh Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tentang kehidupan kita di dunia. Nak tak nak, kita hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Dan kita kena ingat esok juga lebih baik daripada hari ini. Itulah ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cerita tentang kehidupan kita. Tempat asal kita adalah syurga. Kita diturunkan ke dunia adalah Allah nak uji kita. Apakah kita antara orang yang berjaya? Adakah kita di antara orang yang berjaya? Yang kalau kita tahu sebagaimana di dalam Al-Quran cerita kepada kita bahawa diciptakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni, tapi dibuang hazaf huruf ya. Dibuang huruf ya untuk menunjukkan saya, untuk sembah saya. Tidak aku ciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk menyembahku. Jadi ulama di situ banyak cerita tentang masalah liya'budu, huruf lam. Apakah fungsi lam yang ditarifkan oleh ahli makrifah, mengatakan lam itu liya'rifuni, supaya dia kenal siapa Tuhan dia dan dia boleh beribadat kepada Tuhannya yang sebenar. Itulah yang diceritakan, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita. Allah pesan kepada kita bahawa kita nak ambil macam mana, kita nak tiru, kita nak ambil para nabi kita. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita ambil bagaimana hayat dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita mesti kita ada KPI kita. Nak tak nak mesti ada KPI. Kerja buat kita lah ni, kita sebut saja kerja, mesti ada KPI. Tapi dalam ibadat tidak ada KPI pun. Itu sepatutnya kita berubah. Ada orang, tengok Imam Ghazali, dia buat tentang wirid dia, wirid harian dia. Dia buat wirid harian. Hari Jumaat contohnya 1000 Allah. Sebutan itu. Dia ada KPI dia. Tak, kita nak ni sehari-sehari ni biar boleh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Kalau lama kau comel. Kita semakin lama semakin uzur. Rin kita ni dia habis. Tapi KPI kita nak capai tu, kita kena nelah. Kita kena ada rin. Rin kita ambil mana adalah benda yang dalam. Apabila kita kenal siapa kita, marulah kita boleh waktu ubik satu benda dia panggil iman. Iman itulah yang boleh kita berzikir. Dengan iman itulah kita boleh baca Quran. Dengan iman itulah yang menyebabkan kita boleh tolong orang dalam keadaan susah. Khususnya hari-hari dalam suasana kita hari ini. Hari ini tentang masalah banjir, kita tengok banyak sumbangan-sumbangan yang memerlukan sumbangan. Begitu juga dalam COVID dan keadaan dan sebagainya. Oleh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita ada KPI. Kita kena ada target kita. Sebab itu kita target kita apa? Nabi cerita, kita akhirat kita nak gapo? Kita mesti kena ada target. Kita nak biar hari akhirat kita ni boleh dapat bayangan Allah. Biar boleh bayangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak dapat bayangan Allah? Ambil nak 7 golongan yang dapat bayangan Allah. Sebab di padang mahsyar tidak ada lagi mata, tidak ada lagi bayangan melainkan bayangan Allah. Jadi kita nak ambil bagai tu target kita lagu mana kita nak. Kita nak capai macam budak sekolah periksa. Nak capai target A pelah belakang. Straight A. Maka target kita dalam ibadah, kita kena ada situ. Kita kena ada. Nak tak nak kita kena ada. Kita kena letak. Kita letak diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah. Nak dapat target, nak dapat bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa hati dia bersama dengan masjid. Alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita datang, biar kita ada. Tinggal sahaja kita tinggal solat berjamaah, rasa tak selesa, rasa tak sedap, rasa resah di hati dia, rasa bimbang, maka kita sudah ada target, kita sudah tercapai. Maksudnya kita sudah mula dah. Maksud satu. Kemudian yang kedua, dalam hadis lain Nabi yang lain kata,
1: duduk seorang-seorang, fafadat ainahu, seorang lelaki yang duduk bersendirian, maka keluarlah air mata dia. Biar ada kita dalam sehari-hari, biar ada linangan air mata kita apabila kita baca Quran, apabila kita tahu kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ringkas ceritanya, ceritanya panjang ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kerana sikap taat dan patuh dia kepada Allah, Nabi Allah Ibrahim digelar Khalilullah. Khalilullah. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Allah Ibrahim ini Khalilullah, kerana ada tiga sifat. Kerana ada tiga sifat. Ikhtartu amrallahi ala amrin ghairi. Aku ni kata Nabi Allah Ibrahim, apabila Nabi Allah Ibrahim ditanya, kenapa kamu, bagaimana Allah boleh pilih kamu di antara orang kekasih Allah? Kamu ni jadi teman Allah, Khalilullah. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, pertama, aku memilih, tidak lain dan tidak bukan, adalah aku memilih, adalah urusan Allah mendahului daripada urusan-urusan lain. Walaupun dia sibuk, tapi malam dia ada ruang juga untuk mari sembahyang kepada Allah. Sehari dia tak sempat kalau contoh dia sibuk, tapi dia ikhtiar, penak, letih, tak letih sekalipun, dia honggar mari juga kepada Allah. Memulakan episod dia waktu malam adalah sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Sehari kadang-kadang kena cari rezeki terpaksa. Tangis siapa malam pun overtime, tak boleh nak mari ke rumah Allah. Rugi kita. Balik kerja, kedai kopi nombor satu, rumah Allah tak jejak lagi. Kedai kopi kita tijak dah tuan-tuan. Ini masalah di dalam kehidupan kita. Jadi kita tengok pertama, biar kita ambil bagaimana sifat ini. Kita nak ambil sifat Nabi Allah Ibrahim sehingga kita boleh tiru. Kita utamakan perintah Allah. Aku memilih perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah lain daripada Allah. Ma ihtamam ihtam, dan aku ini Nabi Allah Ibrahim kata, aku tak usin lah. Aku tak usin apa yang Allah sudah berikan kepadaku. Maksud tentang rezeki, Nabi Allah Ibrahim serah kepada Allah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita ambil sama-sama hari ini, wama ta'asyaitu wama taghaddaitu illa ma'adhaif, dan aku tidak makan sarapan pagi, aku tidak juga makan waktu malam, melainkan aku ini mesti bersama aku adalah seorang tetamu. Nak cerita kepada kita adalah tetamu. Maksud Nabi Allah Ibrahim, maka dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dia bukan makan seorang, bukan kaya seorang, bukan nak suhu seorang, tapi dia nak latarkan kepada orang lain, biar boleh nikmat-nikmat Allah boleh dirasai oleh orang lain. Kita jadi boh, biar boleh nikmat yang ada boh tu boleh rasa ke orang lain. Dengan rezeki yang kita ada, kita nego daripada rezeki boleh zakat, boleh bui ke anak buah kita. Contoh dan anak buah dan anak mungkin kita dan sebagainya. Hak inilah yang diajar. Bagaimana Allah nak letak level Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau boleh, rezeki yang kita boleh gaji boleh-boleh, boleh capok ke orang fakir miskin. Walau sekadar beras sekilo ke, ikan kering sekilo ke, tak kira. Yang penting boleh bui kepada orang. InsyaAllah kita sama-sama mari tengok. Mari lagi saya nak cerita supaya jangan kita miss benda perkara ni. Seorang alim ulama, apabila dia cerita tentang masa depan dia, masa hari akhirat, takut dia nak berjumpa dengan Allah. Seorang alim ulama, nama dia kali sini Hadi Al-Hatim Al-Aqsam. Nama dia sebenarnya Hadi Ibnu Yusuf. Dia ni seorang alim ulama besar. Ada seorang perempuan datang, wanita datang jumpa dia. Mari orang tengok, maklumlah orang perempuan nak jumpa alim ulama ni pun rasa segan dah. Mari jumpa. Mari depan. Apabila nak akak suara, nak tanya Tok Guru, pok ketuk. Ketuk pulak degah. Allahu Akbar. Maka perempuan itu jadi tergamai. Malu muka, tutup muka. Maka tak ada arah cara alim ulama ni, macam mana tak si malu orang. Tengok cara dia. Hidup dia ni kalau boleh nak ibadat pada Allah, nak buat ibadat je. Tak si nak cari dosa-dosa. Tak si nak buat malu-malu orang. Tengok alim ulama. Kita beki. Maka dia pun tak ada nak buat. Lagu mana dia mikir cepat kata. Cuba sekali lagi. Aku tak dengar. Tino tu kata, Tok Guru, tak dengar kah? Tak.
2: Syukurlah orang perempuan tadi bahawa Tok Guru ni memang telinga dia tak berapa dengar. Bermula pada hari itu, dia ni orang panggil Hatimul Aqsam Al-Aqsam, telinga yang ulama nama dia Hatim Aqsam, yang telinga dia telinga pokok. Telinga dia telinga pokok. Dia tuli tak nak. Walhal dia ni orang alim ulama. Lepas pada tu dia ngajar buat lolok tak buat buka dia buat tak dengar. Kecek tu derah belako derah. Dia kecek suara derah. Saat dia nak meninggal dunia barulah dia cerita kepada anak murid dia, sebenarnya apa yang kamu bincang semua aku tahu belaka aku dengar, tapi aku nak sembunyikan aib seseorang itu, aku tidak dedahkan dia kepada orang ramai. Ni si Pak Lon ni kita ada gadget belako. Nak orang huduh kau orang tegak beru sedak kata kau orang dalam gadget. Habis pahala. Ingat kita ada filter. Setiap tingkat malaikat ni ada napih. Nak masuk kau slogan naik ibadat pada Allah tu sebagai iman ibadat yang murni, yang bersih, yang Allah lihat, kena tapih oleh malaikat dulu. Pertama, kalau ada sifat sombong, tak lepas gaya mula-mula lagi. Kalau tak ada sifat sombong, amalan kita zuk naik. Dia perikat-perikat naik. Yang paling lah sekali sifatnya adalah buat ni kerana Allah ke tak. Malaikat lepas, tak nampak. Malaikat tak boleh berasa. Siapa yang perikat yang ketujuh, langit yang ketujuh, Allah kata, wahai malaikat, humbangkan kepada orang ini. Baru malaikat tahu, rupanya tidak ikhlas. Allahuakbar, dahsyat sangat-sangat kita. Maka kita ambil kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka konsep untuk menyambut tahun baru ni, kita tengok berdasarkan kata ulama, dua keadaan. Satu keadaannya ulama mengharuskan sekiranya tidak bercanggah benda perkara-perkara yang boleh mensyirikkan kepada Allah, ada simbol-simbol atau unsur-unsur ataupun bentuk-bentuk ritual agama yang menunjukkan bahawa haram benda itu, sekiranya ada bentuk-bentuk penyembahan, ada bentuk-bentuk yang menyebabkan kita ni seolah-olah serupa agama orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau benda menjadi benda ni sudah melata, tidak menjadi bentuk-bentuk ritual agama, maka benda itu adalah diharuskan. Benda itu diharus. Kena tengok keadaan dia, kena tengok suasana dia. Bahawa setakat kita pergi dibuat buka begitu, tak ada masambut itu, hormat itu tak jadi masalah. Itu dia. Jadi sama-samalah kita mari melihat dalam keadaan begini supaya kita nampak deh, insyaAllah. Jadi kita tengok satu peneguhan, kita tengok daripada kisah-kisah lah, boleh senang ya. Paling senang kita ambil kisah-kisah daripada alim ulama, khususnya hari ini, malam pada hari ini saya nak cerita tentang kisah dipanggil kisah ubudiyah, ketaatan Sayyidina Umar al-Khattab sebagai khalifah Islam, khalifah Rashidin yang kedua. Jadi kita tengok bagaimana apabila seorang itu dia kenal Allah. Seperti Nabi kata, mu nak kenal orang yang benar-benar faqih dalam agama, mu tengoklah Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya memang Umar ni memang betul-betul lah. Seperti masa Umar dia boleh berijtihad. Misalnya Sayyidina Umar ni sendiri zaman tu dia boleh berijtihad dah zaman tu. Jadi kita tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia apabila dia lantik jadi khalifah, dia tak ada rumah lah. Degi cang, degi tolong rakyat, degi tengok, degi kawal rakyat, degi selio, degi tengok, degi mantau rakyat dia sebagainya. Sampai semua di dalam tempat dia kota Madinah tu degi, kemudian dalam keadaan letih dia pun gi pada luar kepada pergi kapur. Masuk dalam kapur. Apabila masuk dalam kapur itulah maka dia terasa sangat-sangat, ya. Dia terlihat seorang lelaki. Masya-Allah. Seorang lelaki duduk dekat dengan sore-sore duduk tangga kalau kita gak tengok pelita lip nak tuan kata gapo tu be air mata dia teriak. Maka Umar tanya, kenapa begitu? Dia pun dengar rutin duduk dalam dia. Abang ni carilah orang tolong kita dengar. Carilah cepat sikit mari tolong kita. Dia pun tanya. Rupanya bini dia nak beranak, tak ada orang perempuan nak bantu. Kelai kabut duduk sore dia. Umar kata, ya Allah, apakah bini kamu masalah ke apa? Dia cakap, wahai, dia tak tahu Sayyidina Umar, dia tak tahu menggori kapu. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Jadi isteri, dia kata, isteri saya ni nak bersalin, tapi tidak ada seorang pun yang boleh tolong kawasan ni. Oh, Umar pun dengar gitu. Umar masa tu dia pakai selipar dia pun selipar tapu. Kalau jenis kita tali selepas tu pun dia tapu-tapu dah. Lepas tu lepas rumah ni pulak berlubang. Kalau jalan cepat-cepat masuk batu tak ada lubang. Maka tak boleh lari dengan hunggar saya normal. Dalam keadaan letih tu. Tapi nak wayak semangat saya normal nak bantu orang. Nak tengok, nak ambil yang terbaik di dalam hidup dia. Nak buat amalan yang diredai oleh Allah. Yang disayangi oleh Allah. Dia sukai oleh Allah. Berunggah Sayyidina Umar. Tapi bagaimana lajunya sebab selepas dia pun tak comel dah. Selepas dia pun buruk dah. Apabila dia sekali selakuh lakukan kadang-kadang kena berik semeta. Kerana kau betul-betul ingat sahabat kata, wahai Umar, wahai Khalifah. Belilah selepas baru. Senang menawak hijau. Baru dia teringat sahabat dia. Tapi dia kata biarlah tak apa. Tebik air mata Sayyidina Umar sampai di rumah. Dia beri salam. Isteri jawab. Dia kejut isteri. Wahai isteri ku. Isteri dia Ummul Kathum. Bangun isteri ku. Jom kita pergi tolong orang ni. Mari kali ni. Gilah dengan isteri dia. Bungah ke dia. Berunggah. Bukan jalan naik kunta. Bukan naik kuda. Tapi berjalan kaki. Tuan-tuan. Inilah Sayyidina Umar yang kita patut contohi. Bagaimana sikap Sayyidina Umar sehingga Allah bagi benda yang ajaib nanti saya cerita. Kehebatan Sayyidina Umar, Allah bagi keramat kepada Sayyidina Umar kerana kecintaan dia nak dapat keredaan Allah. Dan daripada itulah, dia pergi naik dengan bini isteri dia, naik atau rumah bini isteri masuk dalam. Maduk-seduk sebentar, alhamdulillah keluarlah bayi. Apa dia ucapannya? Dia tak tahu ni Umar. Ya amiral mu'minin, budak ni gagah macam ayah dia. Terdengarlah lelaki duduk luar. Ni kau Sayyidina Umar. Bau terkejut dia. Dia tolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Tapi nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harga paling mahal. Allah bagi satu kehebatan pada Sayyidina Umar. Pada satu ketika berlakunya kemarau sehingga sampai 6 bulan. Dengan satu riwayat. Di kota sekarang riwayat kata sampai 6 bulan. Hujan tak turun sampai keringnya air di Sungai Nil. Sungai Nil tak disekering. Dan orang situ, Umar hantar Amr bin Al-As supaya pergi sana, takluk sana. Jadi orang situ nak anak masuk Islam pun boleh, tak saya masuk Islam boleh. Tapi ditawan oleh orang Islam. Jadi apabila ramai memeluk Islam, maka budaya mula demo. Sebab itu, dia tak boleh patah air sungai tu kering. Kalau air sungai tu kering, kalau mau kau nak kering, maka dia akan korban seorang kanak, seorang gadis yang dara untuk diberikan kepada korban sungai tersebut. Maka kau lama kering, kering, kering, kering. Maka penduduk tu kata-kata, wahai Amr bin Al-As, air sungai dia nak kering dia ni. Ingat baik-baik, kami nak semula adat kami, iaitu kami nak korbankan anak-anak dara kami kepada sungai. Terkejut dalam umrah. Nak buat lagu mana tak boleh. Umar duduk di Mekah, Madinah. No, Sayyidina Umar. Hang duduk Mesir. Nanti tu aku tanya Sayyidina Umar. Nanti lu sabar, aku tanya Sayyidina Umar. Utus surat tu. Siapa Sayyidina Umar? Umar pun tulis surat. Zul tulis surat. Puh, balik atas aku. Pergi kepada, semula kepada Amr bin As. Amr bin As pun buka. Sukalah boleh surat ni daripada Amir Minin ni. Gapak keputusan? Apabila buka terkejut. Surat itu bukan untuk dia. Tapi surat itu Sayyidina Umar bercakap dengan sungai ini. Wahai sungai, kalaulah kamu ini kering kerana Allah, sekarang kamu keluarkan air pun kerana Allah. Maka surat itu dibubuh dari sungai. Bok, tubik macam air bau. Sapa banjir di Mesir, Sungai Nil. Itulah keramat yang Allah beri. Apabila kita buat yang terbaik nak dapat keredaan Allah. Allah kata man aslaha. Pernah diceritakan kata ulama, sesiapa yang cuba memperbaiki diri dia dengan Allah, ingat Allah akan bagi dia. Allah akan perbaiki hubungan hamba dengan dia. Bukan kita baiki dok, orang lain cuba nak baik dengan kita. Inilah kelebihan apabila kita cuba nak baiki hubungan kita dengan Allah. Kita sama-sama tarik mari ke rumah Allah. Rahmat ke rumah Allah. Mari dengan kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah itu ambo tarik di sini supaya kita. Itulah sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bedakan kita lalu pukul 2 minit petang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat belakang ke tu?
0: Agaknya
1: adik-adik kita
0: belakang tu. Agaknya sehat lah pada
1: sehat agak itulah.
0: Hari ni kita masuk bulan baru dah ni.
1: Bulan baru dah kita.
0: 3 hari bulan dah kita.
1: 3 dah hari ni. 3 bulan 5.
0: 3 hari bulan 5 2020 ni semetah je pada ni.
1: Istimewa bulan 5 ni. Demo-demo duk kecek lah. Katanya banyak cuti bulan 5 ni.
0: Demo duk hitung kira
1: dah. Banyak cuti bulan 5 ni. Jadi kena buat perancangan molek mana nak pergi, bila nak cuti dah.
0: Ke cuti ke pak ada pula penipal lo.
1: Jangan duduk jujuk lah. Bergile-gile lah. Pahmumu. Pah bila aku. Katanya demo-demo ni. Jadi hok malah kerek cuti tu week orang lain lah pula cuti.
0: Saja je Kak Angoh ni sebenarnya nak konsep pada Kak Angoh tak cuti dah.
1: Pada royak ni pun tidak untuk buat kita untuk demo-demo dah duduk kerja-kerja deh.
0: Oh dia lagu tu lah dalam skop kerja ni pada hok paling penting biar kata sama rata.
1: Ya.
0: Biar kata
1: ada toleransi.
0: Toleransi, tolak ansur dia
1: kak. Toleransi dan tolak ansur tu lah deh.
0: Tolak
1: ya Kak Angoh. Jadi kita jangan selfish. Aduh, kecek orang putih hari ini. Kita jangan petikan diri sendiri.
0: Ya, deh.
1: Jadi, macam pada royak pahmumu, esokmu, lusomu, tulakmu, kak. Nyanyo lah kok gejo.
0: Yo lah.
1: Jadi kalau kita dah cuti dah gak, we kok gelai
0: dah pun dah. Kita begile-begile lah muka kita kerja lagu ni ni dah kok. Tapi tak apalah agaknya beres belaka set kita sebab kita boleh beach belaka.
1: Muafakat membawa
0: berkah.
1: Berkah. Muafakat molek. Orang kata komunikasi.
0: Komunikasi
1: tu dah.
0: Kita beri lagu dulu Pak Dah.
1: Beri lagu dulu.
0: Buka panggung kita untuk petang ni.

0: dia. Dikit buka mangga pun naik angin dah.
1: Naik angin dah. Dia kalau ngaruk ni dia sedap eh.
0: Dia
1: galik. Kalau ngaruk sebab kita galik dengar hak udah menyoa, hak dengar udah berjawab.
0: Ha, itulah. Neh jadi alhamdulillah
1: siapa
0: lah.
1: Siapa tadi tu eh?
0: Tadi tunya ialah Cikgu Selizi dan juga Fadi Terbu.
1: Fadi Terbu. Ah, dua pendekar hebat di Kelantan kita.
0: Hebat di Kelantan ni.
1: Orang lama lah. Orang lama dah lebat pendekar ni. Begitulah. Dalam kita memperjuangkan budaya, kita ada selik juga. Dia punya nasihat-nasihat pengajaran. Dalam betul dekir. Ini istimewanya dekir barat kita ni. Tidak kata sekadar berhibur. Tapi
0: sahaja.
1: Ada benda yang kita nak menyapa. Ada benda kita nak menyapa. Jadi begitulah. Seni budaya kita bukan sekadar seni budaya biasa. Tapi ada mesej.
0: Ada mesej yang kita nak sapa kepada dekakak lah.
1: Ada pengajaran untuk kita sama-sama genung. Sama-sama tilik, sama-sama fikir.
0: Baik.

0: Clang. Nak pergi mana no, nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangnya ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: tu dia. Bahagia cincin belah rotan dia ke. Jadi tak lama dah tu. Ngujung-ngujung bulan lima ni. Ngujung-ngujung bulan lapan ni banyak dah kak-kak. Kak ngau terima awal lah ni. Hei dia mata kak-kak kenali. Dah kak nama? Kak Ngel. Bahaya kak kenali.
1: Kak kenali. Not bad wah belak ni. Ambil lah kak Ais Tiambo ni. Amun not bad wah ni.
0: Tapi lagu tu lah deh. Alhamdulillah lah tu ada dah jodoh kita tu. Kalau tak ada lagi tu biar dulu sobar lah deh.
1: Ya,
0: mari.
1: Ya.
0: Oh kata gini Pak Do. Jodoh ajar pertemuan tu rahsia Allah.
1: Rahsia Allah.
0: Ajar jodoh pertemuan tu adalah rahsia Allah. Jadi kita tidak tahu lah bila-bilanya. Deh ada dah tu alhamdulillah lah jodoh berjumpa hak comel tu.
1: Hak tak ada.
0: Hak tak ada lagi sobar dulu. Jangan lorak gaduh mananya.
1: Tunggu berapa?
0: Coba lah, selama-lamanya mari lah tu jodoh tu.
1: Tak boleh gitu.
0: Apa pula?
1: Tak berlagu angin lah gitu. Duk tunggu-tunggu sahabat bila.
0: Ini ada.
1: Kena dia, cari.
0: Dia cari pun cari juga. Kena sobar lah Pak Do. Dia tak boleh kata, kosi kok deh. Tak boleh kosi kok deh. Menerima sahaja orang yang mari. Tak tahu belah mana pesen. Tak boleh juga gitu Pak Do.
1: Iyalah. Tapi kalau nak tunggu-tunggu tak boleh. Dia kena pula. Cari.
0: Dia kena cari.
1: Kena cari. Ni kalau duduk tomah di rumah.
0: Ala iman. Serabut aku iman.
1: Bapaknya iman. Apanya iman?
0: Dia kata kena usaha juga kat kamu. Nak kau duduk sobar sama.
1: Bagus.
0: Omok kau tua.
1: Ambo setuju dengan iman. Ambo setuju sangatlah tu.
0: Aduh,
1: betul dah kang hoyak tu pun betul. Tidak kata salah.
0: Iyalah.
1: Tapi kita kena ikhtiar sambil-sambil kita berdoa. Supaya jodoh kita cepat.
0: Cepat ni.
1: Kau duduk ni orang ajak minum kita. Tak si orang nak kenal kita.
0: Iyalah.
1: Kalau malu kisah orang, ajak lah saya-saya.
0: Tu.
1: Tidak ada salah pas kau dah minum, ajak minum. Orang nak kenal kita.
0: Orang nak kenal ni.
1: Pas kalau orang tak kenal kita, siapa nak kita?
0: Itu.
1: Kecuali mak demo, ayah demo, wak kira lain lah waktu tu. Jadi bukan pilihan demo lah, pilihan orang lain lah.
0: Ya.
1: Tapi ada juga jenis gitu, tak apalah mak carilah. Ambo tu je.
0: Payah putih mata orang kata sambil lo ni. Pak Do nak jenis jumpa hak lagu tu. Dia tidak supa kita dulu-dulu. Dah, dulu kata contohlah deh. Contoh. Minoh. Deh. Aku kena contohlah, aku kena dah anak podeng tu contoh. Anak best Minoh pun terima mudah sama.

0: Ada.
1: Oh, kau duduk teriak, duduk kekoh bucu batal lah, duk pasal, duk menyesal. Dia kena kita kena feelis dia lagi kat
0: kena dululah.
1: Kena dulu, PA perangai lagu mana. Berasa apa hati, baru kita masuk. Oh, kalau ikut area, orang tu suar, orang ni suar, tak boleh. Oh, molek kena emok kau kita, belum tentu. Tak, kau
0: ada. Betul. Tak apa, setuju pula kau. Demo ni mudah setuju kalau bagi Pak Dora.
1: Kena cari. Sendiri.
0: Ah, kita tak boleh sabar kat kau nak cari.
1: Carilah. Ikhtiar.
0: Iyalah,
1: tapi dia ada kaedah lah macam hok dari lagu apa? Suami Mio Hasan dengan apa? Rafali apa nama?
0: Ana Rafali kalau berpacaran.
1: Boleh pandang. Jangan pegang. Duduk biar renggang. Bertambah sayang. Jangan malu-malu. Jangan segan-segan. Kerana malu itu perisai orang beriman. Ada sayang.

0: Kita saat ni kita apa ni bukan pasal jodoh duduk kita royak-royak pasal pertemuan lah apa ni Abi Arjuna kita. Deh, jadi lagu tu lah Pak Da kata kena cari. Deh, kena cari deh. Jadi hari ni apa ni untuk maklumat dekat kakak semua Kak Ngoh bersama dengan Abi Arjuna kita untuk hari ni untuk slot beauty kasih. Jadi tanya korban lah dulu lama tu tengok cerita kita. Duk tengok ke status saja bagi gimana-gimana sihat ke
1: Abi Arjuna? Sehat alhamdulillah kita. Kak Ngoh.
0: Alhamdulillah ni. Jadi hari ni ada peluang mari ke konten
1: yo,
0: kata FM ni.
1: Betul. Lama tak mari. Dalam poso tak mari sekali abut dia.
0: Kau tu nak katanya. Jadi hari ni kita banyak sikitlah nak kongsi dengan adik kakak kita bersama dengan produk-produk di bawah beauty kasih ni. Kalau adik kakak tahu dah kita ada Arjuna kasih, manja kasih, lepas tu kasih skincare,
1: Ai kasih.
0: Jadi yang terkininya Kak Angoh dan juga sahabat-sahabat kita nak tahulah. Abang Arjuna silakan.
1: Ya, terima kasih Kak Angoh. Ya. Assalamualaikum, selamat petang ayah-ayah, mok-mok bonda-bonda tercinta. Walaupun lepas daripada hari raya, Abang Arjuna kena ucap jugalah selamat hari raya deh. Pasal lewat. Tapi ni alhamdulillah Kak Angoh.
0: Yeah.
1: Kita tengok pelepasan-pelepasan jemaah haji kita pun alhamdulillah mula berjalan dan dengan lancar. Mudah-mudahan hok mana nak pergi mengerjakan haji ni Abang Arjuna dah okey, Abang Arjuna dengan Kak Angoh dah okey, mendapat haji yang mabrurlah.
0: Insya-Allah.
1: Tidak semua orang mendapat panggilan ni.
0: Betul.
1: Kak Angoh deh, bila boleh ni ayah-ayah ibu-ibu kena pergi, dan yang paling penting sekali Kak Angoh, jagalah kesihatan. Sebab ayah-ayah ibu-ibu di kota Mekah ni kita akan berhadapan dengan pelbagai orang daripada pelbagai negara. Yang mana ada masa-masanya negara mereka tu tidak sama dengan negara kita Kak Ngoh. Dari segi ubat-ubatan, dari segi vaksinasi, dari segi juga bakteria ataupun kume-kume ke.
0: Tak serupa.
1: Tak serupa.
0: Dia bawa daripada negara
1: hok
0: dia.
1: Negara dia. Temu dengan hok kita.
0: Temu dengan negara kita.
1: Sebab itulah perikat ni tabung haji ni dia ambil satu pendekatan yang sangat bagus lah Kak Ngoh. Hok mana nak pergi kena cocok dulu gapo. Supaya gapo bukanlah kata nak menego. Supayanya duduk denu ibadat tu tidak terganggu lah.
0: Yeah.
1: Yang pertama. Yang kedua. Bila kita duduk di negara orang ni ayah-ayah ibu-ibu. Kos rawatan kesihatan tu tinggi lah. Mungkin bukan tempat kita.
0: Iya.
1: Kita sini penadu ke parasitamo mungkin 4 riyal, 5 riyal deh. Kak Ngoh deh. Duk danu deh jadi 100 riyal deh. Jadi amat penting ayah-ayah ibu-ibu untuk menjaga kesihatan untuk mengerjakan haji dan umrah. Okay, begitu juga orang mana tak boleh pergi tu. Rumah kita pun kita ada lagi peluang tu. Kita ada poso, gapo gitu-gini. Orang mana kita boleh ikut sekali lah. Tetapi ayah-ayah ibu-ibu, kalaulah faktor kesihatan kita ni menyebabkan akan kita gagal bergerak, kita tak boleh nak buat kerja lain, kita tak boleh nak semaya dengan sempurna, itulah sebenarnya yang akan melemahkan kita ayah-ayah ibu-ibu. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu di Beauty Kasih ni kita telah menghasilkan satu minuman tambahan Kak Ngoh deh, iaitu Arjuna Kasih dan Manja Kasih, yang mana dua minuman ini membantu membekalkan nutrisi tambahan yang badan lelaki dan wanita perlukan. Macam badan lelaki ni minuman Arjuna Kasih ni kita ada tongkat ali, kita ada ketuabah, delima, ashwagandha, horny, gowit, sopol, metu. Ada 13 bahan yang diperkayakan untuk dalaman lelaki dan juga kemantapan badan lelaki lah. Manakala untuk manja kasih ni kita ada bahan 10 bahan, kita ada manja kani, serapak, L-carnitin, gritty sebagainya. Untuk dalaman wanita bagi membantu membekalkan nutrisi tambahan pada wanita, membantu menstabilkan hormon wanita, membantu memperbaiki ataupun membetulkan kitaran hid wanita, dan yang paling penting sekali lagi menjaga daerah-daerah kewanitaan lah daripada kendor sebagainya, terbuka sebagainya. Maklumlah Kak Ngoh, orang Tino ni kadang-kadang kita kena ingat pengorbanan dia tu besar. Deh, Kak Ngoh deh. Bila melahirkan seorang anak, ayah ni suka. Deh, tapi
0: dah.
1: Ibu ni hok putus orang kata putus orang lah deh. Mula putus orang banyak. Lepas tu orang kita lah ni tidak melalui pantang supaya zaman dulu. Demo lah ni kadang-kadang hari kedua tu duduk selo dah. Abis Arjuna tengok pun berasa serinya. Lepas abis Arjuna jatuh.
0: Sama. Deh. Kak tengok pun takut. Ya
1: takut.
0: Allah budak ni.
1: Lepas tu kalau orang tua tegur. Oh mama ni kolok. Ginilah. Begitulah. Tak salah. Tapi kita kena juga. Apa yang orang tua gariskan pada masa dahulu ni sebenarnya dia pun ambil juga melalui pengalaman dia, kaji dia, pembaca dia Kak Ngoh. Cuma dia tak pandai nak hurai. Orang kata dia tak pandai nak hurai. Dia tengok juga kalau makan daun ni 10 orang makan kakor ni jadi sejuk, ketar, remeh. Bermakna kakor ni tak sesuai untuk orang beranak. Contoh dia deh. Kita pula hari ni sebab kaji banyak, jadi kita pun lepung-lepung kosi deh. Jadi begitulah, bila bagi tu kadang-kadang anak seorang ni Kak Ngoh tubuh dah mula jadi bubuh banyak. Bubuh sakit lah orang kata deh. Payudara pun kendor, patugak orang panggil tubuh pun jadi besar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia tidak menarik minat suami kepada kita. Jadi sebenarnya Abang Arjuna ni mana orang jatuh. Abang Juna tahulah lagu mana kita melihat isteri kita dan sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Nak tegur, takut demo kata, ha, pergi cari orang lain lah, comel lagi. Jadi tak usah tegur, abang belilah minum yang manja kasih ni. Sewi ke dia, walik minum. Abang minum Arjuna Kasih. Dan kebaikan lagi, Arjuna Kasih dan manja kasih ni bagi ayah-ayah, ibu-ibu, hok mengalami kesukaran Kak Angoh. Nak semaya, tak boleh duduk diri lama, nak jalan jauh, tak boleh, nak diri lama, tak boleh. Sebab dalam Arjuna Kasih dan manja kasih ni, terdapatnya kolagen yang berasaskan ikan talapia, yang mana ianya kaya dengan omega 3. Betul. Baik untuk kesihatan tulang dan juga sendilah. Jadi kita ada banyak dah malu balas positif kita boleh lah daripada pokcik-pokcik yang mana ibu-ibu yang mana dulu susah nak semaya lah ni, alhamdulillah semakin okey. Ada seorang tu dia kata 10 tahun dah daripada Sarawak dia amalkan Arjuna Kasih, manja kasih ni. Alhamdulillah dia kata tubuh dia tu berasa renge dan dia rasa sihat. Bila Abang Arjuna buat live di TikTok ada je orang masuk komen dah. Jadi inilah Abang Arjuna nak cerita kebaikan minuman Arjuna Kasih dan manja kasih, minuman yang diperkayakan dengan nutrisi tambahan yang badan lelaki dan wanita perlukan. Dan kalau ada masih lagi ada jemaah-jemaah haji yang kita yang tidak berlepas lagi Kak Angoh deh. Kita ada dalam bentuk sachet untuk demo bawa pergi sana. Arjuna kasih ada, manja kasih ada. Kita pack molek-molek dah. Kita bubuh dalam satu big ziplock tu untuk 40 hari perjalanan tu kita dah sediakan deh.
0: Siap-siap
1: dah. Jadi ayah-ayah ibu-ibu siapa agak. Ni pun pengalaman Abang Arjuna mengerjakan umrah lah di bila Abang Arjuna guna. Bila kita duduk sana kita akan bangun awal pukul 2 pagi kita kena bangun dah pukul 3. Ada Abang Arjuna binu segelah. Lepas tu turun gitu, nak tahajud, nak gapo gitu-gini. Lepas tu malas lepas selepas maghrib tu minum lagi. Alhamdulillah Kak Angoh. Dia berpotensi untuk membekalkan tenaga kepada kita.
0: Betul.
1: Jadi, kalau mana ayah-ayah ibu-ibu nak mencuba, nak tahu harga gapo, boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Dan hari ni kalau orang ada di Petron di Tanah Merah, dekat Petronas Maka tu, rasa Petronas ni dia ada McDonald's ke KFC, Abang Arjuna tak ingat, dekat Tanah Merah tu kita ada minuman Arjuna Kasih Manja Kasih secara percuma di Petronas tu. Lepas tu kalau mana nak beli hok dalam stock cup tu, dia harga dalam 5 yang lebih, dia nak terah dulu pun boleh beli di Petronas tu. Sekarang ni kita dah masuk beberapa kedai mesra Petronas lah, antaranya Petronas Pasir Pekan, ada McDonald tu, Petronas PCB, Petronas Bypass, Macet, Petronas Jelawat, Sungai Mah, Tanah Merah Sani, Pulau Melaka, Cica, Pasir Putih, Tunjung, Kok Lanah, Gua Musir, lepas tu Petronas Pitu Geng. Pun ada juga kalau hot sauce. Ya, dekat ni. Kalau nak beli dalam segelas-segelas. Dan kalau tengok ada pemberian minuman percuma di kedai-kedai Mesra Petronas ni, boleh pergi terah dulu deh. Cuma hari ni kita ada di Petronas Maka. Jadi, hok mana nak hubungi, nak tahu harga apa, boleh hubungi nombor tadi. Jadi, sebentar lagi kita nak kembali sekali lagi, Kak Angoh. Kita dengar lagu dulu, Kak Angoh.
0: Kita dengar lagu dulu sebentar.

0: Okey, baik. Kita sekali lagi bersama dengan Abang Arjuna kita. Kita saat ni kita sebut dah pasal apa ni.
1: Arjuna Kasih
0: dia juga Manja Kasih. Jadi Kak Ngoh memang tertarik lah. Sebab dia buat dalam packaging siap-siap. Bawa pergi Mekah
1: sini.
0: Maknanya kita nak makan, kita buka
1: sok. Buka ya. Ha. Bubuh air panas, kucar bereh. Tak kena tambah ke apa-apa dah. Dalam hotel tu mesti ada lah. Jak air panas ke apa.
0: Okey, baik-baik. Seterusnya apa je?
1: Okey, terima kasih Kak Ngoh. Okey, yang kedua Abang Arjuna nak ayat juga kepada ayah-ayah ibu-ibu. Pada usia kita yang semakin meningkat ni, ayah-ayah ibu-ibu akan mengalami masalah kesihatan juga pada mata lah Kak Ngoh.
0: Mata.
1: Apa kita sedar Kak Ngoh deh. Mata kita ni ayah-ayah ibu-ibu, apabila mata kita ni tak cukup nutrisi, dia akan jadi letih. Dia jadi nak ketuk, nak tutup mata sokmo. Lepas pada tu jadi mata nak memandu pun tak rasa, macam terawang-awang. Mata kita gagal fokus, dia akan memberikan impas ataupun dia akan memberikan isyarat kepada otak tu bercelaru. Tidak kenal lah. Jadi kita duduk main teragak-agak. Dok dale ko jauh ko dekat ko, menyebabkan otak kita ni juga dia akan mentafsir ke, dia buat tubik keputusan hok tidak tepat.
0: Betul. Ha,
1: berpuncanya daripada mata. Ha, sebab tu orang kata daripada mata jatuh ke hati, tu betul sebenarnya, tapi dia akan direspon dulu oleh otak kan. Jadi saraf mata ni dan saraf otak ni juga dia berkait rapat dengan otak kita, fikiran kita ni deh. Jadi bagi pesakit kencing manis, pesakit darah tinggi, ayah-ayah ibu-ibu boleh terkena dia panggil retinopati hipertensi, yang mana tekanan darah terlalu tinggi pada bahagian mata ni dia boleh merosakkan saluran darah pada retina dan juga boleh membawa kebutaan tanpa amaran. Sebab apa ayah-ayah ibu-ibu, bila tekanan darah kita tinggi, secara logik akarnya saluran darah kita tu terbuka besar kan. Jadi bagaimana mata ni badan kita nak merespon, nak mengelak daripada berlaku pecah dan sebagainya ni, dia akan kecikkan saluran darah. Saluran darah kecil tu dia blocking. Jadi sini tak sapa darah. Yang pertama. Yang kedua, saluran darah tu akan jadi kerah lah. Lama-lama dia duduk kembar semua. Saluran darah kita ni dia fleksibel. Kembar kecut. Tapi bila tekanan darah tu terlampau hari-hari tinggi, lama-lama dia akan jadi kembar lah sebab tinggi. Jadi inilah yang boleh menyebabkan berlakunya kebutaan tanpa kita sedari. Yang pertama deh. Yang kedua, bagi pesakit kecil manis, ibu, ayah-ayah, ibu-ibu juga boleh terkena retinopati diabetik, yang mana kandungan gula tinggi dalam darah ni dia menyebabkan saluran-saluran darah pada retina ni rosak. Dia boleh menyebabkan berlakunya pendarahan, bengkok, penglihatan boleh menjadi kabur dan juga boleh menjadi juga buta. Jadi sebenarnya kadang-kadang Kak Ngoh, mata kita ni okey, cuma tak cukup nutrisi. Sebab berusia, nutrisi mari daripada makanan kita. Bila ayah-ayah, ibu-ibu tak ada gigi, nak makan pun tak lalu Kak Ngoh. Kadang-kadang makan semulut dua. Bagaimana badan kita nak mendapatkan nutrisi yang diperlukan betul-betul deh. Okey, jadi di Beauty Kasih ni juga kita telah menghasilkan satu jeli untuk kesihatan mata, iaitu Air Kasih. Yang mana Air Kasih ni kita bangunkan dengan 5 bahan yang sangat sesuai bagi mata lah. Kita ada eyebrow extract, kita ada pine bark extract, kita ada beta carotene, kita ada goji dan juga kita ada lutein. Yang mana kelima-lima bahan ini difokuskan betul-betul untuk kesihatan mata ayah-ayah, ibu-ibu dah. Dan Abang Arjuna jual ni hampir 3-4 tahun dah, kita mendapat maklum balas yang sangat positif. Macam makcik ni daripada Terengganu, dia kata dia makan 2 kotak selama 1 bulan, power cermin mata dia semakin turun daripada 100 lebih ke 50 jalan ni. Maknanya lepas tu ada seorang ni, anak ni dia beli ke mak dia kata umi dia ni 74 tahun dah. Masalah yang dihadapi, mata dia tu rasa berpasir, berdebu dan juga kadang-kadang ada bengkok di sekitar kelopak mata dia. Jadi setelah diamalkan Air Kasih ni, dia kata dah hilang rasa berpasir. Bekok mata pun alhamdulillah surut dah selu-selu. Dan seorang lagi daripada Sabah, setelah amalkan Air Kasih 3 kotak, penglihatan nenek dia ni bertambah baik. Begitu juga dengan ada seorang makcik di Kelantan kita ni, beberapa orang yang mana dulu nak tubik rumah pun tak boleh, anak tak bui sebab dia mata tak napuk. Bimbel takut jatuh. Anak saya juga dah ni jatuh, sebab bila jatuh patah masalah. Jadi alhamdulillah, dia kata setelah dia amalkan jeli Air Kasih ni selama sebulan, dia napuk. Okey, jeli Air Kasih ni Kak Ngoh, dalam satu kotak tu dia ada 15 session untuk 15 hari ayah-ayah, ibu-ibu. Dia dalam bentuk sumi jelly gitu ya. Ayah-ayah, ibu-ibu buka guti plastik dia tu,
0: pakai minum, pakai gitu,
1: makan telur gitu boleh, nak kunyah boleh, kunyah dia lembut boleh. Dan dia tidak akan memedihkan perut, tak rasa masin, tak rasa manis, tak rasa masing. Dia tak mengaruh, dia sedes-sedes molek, sedes-sedes molek dah. Jadi banyak dah maklum balas positif lah kita dapat. Dan harga dia hanyalah sekotak tu hanya RM100 untuk 15 hari. Tapi nak royak gini ayah-ayah, ibu-ibu, jelly Air Kasih ni dia bukan obat ni Kak Ngoh. Kalau kita demam makan ubat demam, habis demam kena berhenti. Jeli air kasih ni dia membekalkan nutrisi. Jadi kena makan sama. Supaya kita naik kereta lah kali bubuh minyak sekali kak. Nyanyo lah, tak geruk lah kereta leh. Jadi gitulah. Jadi makan hari-hari. Kalau ada satu kajian menunjukkan, kalau siapa yang mengamalkan luting ni selama 3 bulan, dia akan mendapat penglihatan ataupun visual yang lebih jelas. Maknanya kalau beli nek kotak, patutnya 900 ria untuk 3 bulan. Tapi hari ni kita hanya bui bayar bui 500 ria. Jimat 100 ria. Ada. Kalau beli sekotok 100 ria untuk 15 hari, 200 ria untuk 30 hari 1 bulan deh. Okey, jadi hok mana nak tanya lagi pertanyaan ke boleh hubungi nombor.
0: Okey.
1: 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Kalau ayah-ayah ibu-ibu nak order dulu, bagi siapa baru bayar pun boleh.
0: Ada.
1: Cuma kita ada charge penghantaran RM5 lah. Tapi kat Angah, mana nak pergi beli kod Shopee ke, kod TikTok ke juga boleh. Tengok je di Kasih HQ. Ada juga yang beli, dia guna Shopee Pay Later tu, mana nak beli RM500 tu, dia boleh bayar bulan-bulan pun boleh guna Shopee Pay Later.
0: Kemudahan ada
1: berlaku. Kita we berlaku ke ayah-ayah ibu-ibu, asalkan ayah-ayah ibu-ibu ni sehat kan. Sehat, bertenaga, mudahlah nak ngaji Quran dan sebagainya. Jadi Habib Ajuna ada masa seminit je lagi. Habib Ajuna nak wish sekali lagi nombor telefon. 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 ataupun boleh pergi ke TikTok ataupun Shopee Kasih HQ. Jadi sekian dulu daripada Abang Juna.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Kak Angah. Apa yang penting kena jaga baik-baik.

Nak bunga ni ke, mari ke dah make. Naklah santai-santai. Luar ke masa ada bila-bila make. Tapi tak apa, he, ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu, tak geti bahasa. Tebeng, di situ tulis dilari merokok. Tapi dia isak juga rokok dari kedai. Mek bunga tak pehek. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tu kedai. Benar-benar lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dari kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dari kedai juga. Tak kiralah, demo tu nak hisap juga. Bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan lelah, mari dengan asma. Allergic lah, sakit hidung, tak boleh nak nyawa. Ada belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berisap juganya, Nuh, pergi cari tempat jauh-jauh. Nuh, jauh daripada orang. Lagi molek kalau kita kurek ke ataupun tinggal ke teguh. Tapi ak merokok ke. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak.

34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sistem lock masuk tunggal melibatkan MyJPJ dan MyDigital ID berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang sejak dikuatkuasakan mulai Jumaat lalu. Menurut MyDigital ID, integrasi itu memudahkan akses pengguna selain meningkatkan keselamatan siber melalui pengesahan identiti tunggal berasaskan rekod rasmi kerajaan. Setakat ini, 7 juta pengguna MyJPJ menggunakan MyDigital ID. Kedua-dua aplikasi berkenaan perlu berada pada versi terkini dan diaktifkan sepenuhnya untuk log masuk lebih lancar. Semua pihak diingatkan agar tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berunsur kaum, agama dan institusi diraja yang boleh mencetuskan ketegangan awam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menegaskan pemantauan dan penguatkuasaan akan dipertingkat dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia bagi menangani penyalahgunaan platform dalam talian. MCMC telah memberi amaran kepada penyedia platform supaya mematuhi undang-undang. Seorang lelaki berusia 44 tahun ditahan selepas dipercayai melarikan sebuah kereta di Pontian, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Pontian, Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, suspek diberkas ketika menuju ke kawasan Tol Sedenak, Kulai selepas kenderaan itu berjaya dipintas polis. Suspek didapati mempunyai rekod jenayah lampau serta positif dada. Polis merampas kereta yang dicuri dan alat kawalan jauh. Kejadian berpunca daripada kecuali mangsa yang tidak mematikan enjin dan kunci ditinggalkan dalam kereta sebelum memasuki kedai. Jemaah Haji Malaysia diingatkan agar tidak mengabaikan aspek penjagaan kesihatan diri terutama selepas menyempurnakan ibadah umrah bagi memastikan mereka kekal cergas. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, keadaan cuaca di Mekah yang semakin panas ketika ini memerlukan jemaah lebih peka terhadap tahap kesihatan masing-masing bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Beliau menasihatkan jemaah supaya berehat secukupnya, minum air yang mencukupi dan mengambil ubat seperti ditetapkan. Kebakaran hutan besar di utara Jepun berjaya dikawal selepas 11 hari operasi pemadaman. Datuk Bandar Suci Kozo Hirano memaklumkan kebakaran terkawal hasil operasi darat dan udara serta hujan lebat. Namun pihak berkuasa masih berjaga-jaga berikutan kemungkinan bara api masih aktif. Kebakaran yang melanda wilayah Iwate itu memusnahkan kira-kira 1,600 hektar kawasan hutan, 8 bangunan rusak, manakala 2 individu cedera ringan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

pelik lah budak sekolah ni. Pelik ke mana? Cini weh dulu. Mung kata pelik budak sekolah ni. Pelik ke mana? Aku nak tanya. Kalau begitu, kalau begini aku dah tengok keli. Hok pakar tu pakar, hok tak pakar tak pakar. Gapo dia pula babu. Hok pakar tak pakar. Hok aku tengok tu pakar belako. Pakar aku keli. Dengan mata aku sendiri. Hei, ambo nak tanyalah juga babu. Neta kau pakarnya.

tubi-tubi mode. Ho la da aku no ya ke bakal netan ka alok gia mode alok ni ka tahu lo kwano no.

0: Alah, adik saya habis orang dia kat weh. Lagu ni dia tengah mandonia, orang kata. Tak?
1: Parok gi lagu ni. Jauhnya gi sampai ke Jepung.
0: Ya, pencipta dia Eddie Hamid, lirik dia Fadil Turbo.
1: Menjadi kebanggaan kita juga.
0: Menjadi kebanggaan kita jugalah.
1: Kelapa kita ni.
0: Tu dia.
1: Dia sekarang pada nak kongsi dengan adik aku lah dalam kita, orang kata, bersama dengan keluarga. Ada maring Pak Dogi di...
0: Tak ke mana. Pak Dogi nombor kita kat ugut ni kalau hari Minggu kan?
1: Hari Minggu Pak Dogi... Pak Dogi pergi makan yang pertama. Yang kedua Pak Dogi suka pergi tempat-tempat yang damai-damai.
0: Mencari damai di hati.
1: Mencari damai dan ketenangan di hati. Dan Kak Ngoh sebut mencari ketenangan di hati. Ada satu tempat Pak Dogi tu cukup tenang Kak Ngoh.
0: Di mana?
1: Di Sungai Kenerung. Di Sungai Kenerung. Sebab ketenangannya ada pondok sebelah tu. Pondok orang ngaji lah.
0: Sungai Kenerung.
1: Di Dabung. Tempat dia comel. Air pun comel. Boleh mandi-manda situ. Jadi kawasan tu diselia ataupun dijaga oleh anak-anak pondok situ. Anak-anak pondok situ lah.
0: Maknanya situ kawasan pondok lah.
1: Kawasan pondok di sebelah dia lah.
0: Pondok di sebelah dia.
1: Maknanya dia sediakan kemudahan untuk orang-orang ramai pergi. Tempat parking, tempat semayang. Tempat orang kata tandah, mandi, semua dia sedia. Tanpa ambil apa-apa bayaran pun.
0: Percuma berlaku.
1: Percuma cumanya dia sedia dah letaklah satu tabung untuk orang kata sedekah. Tak paksa dia tak paksa. Sedekah untuk dia orang kata menguruskan pondok itulah. Sebab payahlah pondok ni moga ada anak-anak anak-anak pondok kita nak mengaji. Nak semayan, nak belajar. Jadi dengan bantuan sedekah daripada orang ramai ni dia bolehlah meneruskan pengajian mengajar budak-budak ni dah. Jadi Pak Dog duduk situ, Pak Dog tenang lah Kak Ngoh. Tengok situ keadaan sungai pun comel. Tengok keadaan
0: bersih lah sungai dia.
1: Bersih, sangat-sangat bersih. Selesa. Cumanya Pak Dog tengok masjid dia tu lama. Dah tak orang tu tak siap-siap. Masjid pondok tu tak siap-siap. Pak Dog pun dia lah buah dengan orang-orang pondok ni ustaz. Di situlah. Dia kata lo ni masalah dianya. Dari segi pengangkut teh. Maknanya dia nak ambil budak-budak pondok nak turun pergi semaya tu jauh. Jauh nak semaya jemaah lah. Nak semaya jemaah.
0: Sungai Kenerung tu nak pergi dekat masjid yang terdekat tu kira jauh.
1: Jadi kena punggah lah dengan dengan van kau, dengan kereta mana ada. Pakai kereta van pun banyak pun. Lepas tu struktur masjid dia sendiri pun tidak boleh disiapkan lagi sampai hari ni. Sebabnya memerlukan dana lah ada. Dana. Jadi gitulah. Jadi kita minta mana berkunjung situ sambil bawa keluarga, mandi-manda, berkeloh situ. Tidak rugi kalau kita bersedekah. Bersedekah. Dia ada sedia tabung situ. Sedekah. Sebab sedekah kita ni adalah pahala yang akan mengalir sampai bila-bila. Terutamanya bila kita sedekah atas dasar nak buat masjid tu dah. Ataupun sumbangan kita ni untuk orang kata nak sama-sama bantu menyiapkan masjid. Selagi ada rumah Allah situ, selagi itulah pahala kita akan terus mengalir.
0: Betul.
1: Nak pula ada orang guna pula. Hak guna tu pula anak-anak pondok pula. Anak-anak pondok ni pahal lah kat orang-orang hak mengaji dalam bab-bab ni lah. Dengan ustaz-ustaznya situ Allahu Akbar. Kalau kita boleh orang kata menyumbang walaupun tidak banyak sikit pun, orang kata demi untuk fisabilillah ni deh. InsyaAllah sedekah-sedekah kita ni orang kata cahaya untuk kita di akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala bagi kesenangan insyaAllah. Allah Ta'ala bagi atas sedekah fisabilillah kita ni, baik di atas dunia ataupun di akhirat esok. Dua-dua Allah bagi belakang.
0: Betul. Sebab itulah kita digalakkan bersedekah.
1: Bersedekah lah. Jadi pada harap sangat lah demo-demo pakat-pakat bantu kata pondok di Sungai Kenerung ni.
0: Sungai Kenerung ni.
1: Pakat-pakat bantu supaya mereka ni pelajar-pelajar pondok kita ni selesa.
0: Betul.
1: Dengan kemudahan yang ada. Jadi kena pakat-pakat tolong lah.
0: Betul.

0: sebab dia punya tajuk dia ada ekor tadi siapa hok minta lagu ni. Ha, jadi Kak Ngah supaya terhibur lah. Kak Ngah pun terhibur juga baca komen-komen daripada sahabat kita ni pada. Pendengar kita dari Gomusai habis-habis APM kita.
1: Dia kata apa tu?
0: Pejabat APM dengan Kelantan FM
1: dari Kak Ngah. Alhamdulillah, terima kasih orang-orang APM belakang tu.
0: Ya, lepas tu nya Kak Ayah masih lagi ada Suhat Tendur Tok Ujajak boleh poso lagi Kak Ngah. Jadi ramai yang minta supaya masjid-masjid buat semayah hajat. Supaya hujan lah ni. Mokni lawang. Assalamualaikum Kak Ngoh. Sebab petai dari Putrajaya. Putrajaya ni hujan lebat dengan guruh-guruhnya sekali. Sebab tu saat ni masuk ni. Tadi ada sayang Kak Ngoh lalu kok halah kau nak pergi atas panjang. Hujan juga sikit lah.
1: Hujan juga.
0: Alhamdulillah lah ni. Kak Ayah habis-habis. Tak apalah, semoga terhibur lah berlaku untuk semua-semua adik kakak Kak Ngoh ni. Mami pun selamat sampai ke
1: destinasi. Ya, Mami pun bagi lah ni.
0: Mami dan juga T.
1: Mami dan juga adik T kita lah.
0: Adik T kita. Kau nak tiba memutar tu?
1: Ada cari kursi lah. Nak kena duduk selo. Sini. Ambil lah.
0: Ambil lah.
1: Eh, jangan duduk kat Kangoh tu.
2: Jumpa
1: mata. Selalu pada ni. Mami pun sapa dah. Mami kaji pergi di no, kat Kenerung tu. Comel tempat tu Mami kena pergi.
0: Oh, itulah Kak Ngoh.
1: Oh, cuma satu ramai di situ.
2: Ini kita pakai lagi sekali.
1: Boleh sangat lah kalau nak pergi.
0: Jadi, nak lepas ni Mami nak ambil napas dulu, Mi? Pakai beramak ni ke?
1: Warna yang mutar Cikti nak gelah warna. Orang suruh duduk sini. Kau dia duduk luar pulak dekat. Dia kadik duduk gelak kursi.
0: Kita ambil lagu dulu lah.
1: Ambil lagu dulu lah.

0: Alhamdulillah, ramai lagi yang bersama dengan kita untuk petang ni. Pak Dok, kita ada Cik P, kita ada Rohani, kita ada Kak Yah. Lepas tu tadi, siapa dia tadi tu? Habis makna kita. Dia kata warga JKR ke Sedagua Museh.
1: Duk dengar juga
0: siaran kita untuk hari ni lah.
1: Itu orang-orang ada yang kanggoh baca. Kita juga ada Mami, kita ada Cik T.
0: Ada Cik T. Pak ni ni, apa ni, depan mata depan kita. Okey, apa khabar Mami?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ni.
1: Jadi adik kakak kalau nak suruh Mami dengan Cik Eti ada depan mata adik kakak kan, jangan lupa hari ni dibaca. Dia ada boleh bertentang mata.
2: Jangan jatuh cinta.
0: Untuk sehat. Untuk sehat boleh.
1: Boleh dah buah-buah.
0: Rindu-rindu Mami nak sehat boleh.
2: Boleh.
1: Dia kadang-kadang orang beli ni kan. Nak beli, orang nak terah Mami minum esa ni. Kadang-kadang kalau boleh dengan tuan lagi puas hati. Baru boleh kecek macam kita lah makan obat dengan gejup doktor. Kita puas hati dengan doktor. Obat tu obat lah. Kalau jumpa doktor baru puas hati. Sedak boleh nanya sikit. Macam-macam.
0: Jadi kalau jumpa dengan Mami, tahulah lagu.

0: mana.
1: Jadi hari
0: ayuh cik, ayuh cik, ayuh cik gitulah.
1: Jadi hari ni ayuh cik, ayuh cik, mek-mek kau berapa kau? Pergi jumpa mami di bacok hari ni.
2: Mamu cik mu.
1: Mamu cik mu boleh belaka.
0: Ya, baik.
1: Tak cekak bertongkak gilah bertongkak. Hok berkerusi roda gilah berkerusi roda.
2: Lepas tu tunggu jalan kaki.
1: Lepas tu tengok dalam masa lepas pada menu tu mami pun nak tengok juga. Setara mana lepas pada menu 10 minit 5 minit tu nak tengok setara mana ada perubahan kau dok.
0: Lepas minum kita rasa lah mi.
2: Ya, kalau masa tu hai kata kun payakun, maka tak tercapai di akal manusia. Ini bagai benar duduk depan tengok kau bar dengan
1: mami. Jadi dia panggil mami, dia holo ai mami untuk esok. Kalau dia panggil pada pada kutip bagai bomo. Tak jadi dengan pada. Jadi
2: lagi pada. Mami minta dengan pada siapa mana nak gilah. Bawalah sekeping hati yang ikhlas.
1: Ingat kau minta dengan pada suruh bomo nak dikejut pada.
0: Okey.
1: Ya, sila-sila mami.
0: Sila-sila mami.
2: Okey, baik. Terima kasih Pak Ado dengan Kak Ngoh. Mami terpegun Kak Ngoh Pak Ado benar sekali. Ayat-ayat dia tu. Kadang-kadang mami duduk sorang suka dengan lelaki. Nyakut-nyakut.
1: Ini Pak Ado yang bobok ni.
2: Satu pasangan yang sangat ideal. Ya boleh masuk je. Masuk-masuk je ayat tu dia.
0: Dia mari dengan sendiri.
2: Dia mari sendiri. Benar duduk depan.
0: Ya, dah. Okey, baik. Hari ni cerita mi lagu mana?
2: Okey, baik. Terima kasih Kak Ngoh. Terima kasih Pak Ado. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang tu. Cikmu, makmu. Kena kecek cepat sikit lah. Ngah. Sebab cepat-cepat habis kan. Mami nak hongga lagi baca.
0: Itulah katanya.
2: Kalau lah pak. Lama kat minggu lepas. Penuh pakai duduk-duduk. Mana kereta mami? Mana kereta mami dah?
0: Nyanyo mi.
2: Tunggu lah. Macam-macam dalam kereta pun ada orang boleh berjalan ke hokok. Boleh tapi ngah. Kalau mari dengan sekeping hati yang ikhlas ngah tak? Boleh cerita lah bagai ni. Sebabnya kita bukan sehari, bukan setahun, berpuluh-puluh tahun.
0: Berbelas-belas tahun.
2: Ya Kak Ngoh. Duduk dapah ni masa tu sebelum banjir. Daripada bapa kata ni hok baru semua ni. Suasana baru dah di studio yang baru. Jadi mak ayah hok mana baru dengar, hok lama dah dengar ataupun baru dengar. Kalau berasa orang nak minum minum segilah pakak gi ramai-ramai, karai pukul 5 sampai pukul 9 kita ada di bacok. Dan mami minda esen ni hok mana-mana makan bak sipil tak sedut urusin, tak sedut gobah. Mami minda esen tidak akan boleh buat orang mati. Tidak akan boleh buat mabuk kok sebab dia air saja
1: pak. Tak sedut urusin apalah.
2: Tak sedut urusin. Ambil ubat spitas gengai do gengai tengah minum direct. Tak payah kata jarak. Tak kira usia. Sebab dia air.
0: Ya, air je.
2: Air je. Air laut.
0: Air laut, ya.
2: Cuma saintis yang temuin tengah dia buat research. Bukan mami buat research. Saintis kata, mineral campur dengan air mendatangkan tenaga, melancarkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen. Jika diamal setiap hari, hari-hari, katanya saintis, dia boleh repair balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Kalau tisu kita sehat, organ, katanya saintis, dia boleh melawan apa saja yang datang. Masalah ini, pergi sepintang wakcik, antibody wakcik tak cukup ni, letih dah. Kita orang macam mami beranak 20 ngah. Makan zat tak ada, jadi letih dah lah zat-zat kita. Betul. Nak ambil belakang dah masuk, tidak mungkin kita lagi susah. Kejap mami kat menanam ikan menahan padi. Lepas tu nak makan zat-zat. Kau anak dengan pitih pun tak ada. Jadi kat kau lama kau kecuk situ, kecuk sini, kering je letih. Kau ketar runyuk-runyuk dengan kalau gigi spita. Doktor masuk air. Habis kan dia ya buka. Dalam sebotol habis nampak ceroh. Mati mata dia tanya pakcik. Apa pakcik pesan pakcik? Baru je nak tanya kita. Mula masuk ni, ya biar air dulu. Sebabnya tak ada air, doktor kata boleh mati. Tak ada nasi, kita tak akan mati.
0: Betul.
2: Walau bagaimana mati, sampai masa mati satu saat tak nak tahan. Tapi mati itu pasti. Kalau boleh lah, Kak Ngoh Pak Ado. Biarlah kita mati dalam sehat. Tak selah nyusah ketuk laki. Bini, adik-beradik, anak kita. Kalau boleh, kita buat belakang mana doktor suruh. Kena juga. Alhamdulillah.
1: Ngamak je. Orang kata mati dah kadang sehat. Sebab apa tu? Sebabnya dia ikhtiar.
2: Dia ikhtiar.
1: Kalau ada penyakit teh dia cari obat selalu. Dia ikhtiar. Ataupun sebelum mari menyakit dia ikhtiar tak, dengan penembak-penembak dia selalu lah.
2: Siapa masa tu Pak Do?
1: Mati tu tentu dah. Pasti dah. Cuma kita macam mami royak. Kita nak kalau boleh tak usah nyusah kok orang. Hidup kita ni kita tak usah nyusah kok orang. Siapalah kita mati.
2: Kalau boleh.
0: Kalau boleh.
1: Itu impian. Tapi boleh lah kalau kita ikhtiar kan. Tua tetap tua. Mati tetap tak mati.
2: Pada tanya mami berapa, Ma?
1: Mami.
2: Dalam 27.
0: Dalam
1: 27.
2: Hak luar ikut diamond ada 72 ke 35 itu besar diamond. Tapi dalam mami 27.
1: Maknanya sehat lah tu.
2: 210 boleh bawa lagi kan. Tapi bukan nak sahur. Kecekapan kita sebab sehat.
0: Ya betul.
2: Tidur mami tidak menentu. Cuba tanya T lagi mana mami tidur pukul 4 ada pukul 9 pun ada baru tidur.
3: Tak apa mak ayah T saksi.
2: Progres.
0: Progres.
3: Okey, baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ bertugas Kak Angah dengan Pak Ador . Okey, Tina Oyak, hok pasal jadual kita. Ramai nak tanya Mi nak cari mana? Gak Mi nak answer ni lagu mana nak jumpa dengan mami? Okey. Macam sekali mak ayah, hari ni hari Ahad. Petai lah. Orang kata pagi tadi kita selesai ada ditupak patando. Petai kita ada dibacok. Pukul 4 sampai penek. Lepas sudah on air ni kita unggal lah lagi. Okey, kalau hari Isnin pula alik pagi kita ada di Masjid Assalam Pengkalan Cepa. Berhadapan dengan penjara jam masjid kita. Pukul 10 sampai 12. Petai ingat molek mak ayah. Kalau gelirau pasal pekan ni dalam sebulan tu ada 2 kali sahaja. Minggu pertama dan minggu akhir. Tengok kalendar molek lah sebelum nak pergi tu. Tapi jangan rusing. Kalau tak jumpa, kalau orang kata was-was, hello kita 019-988-6727 ataupun follow TikTok kita Mami Mineral Essence Official. Kalau macam hari Selasa boleh naik pejabat kita, HQ kita di Pasir Tumbuh Kak Ngau. Bandar Baru Satelit Islam Pasir Tumbuh. Setiap hari kita beroperasi kecuali hari Jumaat sahaja kita cuti. Pukul 10 pagi sampai 5.30 petang. Andai kata kalau lewat tak apa, hello kita, kita boleh tunggu. Jadi kalau macam hari Rabu pula Ming, kita ada di Pasir Putih dan Jertih. Pagi Pasir Putih, petang di Jertih. Dan hari kami ni minggu, orang kata bulan lima ni
0: pertama.
3: Minggu pertama kita nak oyak lah. Bulan lima ni kita buat agak-agak. Kalau macam setiap kami ni kita nak buat Masjid dan Kuala Kerai tu, kita nak ambil hujung bulan sahaja. Sebab ramai sangat orang beli online, jadi kita boleh lepas dah lah dok, selesai okay, dok. Kita nak isi dengan hotline. Tapi kita bincang lagi lah. Cuma nak oyak bui, kalau hari kami ni hujung bulan sahaja, Macan dan Kuala Kerai.
0: Macan dengan Kuala Kerai.
3: Ya, Macan dengan Kuala Kerai. Tapi kalau macam hari Jumaat, macam biasa lagi. Pagi Tanah Merah, petang Pasir Mah. Hari Sabtu pun boleh pergi pejabat kita. Mami akan naik pejabat setiap hari Selasa dan Sabtu.
0: Dan Sabtu. Jadi, kata jadual yang padat lah, Mi deh. Tapi kalau dia nak jumpa mami, Kak Ngah rasa boleh pergi jumpa di pejabat deh.
1: Tempat dia sebut dekat ada lah. Cuma kalau nak berlama-lama sikit, pergi jabat hari Selasa.
0: Hari Selasa.
1: Dengan
0: Sabtu.
2: Tahu lah kena program mami.
1: Hari Selasa tu kan.
2: Kalau nak ngelik dalam.
1: Duduk tu mah lama sikit. Tak apa. Tak ada orang lah. Nak buah, nak tanya gapo mami. Kak loh.
0: Baik, nombor telefon ti sebelum kita berehat sebentar.
3: Okey, Kak Ngah. Nombor telefon kita. Mak aja dengan molek deh. Saling besar. Okey, 019-988-6727. Ataupun nombor satu lagi deh. 019-800-2727. 018. 018. Mula. 018-900-2727.
2: Dengar lagu dulu lah.
1: Dengar lagu dulu lah.
0: Dengar lagu dulu, mentah. Balik dah tu.

0: Baik, kita ada masa sikit lagi Pak Dom. Bersama dengan Mami. Di nombor taliannya 019-988-7727. Tulislah deh.
1: Pakat
0: 019-988-7727. Dan juga 018-900-2727. Okey, baik. Silakan lagi Mami.
2: Okey, hak mana-mana tahu lebih detail pasal Mami minat esen. Boleh WhatsApp situ. Wasabi sana.
0: Wasabi sana.
2: Nak tanya gapo sebab sini ya kita tidak semua boleh open ke?
0: Yo, betul.
2: Kita terikat dengan undang-undang.
0: Betul.
2: Jadi untuk warga Titi, cikmu, pengguna-pengguna Mami Nation, Mami di sini seperti biasa. Cuma orang kalau kerai kena perhatian sedikit memandai ke minyak lah ni mahal.
0: Yo.
2: Yo, ngau. 30 ya satu ni je.
0: Yeah.
2: Jadi Mami dah kat-kat sikit sebab Mami bagi peri kat orang percuma belaka dah. Jadi Mami kena ada kena kat-kat juga kita punya bajet kita tu dah. Jadi untuk orang kalau kerai, orang kamu sebulan sekali sahaja di Kuala Krai.
1: Setiap
2: akhir bulan.
0: Setiap akhir
2: minggu
0: bulan.
2: Minggu akhir.
1: Di Kuala Krai tu di mana?
2: Di Kuala Krai di Masjid Johar. Simpan nak masuk Kuala Krai tu. Sebelum PKT. Tepat macam biasa. Sebulan sekali sahaja. Kok mana jauh-jauh tak ada cukup. Mami pakat gomor belakang. Mami mutu tak apa. Kita post ke. Kita boleh post. Kalau macam ke.
0: Sebab kita
2: ada promosi. Promosi free post. Okay. Jadi untuk orang macam dengan Kuala Krai jatuh pada hari Khamis pagi macam petang. Kuala Krai minggu akhir.
0: Minggu akhir juga.
1: Ya. Lepas tu hak di baca ni seminggu sekali ke sebulan sekali
2: baca
1: juga?
2: Tidak sama. Baca masih stay lagi.
1: Sebab dekat.
0: Baca tak berubah lah.
2: Tak berubah. Baca kalau kerai, cukma kalau kerai sahaja yang berubah untuk bulan seterusnya. Apa-apa boleh telefon Mami lah deh.
0: Telefon Mami lah.
2: Nombor kat Ngawidah sana tu.
0: Nombornya 019-988-7727. Dan juga 019-900-2727.
2: Ya, betul. Okey, untuk orang baca sebentar lagi pukul 5 sampai pukul 9, Mami akan sapa sana. Tunggu sekejap deh. Jadi, hak mana-mana rasa terlewat tu, tak apa. Di jabat Mami pula. Kan, sebab gua nama kita ni. Mami nak bawa tinggal. Lepas ni Mami nak pecing, nampak ada.
1: Ya, sekolah kati dah lah.
2: Mami main dah sekali-sekali.
0: Mami, ada. Mami tak apa. Sebab orang rindu.
1: Bapa tinggalin gitu tu. Bapa tak berhati gam, Pak Muti.
3: Ada, Pak Adam.
1: Muka
3: tengok Pak
1: Adam
3: semak
1: pakai
3: main.
1: Oh,
3: kenal
1: kepada nama besar. Alah, pandai sungguh dia.
3: Itu lagi.
1: Alah.
2: Ai, berambak mak.
1: Tak apa.
2: Okey, untuk cikmu mamu hak mana baru dengar, Mami Nasan yang gabar dia berasaskan air laut datang jauh daripada Queensland, Australia. Diuji kaji oleh saintis. Dr. Lena Spaulding kata, setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dalam badan dan juga air. Tetapi yang pada limit air, daripada 500, 1000 pun boleh aman campur dengan Mami Nasan. InsyaAllah. Ayah Abu Bawa ni nak dengar cerita. Orang tu dia cuci 3 kali seminggu dah. Tapi dia letih. Lepas tu bekok-bekok habis dah. Packing ada belakang. Tak boleh turun, tak boleh jalan. Kata tak apalah ayah. Duduk di situ ambil minum. Lepas tu Mami sapu-sapu tangan dia. Dia pergi cuci balik. Dia kata selama ni kalau lepas cuci tu letih.
0: Memang letih.
2: Dia kata. Anak dia kata tak letih mi. Hari Rabu lagi minum saja. Kami lagi beli jabat package apabila sapu hak Mami sapu spray tu kan spray apa dia teming bekok tu kurang dia kata demi Allah ini Mami bercakap benar ini ke anak dia mari royak ke Mami hari Rabu minum kami boleh cerita lepas tu berok banyak lama dia dah tak berok dah raya minor stroke sebelah kiri dia lepas tu berok banyak lah barulah lepas tu baru dia esok ke dia makan nasi banyak suka lah
1: jadi tu adik kakak kalau ada di rumah tu duduk selebih lama dah sakit tak ada tenaga letih terah lah wagi
2: ikhtiar peri apa
1: hari ni wagi lah dia bacok muka peri je tengok ada perubahan kau.
2: Tapi Pak Do so kena ingat Pak Do. Kau kan nak give free semua so,
1: ayolah.
2: Rasa sedap Pak Kiro. Tapi tak sedap ayat lah. Kau mami saya tak ada duit. Cerita pasal duit ni. Kes 100 tak genak. Seribu pun tak cukup. Tapi 50 ya pun cukup. Kalau dah terpawak mari Pak Do.
1: Yolah sangat.
2: Tapi kalau dah sakit. tanah pun orang lah jual. Mula-mula bayar kemah kereta tanah. Kalau dah paper pun orang pakai nasi pun kena suap lah. Pada masa tu cuba tanya dia nak duit ke nak sihat. Pasti dia nak sihat. Sebab sihat tu pak ada kangah terlalu mahal.
4: Betul.
2: Orang yang tak sakit lagi, yang jadi saya kopiti, dia boleh ok je. Tapi kalau dia tak boleh ok, jangan diingat orang jatuh tak pandang nak jerit dah. Jerit kat orang depan mami. Mangi wah sungguh nak kacik air mata berat-berat sakit dah.
3: Customer kita ni jatuh ni tak?
2: Tiada tak sih.
3: Tiada tak sih.
2: Sambut dia.
3: Orang kata no, berat air mata juga minum air kita hot sebotol kita wibawi percuma. Tapi beli satu lengkap pakej lalu untuk sebulan. Tapi jangan usi min kalau kita comel-comel pun minyak urut kita tu minum terapi kita tu teh 3 bulan.
1: Pakai spray gitu je lah.
3: Spray di
4: apa ni tempat-tempat asal
2: ada. Kalau nak comel ke mata kelabu tahi ke spray gini je pada.
1: Gitu
3: bagi
1: je.
3: Petai mana kita kalau tin kena ekstra
1: sikit. Hak ni jual suku ke buat ke mana?
2: Jual suku pada.
1: Oh jual suku hak ni.
2: Hak ni pada kalau hak mampu-mampu dah lagi ya aku ke yana tak leh cedah saja besok sapu ke sama nak comel ke nak sedap. Bagi ni bagi kelas A ni. Tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal pasti jatuh cinta.
1: Bukan kata kita buat ambil air bubuh dia.
2: Dia ada spray, dia ada pakej lah.
1: Ni awak sendiri lah ni. Mana nak tengok tu teh, tu spray tu.
2: Spray ni cuma mata. Ada tak keluar lagi.
1: Awak kata sendi-sendi tadi awak ni lah.
3: Kalau ada nak baca-baca ke, pendek kata agak.
2: Tak cari mari nak terah, bagai boleh
1: kata. Bukan kata kita buat dengan awak beli tu dah.
4: Minum.
1: Tak ada buat dengan awak tu.
2: Awak ni minum, siapa?
1: Siapa ni?
2: Ni untuk mata nak comel ke nak sedap ni.
1: Awak kata sendi-sendi tadi awak tu. Adik akak weh, beli ada pakej ni adik akak weh.
4: Sebab akak kata kena pergi jumpa mami sendiri.
3: Adik mami dah hoya. Tapi kan kita update semua dalam TikTok kita.
4: Update dalam TikTok ni.
3: Sebelum pergi jumpa mami, kalau nak riset-riset dulu boleh pergi kat TikTok kita. Ada video semua situ. Tipu semua. Mami Minor SN Official, carilah cari.
2: Okey, terima kasih belakang Kak Ngah. Pada kita maaf belakang mami nak lagi bacok.
1: Ya.
2: Alah mana telefon mami tadi pun bacok. Dah Minor SN.
5: Ya. Bagai jadi.
2: Terima kasih Pak Dengan.
4: Sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: Jadi Kak Ngor nak tanya Pak Ado, ada ke sign-sign Pak Ado yang macam kata kan lost contact bahasa lah ni?
1: Lost contact.
0: Maknanya macam
1: terputus hubungnya.
0: Terputus hubungnya. Habis sekolah, habis ngaji, tak tahu khabar berita dia kat weh. Ada.
1: Ramai.
0: Ni siapa 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Lepas tu tu heavy rezeki boleh jumpa.
1: Ada. Lagu tu ada jumpa.
0: Jadi Allah Akbar. Macam-macam cerita lah kalau dia tanya jumpa gitu. Kat mana dah?
1: Jadi kita pun buat reunion.
0: Reunion.
1: Dah kita pun wujud lah grup-grup WhatsApp sekolah. Tak apalah demi untuk orang kata menjalinkan semula hubungnya deh.
0: Iya.
1: Tak apalah. Adalah situasi gitu. Dan bukan kata Pak Do sajalah. Demo-demo pun. Jadi gini Pak Do. Kejut nak duduk pergi pasar. Pak Do pergi pasar pun cerita. Pergi ke tempat keloh pun cerita. Eh, daun kari mahal lah ni kat Angoh eh.
0: Memang mahal kau.
1: Nampak sangat Kak Angoh tak boleh hidup dapur ni.
0: Sebab gini.
1: Tak aja beli bagai-bagai dapur kau ke mana.
0: Daun kari ada big kat rumah je Kak Angoh.
1: Sebab tu lah. Hak ni Pak Do nak royaknya. Kena tanah weh.
0: Jangan beli kedah. Hak tu tak tahu rega tu.
1: Dulu berapa riyal ya sekilo tak. Tapi kita hak masuk rumah tidak buka kedai restoran tak belilah sampai kilo-kilo. Dah kita pakai macam kat ngoh royak tu lah. Pakai ambil-ambil berat-berat rumah. Ambil sore dia dah panggil setakar kau berapa. Pada dah dah.
0: Iyalah.
1: Kita makan nak orang nak kita kalau orang nego-nego nak banyak sekilo, dua kilo dah. Buat stok dia. Kak ngoh tahu berapa sekilo lah ni.
0: Daun kari. Berapa eh?
1: Dulu Kak Ngoh beli berapa?
0: Agak daun kari. Demo letak stopok gitu. Dua riyal adalah 4-5 nerating kau panggil.
1: Sekilo lah ni Kak Ngoh. 14-18 riyal sekilo. Kalau siapa tanya Kak. Siapa tanya banyak ataupun di pokok dia tu banyak dah.
0: Dijual lah. Boleh pitih.
1: Pitih lah ni. Apa daun kari. 14 hiyar, 18 hiyar sekilo.
0: Ini?
1: Mahal weh. Tapi kok mana pun dalam keadaan ekonomi, krisis ekonomi lah ni. Kita kena bersedia lah dengan benda-benda gini ni.
0: Kenaikan. Kenaikan harga barang.
1: Ataupun kenaikan bahan api.
0: Bahan api.
1: Kena bersedia dah kita dah sebulan dua ni dah. Kerja aduk oyak dah tu kita perlu bersiap sedia dah. Untuk menghadapi krisis ekonomi. Yang bukan kata Malaysia sajalah mengalami benda ni. Dunia lah ni.
0: Global lah.
1: Global. Cumanya berasa lega sikit. Duit Malaysia kita mengukuh comel lah ni. Kalau nak bandingkan duit Thai tu tinggi duit dia. Tapi ada peningkat tel sikit. Maknanya mengukuh dah. Maknanya kalau pergi di Thailand
0: tu
1: dekat-dekat dengan kita ni lah.
0: Demo
1: tu nak dah duit kita lah ni.
0: Maknanya tak ada beza banyak. Dulu tak siap dah dok.
1: Dulu tak.
0: Kalau hok dulu lagi tu memang nak. Lepas tu duit kita tu rendah sikit. Demo tak siap.
1: Tak siap
0: dah duit malih.
1: Tak siap dah. Jadi lah ni setengah-setengah tu demo terima dah.
0: Boleh terima dah ni.
1: Mungkin Kak Ngoh. Sebab tu kita ni kalau bak piti kita kena tahu sikit-sikit. Walaupun duit kita ni orang kata nak banding dengan duit Thailand lah. Duit bak ni deh. Duit bak ni tinggi duit bak lagi dengan duit kita nya.
0: Betul.
1: Tapi bagi orang yang peka dengan benda ni, dia tengok ekonomi pasar duit tu. Kenaikan turun naik duit tu. Jadi dia tengok prestasi duit ringgit Malaysia ni duk naik sama. Jadi sebab itulah orang-orang di sebelah sempadan kita ni, negara-negara jiran kita ni, tak apalah aku nak pitih tu. Walaupun pitih kita, contohlah pitih kita 10, pitih dia 10 ya. Pitih kita jatuh ke 8 ya. Contohlah. Tapi tak
0: dia
1: apa.
0: Nak.
1: Dia nak sebabnya dia tengok prestasi duit
0: Malaysia
1: mata
0: ni.
1: Uang Malaysia ni dia mengukuh. Maknanya dia jangka mungkin akan naik lagi. Jadi sebab tu kebanyakannya dia nak lah duit kita.
0: Kena ngaji bab-bab tu.
1: Kena ngaji kan? Macam juga bagai mah kan kau. Bagai mah lah ni kita kena pandai beli dengan menjual. Kita tengok kada mah tu dalam masa seminggu tu dia naik ke dia turun. Kalau kau naik jangan beli lagi. Ya. Kalau dia relax, lepas tu minggu depan turun.
0: Turun.
1: Minggu besar lagi turun juga.
0: Ya.
1: Minggu depan naik sikit, lepas tu turun pula. Tak apa, boleh beli.
0: Boleh beli.
1: Dia tidak konsisten lah maknanya. Ya. Gitu.
0: Yalah.
1: Jadi PT pun gitu jugalah. Kenapa kalau tengok sehari dua ni, duit Malaysia kita mengukuh.
0: Alhamdulillah lah ni.
1: Itu dia. Walaupun dalam keadaan
0: krisis ekonomi dunia dia kok deh. Tapi alhamdulillah maknanya PT Malaysia kita
1: berasa
0: ni
1: lega.
0: Ringgit Malaysia kita ni
1: mengukuh.
0: Okay.

0: adik dari Shah Alam Selangor ujian lebat ni Pendi 101401. Lepas tu ni daripada Mr. Wagon. Ucapkan selamat betul kepada sen-sen sekolah menengah Gua Musai kat Ngah. Tahun 90 eh. Ada juga Mihar, ada juga kita betul ni Kak Ayah masih lagi setia. Rosi dah pun ada Tok Le, dia kata. Dia kata kalau sekilo tu dekat dengan seguning dia kalau.
1: Gak beri aja.
0: Dalam kari tadi.
1: Dia kat ngem kau tu. Tak tahu lah banyak mana.
0: Ya deh. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, terima kasih lah.
1: Dia gini lah. Terima kasih lah tu. Dia gini lah. Macam Kak Ngoh yang tadi lah. Dalam keadaan kita lah ni Kak Ngoh tak. Benda yang kita boleh adjust diri, kita adjust diri.
0: Kita adjust diri.
1: Benda yang boleh tanya, yang rekah-rekah kita. Macam lado.
0: Lado.
1: Kita ada panggil cili. Ya.
0: Ya, iyalah.
1: Kau tak kenal lada.
0: Cili lah.
1: Mana yang benda-benda yang mudah tanya. Lada, apa lagi kat kau? Terung.
0: Lada. Terung. Lepas tu nya, daun lima puruk.
1: Daun lima puruk. Mudah kau tanya?
0: Mudah. Ya, pejam-pejam mata gitu ya. Lepas tu nya, lima kasturi. Benda tu, Pak Do, sebenarnya.
1: Boleh tanya dari pasu.
0: Lepas tu kadang-kadang kalau kita nak beli tak pada, nak beli kita guna sikit lah.
1: Iya.
0: Selah dua aja. Bendi. Cik Kak kata tak?
1: Bendi. Boleh tanya dari pasu juga tu dia.
0: Tanya sendiri biar rumah je kat Ngah.
1: KL
0: ni tanya dari pasu.
1: Kalau kita ada tanah lebih belakang tu okey lah. Maknanya adalah keadaan gini lah. Adalah keadaan gini. Adalah keadaan kita nak berjimat cermak. Sebabnya ialah dunia ni. Kita tak tahu apa jadi. Kita lah ni sedang menghadapi krisis ekonomi. Maknanya bila berlaku gini, keuangan kita kena pandai atur. Kena pandai berjimat cermak. Begitu juga dengan tenaga yang kita pakai ni, api lah, terik lah, dah aircon lah. Ni maknanya hok tidak guna tu, tutup lah. Sebab dalam keadaan krisis ekonomi ni semua kena berhati-hati.
0: Dari segi elektrik, dari segi makan minum dah.
1: Kena pandai
0: hejah.
1: Jadi kena kurang sikit makan luar.
0: Iyalah.
1: Moga nak gok-gok minyak mahal.
0: Iyalah.
1: Dan ni dia mudah berkecil tak? Maknanya krisis ekonomi ni melibatkan semua lah. Maksudnya semua dalam kehidupan kita ni. Makan minum, pergerakan, apa ni, bahagia-bahagia, apa elektrik-elektrik. Semua dah kena jimat belakang lah. Dan kita perlu bersedia lah menghadapi cabaran ni. Itu paling penting sekali.
0: Ikan bini dia kata gini, daun lima puruk tak boleh tanam. Kak Ngoh dia kena tanam pokok lima puruk.
1: Mana tahu Kak Ngoh mu dia pakai gomor kok sih. Kita pakai mau belakang. Mungkin kita tak biasa menane. Baru nak start menane.
0: Baru nak start menane pak dah.
1: Umur pak dah. Tak ada tempat menane.
0: Maknanya tanah dari pasu lah.
1: Dari pasu. Cara mudah-mudah hok boleh tanah.
0: Timur batin nanik tanah. Berjujuk dekat pagar rumah. Tak payah buat pagar dah. Boleh idea gitu.
1: Boleh lah, tak ada apa-apa.
0: Timur batin. Iyalah adik. Moga dia jenis sejenis pokok yang menjala gitu. Kita tanam belakang dah kat Ngoh, senang nak ambil. Bila nak masuk ambil je ada belakang rumah.
1: Lada-lada burung pun berapa lah ni, kedah mahal lah ni. Nak makan 2-3 butir pun dalam budu gitu je.
0: Lada burung, lada kapung tu supik tu sikit.
1: Apa nak pergi tu pula minyak motor kereta pula nak pergi beli tu. Maknanya tidak kata 2 riyal lah kita habisnya. Kalau ada depan mata kat pagi tu kat boboh dalam budu ikan tawar.
0: Boleh lah.
1: Petik depan tangga begitu. Hak boleh buat tu buat lah. Jemak.
0: Lada cengit mahal. Sungguh. Lada cengit mahal ni. Baik, kita nak asal dah.
1: Kalau banyak-banyak ni nak asal dah galik.
0: Kita hari ni asal untuk zon 1-nya 428, zon 1, 430, zon 2, lepas tu nya 420 ni menak betul untuk di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191.

Dengan kakak kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.28 menit betul. Kak Ngomong Hakil Asia Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Asar. Untuk zon 1 negeri Kelantan, manakala asal untuk zon 2 hari ni rekod tepat pada pukul 4.30 menit betul.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Sudah dah ke Azan Angkat Kongsi Abtan itu bagi menandakan masuknya waktu semaya Faldo Azan untuk hari inilah. Zon 1, 4.28, Zon 2, 4.30. Manakala sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Situ Terengganu, 4.26 minit petai telah pun masuknya waktu semaya Faldo Azan untuk hari ini. Jadi sekali lagi Kak Ngoh mengucapkan selamat menunaikan solat Faldo Azan untuk semua. Adik kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah yang berada di negeri Kelantan untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di luar Kelantan, juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani adik kakak dengan tajuknya Mudahkan Yang Sulit.
1: Nida Ul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk mudahkan yang sulit. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم menyebut dalam hadis ni, Nabi kata daripada Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه, Nabi kata yasiru ولا تعسروا, permudahkanlah dan jangan menyukarkan, jangan menyusahkan. وبشروا, berilah khabar gembira, sampaikan benda.

0: benda-benda yang seronok, benda-benda yang baik, benda-benda yang mengembirakan. Wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari daripada kita. Itu di antara yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut innad dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Jangan kamu menyusahkan dalam agama, menyebabkan orang lain, orang lain tak suka dengan agama. Susahnya agama ni, mudah kita mudahkan. Ada jalan dia. Setiap benda masalah itu ada jalan keluar dia. Setiap ujian ada jalan keluarnya, berpandukan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pengajaran yang kita boleh ambil, memberi mudah, maksudnya permudahkan urusan orang. Itu maksudnya. Permudahkan urusan orang dan khabarkan benda gembira. Bila kita nak sebut kepada anak, tuan-tuan, contohnya kita nak suruh anak kita solat, kita anak kita jadi akhlak yang baik, kita ceritakan benda-benda yang mengembirakan dia. Cerita tentang syurga, balasan, pahala. Kita cerita tentang apa, nikmat-nikmat syurga, nikmat pahala kepada anak-anak. Bila kita cerita benda seronok, mereka terpikat. Tapi bila anak tak solat, kita marah, kita kata lebih kurang, dan tanpa kita menceritakan keindahan di hadapan, maka mereka tak tertarik. Sebab itu dia ada skill dia dalam kita nak menyebut kepada orang. Nabi SAW pesan pada kita untuk kita permudahkan urusan, jangan menyulitkan, dan sampaikan berita-berita yang bagus, yang baik, yang gembira, jangan menyebabkan orang lari kepada kita. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil yang di sini, manusia, yang pertamanya manusia ni cenderung kepada perkara yang mudah jika dilakukan serta mengembirakan ketika melaksanakan. Cara mudah, macam mana Ustaz, benda mudah? Semua tanya benda mudah saja. Tapi kena ingat, bukan boleh mudah-mudah saja. Pastinya dia ada payungi dengan syariat. Dipayungi dengan syariat. Nak semayang mudah boleh tak? Benda yang asas, nak mudah semayang maghrib 2 rakaat, tak boleh lah, 3 lah. Dia tetap 3. Cuma nak, kita nak ceritakan benda ni sunat, perhalusi benda ni sunat, benda ni wajib, benda ni rukun. Cerita semuanya. Dan yang kedua, dalam kita mendidik masyarakat, kita mendidik siapa-siapa sekalipun, keluarga, gunakanlah hikmah dan kebijaksanaan yang boleh menyebabkan orang lain gembira dan suka melakukannya. Dan yang ketiga, lemah lembut. Yang ini akhlak, tuan-tuan. Lemah lembut dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran agar dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Akhlak main peranan untuk memudahkan urusan. Dan antara yang lain, yang keempat, janganlah kita menjadi penyebab orang lain jauh dari kebaikan yang ingin kita ajar. Marilah kita mempermudahkan menyampaikan ilmu mengikut garis panduan syarak. Ada garisan dia, ada hukum hakam dia dalam kita nak permudahkan sesuatu amal ibadat. Ini dalam konteks amal ibadat lah. Dalam konteks yang lain, contohnya kita kata kita tengok jiran sebelah kita susah, permudahkan dia. Dia tak ada duit, bantu sekadar mana yang kita mampu. Kita tengok jiran sebelah motor tak ada rosak, motor habis minyak contohnya, kita naik kereta, kita jumpa orang tepi jalan, motor habis minyak, kita berhenti, kita tolong dia, kita isi minyak untuk dia. Ganjaran besar di sisi Allah SWT. Benda tu memudahkan orang. Kita nampak benda-benda tengah jalan, batu ataupun kayu tengah jalan, kita berhenti, kita buang, tuan-tuan. Itu pun memudahkan urusan orang lalu lalang. Pahala besar untuk kita. Tapi benda tu kita tak nampak, kadang-kadang orang kita tak nampak. Benda tu pun ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita amalkan. Jadilah seorang manusia, disebabkan kita orang lain dapat manfaat, disebabkan kita orang lain dapat kebaikan, disebabkan kita juga orang lain mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. #penyaranjakim. Nida

Okey, baik adik kakak weh. Jadi sekali lagi kak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua adik kakak deh. Muslimin dan juga muslimat. Untuk hari inilah yang masih lagi setia bersungai kak ngoh deh. Alhamdulillah. Jadi orang kata selesai-selesai dulu bahagi asar, sambung semula kerja-kerja kita sepas kala lah. Nak pergi ambil anak sekolah kau, fadu'an kau, apa kau, tak ada masalah ni. Pak Dagi semaya, dia kata senyap tu. Dia pergi selalu dah. Malamnya ialah, Allah saat ni tengok dah. Tengok saja baca dah. Malam ni pukul, hari ni pukul ni bersama dengan Mak Adol Fiza. Lepas tu malamnya DJ Syah. Ia akan bersama dengan kakak siapa lah. Penutup siaran pukul. Penutup siaran kitanya pukul 12:30 malam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak deh. Boleh tek-tek screen ramai-ramai. Boleh komen-komen lah sebelum Kak Ngoh end live. Adek, kak weh. Kak Ngoh end live pukul ni pula. Dah pukul 5. Pukul 5 Kak Ngoh end live untuk TikTok Kelantan FM. Lepas tu untuk demo-demo yang dengar di RTM Klik, dengar secara online, dengar apa ni, melalui telefon, dari radio, kau menama kau boleh dengar juga siaran kita. Hari ni pukul 5:30 kita ada rancangan wayang kulit. Dah wayang kulit petani ni tajuk dia Puteri Telipuk Emas bahagian yang ke-6. Tu dia. Jadinya satu hari boleh hari baru ni dekat kita di Kelantan ni tak cuti lah. Deh, maknanya sebab kita hari Minggu, satu hari boleh baru ni merupakan hari pekerja lah. Jadi sempena dengan hari pekerja 2020 ni adalah beberapa pengumuman yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Inisiatif-inisiatif progresif yang apa ni demi memperkasakan pekerja-pekerja di seluruh negara. Tujuannya tak lain tak bukan dak kok supaya boleh merancakkan lagi ekonomi negara. Salah satunya allowance pasca cuti bersalin untuk ibu-ibu yang bekerja. Lepas tu perlindungan perkeso luar negara, lindungi pekerja rentas sempadan. Lepas tu juga pakej daya tahan ekonomi. Jadi pakej daya tahan ekonomi ni melibatkan 710 juta untuk lindungi pekerja-pekerja dan juga untuk tingkatkan keboleh gajian. Lepas tu ada juga pemerkasaan latihan penempat terkerja dan juga pekerja GIG. Jadi kalau kita tengok sini lah dekat kok deh. Kak Ngoh pun tak boleh nak detail, bukan tak boleh detail. Kalau detail kak panjang dekat kok tapi Kak Ngoh rasanya dia mau tahu sedia maklum dah. Sebab langkah-langkah ni mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan perlindungan dan juga masa depan pekerja kita ni terus terjamin. Sebab kita ni semuanya pekerja deh. Adik kakak pekerja, Kak Ngoh pekerja, tak kira lah dalam sektor apa sekalipun. Bila kita keluar bekerja mencari rezeki, makanya kita ni digelar pekerja. Dan kita ni adalah pekerja deh. Jadi alhamdulillah. Apa yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu memberi manfaat kepada kita sebagai pekerja lah deh. Butik Kurma, assalamualaikum Kak Ngoh, boleh kau tolong pasal lagu Al-Fatihah? Boleh kau tolong pasal Al-Fatihah untuk arwah isteri saya, isteri saing ayah saya. Isteri saing ayah saya. Jadi guano dengan kita. deh tak apalah, baca sendiri boleh. Assalamualaikum sahabat. Ni Azhar dari Kampung Wakaf Zain baca Kak Ngoh. Terima kasih banyaklah deh Kak Ngoh pun ucapkan terima kasih banyak juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM untuk waktu ni.

0: Jadi ada kau bersama dengan Langkah Seiringnya kumpulan Exist. Kumpulan Exist. Lagu ni rasanya popular tahun 1990 gitulah.
1: Ya, lebih kurang.
0: Lebih kurang.
1: Kecil lagi budak ni.
0: Ada pandang ni besar.
1: Dia lah ketua. Dahlah.
0: Ya, deh. Jadinya SS ni datang. SS. Bukan SS. 5. 5-5-5-5-5 nama dia.
1: Dia kata apa?
0: Dia kata raya ni guana set-set kita.
1: Raya tetap raya.
0: Korban ke tidak? Korban lah. Sengah pada sengah tu deh.
1: Ada rezeki, duit lebih kena buat. Jangan disayang. Sebab korban-korban ni dia panggil korban harta benda kita lah. Pitih kita kena korban lah. Ke jalan Allah. Jadi janganlah orang kata pitih lebih tak buat, kena buat. Kena buat lah korban ni.
0: Baik, ramah ni bagi respon ni betul lah. Lembu alik siya tak boleh nitah lagi ni. Apa nak guna lembu alik siya?
1: Tempat kita belana-lana.
0: Lembu pak kita belana.
1: Dia gebel ni. Dia tak ikhlas kita. Keikhlasan hati tu dia tengoknya kan.
0: Ya.
1: Nak kau gebel pun nak pergi golah mana tu tidak jadi gebel dah lah. Ni. Gebel-gebel ni pengorbanan.
0: Ya.
1: Kalau kok kita panggil gebel.
0: Ya.
1: Tak?
0: Kalau standardnya pengorbanan.
1: Korban. Jadi kalau kita nak pergi go, tak boleh lah. Bukan orang kata Allah tak sabar.
0: Ni ada orang yang tanya. Pada
1: yo.
0: Rafi ni dia tanya. Kusuk sikit ni dia kata. Pada nak korban ko nak bayar hutan dulu. Nak korban dulu ko nak bayar hutan dulu.
1: Hutan tetap wajib kena bayar. Tak. Korban ni dia panggil sunat. Tapi hok mana lebih dulu. Atas demo lah. Pada tak nak kata tu demo berhutan berapa.
0: Ya deh.
1: Kalau rebel. Orang kata lah ni berapa 700.
0: 700. Pitih ada 700.
1: Rebel lah dulu.
0: Rebel lah. Sedangkan.
1: Tapi tu kata pada, tidak kata benda tu wajib kena tunggu. Kalau demo serabut kena hotel, bayar hotel dulu.
0: Bayar hotel dulu. Atas kita lah.
1: Atas demo lah. Jangan tanya orang. Tanya demo lah.
0: Masing-masing poket sendiri, kemampuan sendiri dan juga fikir sendiri. Mana yang lebih mustahak bagi adik kakak.
1: Hotel wajib dibayar. Tetap kena bayar.
0: Hotel dia tidak kira masa.
1: Cumanya. Kita bimbingnya takutnya kita orang kata tak sempat bayar hutang.
0: Sempat bayar deh.
1: Jawab juga kita saya satu.
0: Hutang tu tak kena bayar, kena bayar hutang dululah ni. Bayar hutang dululah molek. Kalau kita bayar juga dia orang nak minta terima hutang kita ke apa ni? Bayar hutang dululah molek. Kalau kita bayar juga dia orang hok terima hutang tu boleh korban. Boleh juga lagu tu deh. Pakat kata bayar hutang dulu. Bayar hutang dululah.
1: Bayar hutang dulu. Tak apalah tapi tidak kata benda tu kena dulu kena kerja tu pada tak boleh nak komen tu.
0: Ya deh.
1: Pada tak boleh nak pergi siapa kau berikat
0: tu. Tu pada kata maknanya atas kita.
1: Atas demo lah
0: deh. Okey baik.
1: Lepas ni cuma kena ingat gitulah. Jangan dilarilah.
0: Jangan dilarilah kalau butang kan ada.
1: Jangan dilari. Kena hutang wajib bayar.
0: Betul. Okey baik. Lepas ni berita dalam dekat weh.

mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu bertujuan mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan semata-mata. Sebaliknya, MARA mampu menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa serta membantu golongan Bumi Putra.
1: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebergantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang harus dirancang daripada sekarang.
0: Dalam pada itu, pindaan Akta MARA 1966 dilihat sebagai kubu perundangan dalam memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diperkukuh. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, langkah itu penting dalam memastikan hala tuju MARA kekal konsisten memartabatkan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor pertukaran kepimpinan.
1: Kerana kita adalah pemegang amanah, ianya harus dilakukan dengan sepenuhnya agar tidak ada lagi ketirisan, kebocoran dana-dana yang diperuntukkan oleh kerajaan selama ini yang menyebabkan dana dan asetnya begitu besar. Jangan pernah merungkaikan amanah yang diberikan oleh kerajaan kerana kita adalah amanah yang harus dipikul, dirangkul kerana ianya adalah amanah daripada rakyat Malaysia keseluruhan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disaran merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata print media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merikan. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata, langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian, pembekuan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara.
3: Penjimatan ini adalah untuk supaya kita boleh fokus kepada pembangunan dan kebajikan rakyat. Dalam kata lain, kerajaan ikat perut supaya kita boleh jaga rakyat dengan lebih baik. Apabila kita sudah ada penjimatan di pihak kita, di pihak kerajaan sendiri, maka kita boleh salurkan penjimatan itu untuk lebih melindungi rakyat dalam keadaan ekonomi dunia yang begitu tidak menentu.
0: Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian, agensi kerajaan dan badan berkanun melaksanakan penyelarasan perbelanjaan dengan menganjurkan program pada skala sederhana. Berita seterusnya, dua kematian direkodkan akibat strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga hari ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Antara langkah pencegahan yang dicadangkan KKM adalah orang ramai perlu mengehadkan aktiviti fizikal lasa dan pendedahan kepada cuaca panas. Sehingga terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh selain minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga bagi memastikan badan kekal terhidrat. Kerajaan melancarkan sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Kebangsaan 2026 dengan memberi tumpuan kepada aspek kesejahteraan psikososial di tempat kerja susulan peningkatan isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pendekatan itu mencerminkan keperluan semasa apabila aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak lagi boleh tertumpu kepada faktor fizikal semata-mata.
4: Pihak majikan sebenarnya bukan saja di brief, malah ia menjadi salah satu panduan yang utama yang telah diberikan oleh pihak kementerian melalui agensi-agensi yang berkait rapat supaya mereka tahu untuk memastikan persekitaran tempat pekerjaan atau tempat kerja yang baik perlu mengikuti panduan-panduan yang telah disediakan dengan jelas.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan. Pengumuman Elon pasca cuti bersalin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam. Pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. Tambah beliau, pendekatan itu bukan sekadar dasar kebajikan tetapi pelaburan strategi negara telah memperkukuh modal insan dan institusi keluarga yang sejahtera. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga terlalu rendah, khususnya di bawah RM9,000, kerana dikhawatiri tidak selari dengan kos sebenar pelaksanaan ibadah tersebut di Tanah Suci. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abu Qadir berkata, tawaran tersebut wajar dipersoalkan kesahihannya. Terdahulu, beliau dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun hadir menyambut ketibaan 276 jemaah haji KT 48 di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Sistem integrasi log masuk tunggal SSO My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dan selamat. My Digital ID memaklumkan pelaksanaan integrasi SSO bersama aplikasi MyJPJ yang telah dikuat kuasa pada 1 Mei 2026 terus beroperasi dengan baik tanpa sebarang gangguan teknikal. Sehubungan itu, pengguna disarankan untuk memuat turun serta mengaktifkan aplikasi My Digital ID bagi membolehkan akses ke MyJPJ melalui kaedah log masuk tunggal. Luar negara, tapak universiti yang rosak akibat serangan udara di Iran akan dijadikan muzium perang. Menurut pihak Universiti Teknologi Isfahan, lokasi itu akan dikekalkan sebagai bukti kesan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap sektor pendidikan negara itu. Dalam masa sama, pihak berkuasa Iran menjadikan tapak baru untuk pembinaan bangunan serta kemudahan moden bagi universiti berkenaan. Konflik tersebut menjejaskan lebih 30 universiti di seluruh Iran. Akhir sekali sukan, Velodrome Nasional di Nilai yang dicadang dinamakan semula sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata, usul itu dipersetujui sebulat suara dan akan dibawa kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Meh, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lo ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek nak.

0: Itu dia.
1: Nak sambung bapa lagi sikit lagi.
0: Nak lorak gaduhnya. Sebab masa nak habis.
1: Masa dah nak mengambar.
0: Patutnya ada yang tergantung
1: persoalan,
0: pasal.
1: Persoalannya tiba-tiba masuk.
0: Tiba-tiba masuk.
1: Allahu Akbar. Bagaimana persoalannya lah ke mana?
0: Persoalan tadi tu dia kata nak rebel dulu kau bayar hutang dulu.
1: Ha?
0: Tak? Ha? Dia kita kena pahagin ni. Dia benda ni subjektif sebenarnya Kak Ngok. Sebab tu pada royak, pada tak siapa benda ni. Tapi aku rasa tergantung. Sebab dia duduk nekai suruh jawab juga. Tak? Dia hutang ni dia wajib.
1: Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut.
0: Wajib. Maknanya wajib. Benda tu wajib.
1: Wajib.
0: Ha. Kemudian korban ni adalah sunat.
1: Sunat.
0: Sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad ni bermakna
1: mu mampu mu kena korban.
0: Maksudnya
1: kalau sunat. Tak mampu biar dulu kan kena.
0: Ha, gitulah lebih kurang. Maknanya istilah sunat ni maksudnya Kak Angok, istilah sunat ni mu buat mu boleh pahala.
1: Boleh pahala.
0: Mu tak buat tidak berdosa. Itu maksud sunat.
1: Sunat.
0: Jadi sebab apa hutang tu dia tidak pergi kepada sunat? Hutang lah. Kalau pergi kepada sunat. Yeah. Maknanya mu hutang, mu tak bayar tak dosa. Maka sebab itulah hutang dia pergi pada wajib.
1: Wajib
0: dibayar. Okey. Antara dua tu pula. Nak bayar hutang dulu ke nak
1: bayar hutang dulu ke nak korban dulu?
0: Hutang kena bayar dulu.
1: Hutang kena bayar dulu.
0: Sebab apa? Sebabnya wajib lah dia tu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita tak buat apa ni korban kerana nak bayar hutang, tak apa, tak dosa. Tapi kalau kita tak bayar hutang buat korban ataupun tak bayar hutang, maknanya dosa tak bayar hutang ni. Jadi jelas itu Kak Ngara. Jadi dia subjektif. Tapi dia boleh pergi kepada taklid pula.
1: Taklid pula Kak Ngoh.
0: Ambo ada hutang dengan Kak Ngoh ni. Tapi ambo berasa nak rebel dulu tahun ni ke mana? Kak Ngoh izin. Ambo rebel lah pada. Tak apalah hutang ambo tu bayar semula. Maknanya boleh rebel dulu.
1: Jelas
0: Kak Ngoh?
1: Jelas.
0: Macam ustaz dah pada. Maknanya sebab tu dia panggil subjektif benda ni. Tapi kalau hok moleknya bayar hutang dululah.
1: Bayar hutang dulu.
0: Sebabnya kita takut kita meninggal dunia belum sempat kita bayar hutang.
1: Ha, betul?
0: Sebabnya tadi rebel tadi dia sunat mu'akkad. Tapi kalau kita mampu bayar buat dua-dualah.
1: Lagi comel
0: hutang lagi kita baik. Bayar rebel kita buat.
1: Kita buat ni.
0: Jelas malak yang ada. Tapi dia ada taklid dia tadilah. Kalau nak rebel sangat kita tahun ni dah. Nak rebel sangat apa hutang ada. Gilah jumpa tu yang kita berhutang tu.
1: Minta izin.
0: Kalau dia mengizinkan, tak apalah, mu rebel dulu. Lepas tu, hutang aku membayar lepas-lepas rebel. Tak apalah. Tapi, hak moleknya, selesai dululah hutang tu. Sebab apa? Sebab kalau ikut pada cerita Nabi Muhammad SAW, dia tidak pergi semaya jenazah kepada orang yang berhutang selagi hutang si mati ni tidak dibayar. Siapa setara tu, Kak Ngoh? Nabi kita sendiri, dia tak akan pergi tempat jenazah. Semaya jenazah tu selagi hutang. Hutang si mati ni tidak dijelaskan. Nak oyaknya besarnya hutang ni.
1: Baik.
0: Jadi gitu. Maknanya dia subjektif lah. Kalau tuan dia kata kena bayar dulu hutang tu. Nak rebel ni ke dia lah. Maknanya tahun depan kita boleh rebel. Tak apa gitu.
1: InsyaAllah.
0: Kalau mampu buat bayar dua-dua. Buat dua-dua.
1: InsyaAllah.
0: Jelah boleh tu Kak
1: Ngoh. Agak. Kita agak perkongsian kita hari ni dek kak. Apa ni memberi manfaat yang besar lah kepada kita. Tidak ada kakak jangka Ngoh pun serupa. Kakak dek Kak Ngoh ni lupa. Kuat lupa ingatan juga dek kak weh.
0: Ya. Kita pun tak sih Kak Ngoh. Kita rebel kita duduk kecek kat belakang.
1: Yalah.
0: Oh pada tu rebel hutang aku tak bayar-bayar. Rebel boleh. Tak comel lah rebel kita pula.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi bayar hutang dulu lah.
1: Bayar hutang dulu.
0: Kalau nak rebel juga, pergi kecek dengan tuan tu. Minta izin. Minta orang kata penangguhan bayar hutang tu dulu. Kalau tuan dia kata tak boleh, aku nak juga. Nak bayar hutang dulu. Lupakan dulu rebel tu. Tak lupa buat pula.
1: InsyaAllah. Jadi kita buat dan nutup tu deh.
0: Nutup lah tu. Berasa terkatung kalau tak jawab.
1: Tak apalah. Jadinya Kak Ngoh rasa setakat ni dulu lah. Untuk hari ni Pak Dong dengan Kak Ngoh berkongsi-kongsi info, berkongsi-kongsi cerita dengan adik kakak. Jadinya lepas ni kita ada apa? Kita ada Mok Yung lah. Wayang kulit adik kakak.
0: Jadi kita jumpa semula lah.
1: Jumpa semula pula.
0: Hari
1: InsyaAllah.
0: Selasa deh. Kita bersama pula.
1: Baik.

0: cita rasa anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di Biz On Air kita untuk hari ini. Ada kita masih lagi kecek mengenai dengan produk hilirai yang berasaskan kepada kulak. Deh, lagu mana nak tanya dengan Kak Azmiza kita ni? Potensi pasaran bagi produk yang berasaskan kulak ni.
2: Pada pendapat saya lah, produk hiliran cendawan ni mempunyai potensi yang sangat tinggi lah. Dan terasa dia boleh pergi lebih jauh lah. Sebabnya setiap kali kalau ada kita buka booth ke ataupun kita bagi cuba rasa produk-produk daripada hasilan cendawan yang kita dah buat ni, terdapat penerimaan yang sangat positif daripada pembeli-pembeli. Maknanya mereka yang cuba tu dia ada, maksudnya dia excited lah untuk dapatkan produk ni.
1: Okey, jadi dari segi sambutan pengguna terhadap produk yang berasas di kulak ataupun produk hilirai ni lah dalam pasar kita tu setara mana?
2: Memang sambutan sangat menggalakkan lah. Sebab bila kita buat production, biasanya sentiasa production sentiasa habis lah.
1: Okey, jadi
2: sentiasa ada repeat order maksud.
1: Antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap produk hilirai kulak ni, apa dia faktor dia? Sama ada faktor dia jadi kopuk ke ataupun disebabkan oleh naga ke?
2: Ya, biasanya produk ni kita sebab kita guna sebagai macam snack lah, macam minum untuk minum petang ke. Maksudnya mereka boleh gantikan dengan produk-produk lain yang biasa dah guna kan. Sekarang ni mereka mencari kelainan lah daripada cendawan pula.
1: Jadi itu salah satu daripada faktor yang menyebabkan ramai yang menjadikan ini sebagai satu pilihan. Jadi kalau pengguna ataupun pendengar kita ni, dia nak mendapatkan produk hilirai sebagaimana yang Puan Azmiza maklumkan di sini, selain daripada di Selising Pasir Putih tu, mana boleh dapatkan benda ni? Adakah dia ada di pasar-pasar raya ke, pasar borong ke, atau kedai-kedai runcit pun ada tak dia menembusi pasar dia?
2: Buat masalah ni kita di bengkel kita je lah. Lepas tu kalau kita boleh hubungi juga ahli-ahli koperasi yang kita lantik sebagai pengedar dia lah.
1: Okey. Jadi kalau
2: di pasar raya belum masuk lagi.
1: Belum masuk lagi. Okey, jadi kalau macam kata pendengar kita nak tengok lagu mana produk hilirai yang berasaskan kepada gulak ni, nak tengoknya di media sosial, ada Facebook ke, TikTok ke?
2: Buat masalah ni kita ada dekat Shopee.
1: Okey.
2: Shopee, TikTok tak aktif lagi lah.
1: Okey.
2: Kita baru masukkan gambar-gambar, maknanya untuk beli belum lagi.
1: Okey, jadi maksudnya kalau nak beli di Shopee tu kena cari, buat cari lagu mana?
2: Dalam Shopee kita masukkan baru

Begitu nak orang nak jual AO jagat laut lanem saka malim berani. Orang dalam negeri bermu. Amo tak sekolah ratu ban taruh ini go. Nak taruh sipe anak ni puteri telepuk mah. Ayo! Ah, duduk dia anakku. Sabar dulu. Ayah nak berkacik dengan Datuk Menteri dengan Datuk Penggawa. Dia kata, kalulah Ratu Kuala Bahar nak mari. 20 ribu, 30 ribu bala tentera. Dia sanggup tunggu. Sebab Tok Besen dia, Sri Maharaja Seramuk, orang kuat, orang melatah namu, naik ke negara kekayangan, di bumi lemah tanah ratu, mercopa dia dari tuanku. Tolonglah dari tuanku. Oh, anjing. Datuk Menteri, masuk perubah. Kan luka Datuk Menteri. Datuk Pegawai masuk beruruk. Buih pulang polis. Seperti adat dulu perbuah mula. Ah, kemudian Amo nak berkecek dengan anak-anak Amo. Amo nak menitah pada anak-anak Amo. Ay, berarti Amo semua lah dari tuanku. Agak kapung. Mengunuh diri dari tuanku. Datuk Penggawa pun sama juga. Ha, pergi dulu buruk. Nampakkan sengit berjalan kerana pinggan patah ke mana. Ay, patik pun lagu tu juga dari tuanku. Nyosai banyak teraja ke Ratu Bantaro Inro sekali dengan patih dengan Aryo Penggawa yang ramah-ramah. Jadi seperti bola dari tuanku. Oh! Ya, yang Datuk Penggawa mu. Masuk dalam anjur istana. Masuk dalam bilik bala. Cari tokek urut yang pandai-pandai. Ah, kalau begitu, patut semua dari tuan. Yan-yan anak anda ku jaga alam sengketa anak anda. Masuk ke hadapan ayah. Hei! Begitulah ayah. Patut ada di belakang ayah. Masuk menghadap paduka ayah.

0: Terus, okey.
1: Jadi, hak ni begini ni. Ayah nak oyak pada diri kamu. Segala hajat-hajat ni nak bernikah, nak berkahwin dengan anak Ratu Bantara Indra yang comel seluk parah rupa. Tidak siapa ni. Oh, aduh. Begitu ni ayah ni. Benar sekali. Maknanya Ratu Bantara Indra, orang dalam negeri, bermua tidak berhubung dengan negeri lekara angin. Apa perkiraan ni? Jadi hak ni begini ayah. Ayah titah kepada diri ni antara sore. Ni nak harap tiba menuju dalam negeri Bermo. Nak rapah, nak stok senyuk. Anak kepada Ratu Bantara ini ke, puteri Telepuk Mah. Jadi temel lameng nak kau danjung pada ni antara sore ayah. Kalau begitu malik anak tu, ni lah baru anak jatuh sebenar ayah. Hak ayah duk puja ada puji. Ni pun ayah duduk kata dan beragak memaku dari negeri ni. Kalau kita kelak-kelak ayah duduk dan terpacak aniti dari ala dunia ni. Ayah kena harap dengan ni. Selagi pedang cakrawati ada bersama dengan ni, ni tidak akan binasa. Itu sopoh daripada Teguru ni ajak Haji pasal ini. Bila masa ni nak berakat, pada ini hari waktu ketika ni, hari baik periang molek, ni nak berjalan menuju ke dalam negeri Bermua antara seperti. Molek anakku, jagakan dirimu selamat. Ayah berdoa kepada Sang Agung Perdewata anak bidadari cepedok seberjaya. Terima kasih ayah. Maka jaga alam sengketa menyemuh di kaki paduka ayah anda harap tiba menuju pelorong dalam negeri Bermua antara sebuah mengadakan gantung bertarik ini pula. Cak.

Itulah jaga alih sengketa orang Pongoh. Tidak ada bersih dan kira. Berjalan lorak gaduh menuju jatuh ke mana jatuh. Harapkan jatuh di negeri bermu antara seputih. Dalam hati dia berajak nak rasa senyuk setok. Anak sida muda Ratu Bantara ini iaitu Tuan Puteri Telepuk Mah. Kita kesohkan perkataan situ dulu. Timur nak rakyat Raden Lak Juno. Pada masa ini hari berjalan jatuh. Mana jatuh? Jatuhlah di siri-siri Allah Belukar yang muda-muda. Air bersempadan dengan negeri Kuala Dua Persia Mendati Pura. Setelah melihatkan bendera berkibar-kibar di pucuk istana. Menandakan ayahnya sedang mesyuarat. Maka berjalan lorak gaduh. Nak masuk mengadap pada ke ayah.

Apa beribu kali apa maaf. Bertindai maaf dari tuanku. Ya, anak-anakku. Gading lak juna anak. Patik semua paduka ayah. Kakak kemaku sinawak leng. Ku, di mana lagi pengasuh-pengasuh hamba yang lain-lain ni pengasuh? Oh no, dia mau gini. Duduk berhenti di luar anakku. Dia kata, oi, dekat dengan 40 hari, 40 malam berjalan ku. Patik dengan gading lak juna ya. Oi kata hok cergah hok lain tu lembek ku makan gaji buta belaka waktu. Oh begitu pengasuh biar kalah kepala lah pengasuh. Ha tak apalah ku. Ha jadi hok ni begitu ku. Ha patik ngi mo amanah dari tu aku gak. Ha wak balik mari ni ada lak juno. Ha masalahnya oi kata banyak masalah tengah jalan perkara aku. Oh banyak masalah amanah aku. Jadi ni patik bawa dah anak-anak ada lak juno anak pada diri tuanku. Hok ni begini ayo. Ni sudah tamat ilmu israk dalam tubuh bersama dengan nenek. Maharisi kalapi tak masih ke mata baru. Oh, baguslah begitu ni. Molek-moleklah ni. Jadi, hak ni begini ni, siapa balik? Ayuh pun nak beritahu perkabaran yang begitu kepada ni. Berita apa, ayuh? Ah, royak ku. Jangan lambat-lambat ni, patik pun. Ah, macam nak perut ni. Jadi, hak ni begini, ayah anda. Semasa ni kecil dulu. Jadi ayuh dengan Ratu Bantaruk Indigo orang dalam negeri Bermu. Negeri persahabatan dengan ayuh. Ayuh kerana nak mengukuhkan lagi persahabatan ayuh. Dengan Ratu Bantaruk Indigo antara dua buah negeri ni. Ayuh pertunikan ni daripada kecil dulu dengan puteri Telipuk Mah anak kepada Ratu Bantaruk Indigo. Oh begitu ayuh ni. Benar sekali ni. Daripada kecil sampai ke besar ni pun tamat pengajian dah. Ayuh puteri Telipuk Mah pun tamat pengajian dah. Molek-molek lah. Nik masuk ke dalam negeri Bermu. Pergi tengok sendiri besarnya rupa caktor, rupa parah. Tuan puteri Telipuk Mah. Huduh pun Nik nak terima. Comel pun nak terima. Ah, patik nak cakap comel aku. Kalau awak huduh, patik rasa ada tepi lah dulu. Oh, pengasuh antara seorang. Mu kena pergi pula pengasuh. Oh, kerja pula aku. Rehat-rehat dulu-dululah dalam anjung istana. Siapa masuk dengan ketika? Ah, mu dengan anak-anakmu Radin Lakjuna berakak pula pengasuh. Buatlah anak-anakmu seperti anakmu sendiri pengasuh. Ah, tak apa lagi tuku. Daripada kecil yang dukung daripada orang panggil tapuk. Tapuk kaki besar dan macam lagi siapa tapuk kaki besar dan pisau lah ni. Oh, begitu dia pengasuh ni. Ah, benar lah ku. Oh, duduk pengasuh, duduk makan, duduk main kuda-kuda dulu. Aku nak tak belakang. Tak apalah pengasuh. Mari pengasuh kita masuk dalam. Ha, selekalah ni. Masuk istirahat dalam anjung istana ni. Pengasuh pun jalan semikian pengasuh. Sila masuk dalam anjung istana. Ya, adina ke Raja Bulai Bujang Laksmana ni adik. Selekai masuk ke hadapan abang. Patik semua paduka abang. Jadi hak ni begini adik. Soal pekerjaan besar ni. Kita nak suruhlah rakyat Saka Bala Tentera. Pergi rata memadah. Sekedak kedawung, kedah bugih, kedah bersara. Rakyat jelata paduka abang antara ramai-ramai masuk. Kita nak buat bekwoh. 12 hari, 12 malam, 7 hari, 7 tapuk bayang-bayang. Kemudian abang. Jadi kita masuk dalam istana dulu. Kita tunggu kera. Rakyat ayah ambil balik dalam negeri. Suruhan tanah Jawa ni anak mengkera putih kita pun tak sapa lagi. Oh, tak apalah, abis. Mari kita masuk dalam anjung. Hasil lagi, abis. Kira kisah orang dalam negeri seluruhan tanah Jawa. Serimah Raja Seramu telah terima balik dah anak-anak Radilak Juno. Beritakan pertunangan pun telah disampaikan oleh Serimah Raja Seramu kepada Radilak Juno. Maka senen teradu situ dulu. Sejuk dingin seperti ular cita mani. Hilang royak situ dulu timur nak royak. Jaga alam sengketa. Pada masa ini hari, berjalan agak tiba menuju dan lagi bermu. Nak mengadak dengan ratu bantaran yang alhamdulillah.

dalam perjalanan yang jaga alam sengketa. Timur nak royak, gatu bantaruk ini go berdebarkan dalam dada seperti orang menumbuk alu dua bertiga. Duduk rusing kerana dia tolak peminengen daripada Ratu Kolobaha. Orang yang kuat saka maling berani. Orang yang rakyat tentera. Tidak ubah seperti semut bala. Dibimbing-bimbing takutnya tekuk teka pada siang malam dini hari. Makin lagi jemur naik ke atas balagung bala persiban agung. Nak buat kira bercara dengan Wak Patih Deman Arya antara kedua. Yang Wak Patih Deman Arya penggawamu. Oh, tuanku Patih. Jadi hak ni begini. Datuk Menteri Aling gembira dengan Datuk Penggawa Aling derita. Tuanku Patih. Sudah lama dah kita tolak peminangnya orang dalam negeri lingkari angin. Dan dia masuk meminang kita tolak kerana sebab anak anda kami puteri selipuk mah telah dia bertunia dengan Gading Lakjuna. Kemudian dari tuanku. Kemudian kita kena siaplah berjaga-jaga. Musuh seteru tidak kira masa dia nak menyerah Datuk Menteri. Ah betul begitu dari tuanku. Kalau tidak berjaga-jaga negeri akan menjadi cencala gerbok menipu dari tuanku. Benar sekali Datuk Menteri. Hei, tengah duduk. Pada mesyuarat Datuk Menteri dengan Ratu Bantaruk ini. Siapa yang punya siapa? Jaga alas sengketa tu. Puh! Masuk ke dapet Ratu Bantaruk ini. Pula. Hei! Hei! Hei! Hundur Datuk Menteri, hundur. Baik, Datuk Menteri.

apakah dituang pakan arun apa gerak-gerak dengan gaduh masuk ke hadapan ambo mengadap raja bantara ini ke? Ratu bantara ini ke? Ini siapa? Neng jika tuan pakan arun nak dengar, nak kenal ambo, amolah jaga alam sengketa anuk kepada Ratu Kolobaha orang dalam negeri lingkaran angin. Aduh. Ini jaga alai sengketa. Ya, jaga alai sengketa. Dan diri telah tolak pemindangan daripada kami dengan betul-betul. Dan terima pemindangan orang dalam negeri Sulawesi Jawa. Apa sebab kena mana? Anglah, sobat dulu jaga alam sengketa. Dengar dulu penjelasan daripada kami. Penjelasan lagu mana? Ratu bantara ini ke? Begini kau seorang muda nak bersopan beradab semelaku di depan orang tua. Ah, tak kira tua atau muda. Jikalau baik, aku terima baik. Jikalau jahat, aku terima jahat. Negeri nak jadi apa, aku tak kira hari ini. Jadi hak ni begini. Jaga alam sengketa. Kalau diri tak tahu, aku tak tahu. Aku tahu terima saja. Terima berapa dia? Terima Tuan Puteri Telipok Mah. Jadikan pemalaman aku, jadikan anak permaisuri aku. Jikalau kami tak bui, tak bui, negeri nak jadi huru-hara. Jatuh bantara ini. Sobar dulu, sobar dulu. Eh, tak boleh sobar. Sobar dulu. Orang muda dengar, orang tua nak berkecek. Berkecek kepada dia. Jadi hak ni begini, jaga alas sengketa. Tuan Puteri Telipuk Mah anak no kepada kami. Daripada kecil lagi, kami telah tunaikan dengan orang dalam negeri Suhan Tanah Jawa. Raden Lakjuno anak kepada Simah Raja Seramu. Jadi tak kenalah jikalau kami pelokoh pertunangan. Kelok-kelok dia tuduh kami ni orang yang cikan belakang dia. Ah, tidak kira Ratu Bantara ini ke? Jikalau diri nak kena, ini jaga alas sekata. Anak Ratu Kolobaha, orang yang tak takut di hujung pedih, tak takut di hujung pedih. Jikalau kamu tidak buih hari ini, hari inilah akan jadikan, akan bakar dengan api, aku juga buruk dengan darah. Ikut mula situ. Maka jaga alas sengketa. Marah tidak ada bersinar kalau muka rayut, muka merah seperti muka rayut kemarin pagi. Mata merah seperti burung cak puning jantan. Sini tepat, nak sepak pula, Ratu Bantara ini duduk atas tahta pula. Ha, eh?

0: Bagi aling ke derita.
1: Ya, dari tuanku.
0: Ambo tengok cepat ligat. Jaga aling sengketa sepak tenai teraja dari tuanku. Sangat-sangat kurajar dari tuanku. Benar sekali. Ini anak ratu kalau bahar bukan mudah, bukan bicara. Orang yang backend tidak ada bersedia. Kira orang yang tak dengar perkataan orang. Kalau begitu tak apa. Hundu dari tuanku bagi sebelah. Biar patik buat kira bicara. Sekian kan Datuk Menteri. Maka Datuk Menteri aling. Ewa. Sini tepat. Nak masuk pulut. Berdepan dengan jaga aling sengketa pulut. Hei.

0: Iguana saudara aku. Kalau yang benar-benar saudara. Warna yang nampak menyawang apa sikap-sikap ni. Ambo kuat sungguh. Jaga alih sengketa. Ambo pun tak ada nak tarik napa. Ambo tumbuk ke kiri dia mengelok ke kanan. Ambo tumbuk ke kanan dia mengelok ke kiri. Ambo curuk di bawah. Dia lopak naik atas. Ambo tekan di atas dia turun ke bawah. Last sekali dia sepak ambo tengah langit. Melotar jatuh. Berhadap apa kata berjauh. Tidak berapa depo. Sini tepatlah ambo rasa leluh ni. Setara mana jaga alam sengketa orang muda. Darah setapuk pinang. Nak berlawan dengan orang banyak pengalaman macam kita ni.
1: Beringat sikit saudara aku.
0: Undur ke tepi. Biar kami buat kerja pula.
1: Kali ni begitu tak apa. Saudara, begitulah pula lah. Lagu mana.
0: Maka Datuk Menteri. Undur bersebelah Datuk Penggawa. Nampakkan juga jaga alian sekepang masuk. Maka tepuk pulup di hadapan. Jaga alian sengketa pulang.

Lah, jaga alam sengketa. Masuk satu reboh, satu masuk dua reboh, dua. Tidakkan kira Datuk Menteri, Datuk Penggawa, serta Ratu Bantara, ini sepaknya terajam. Nyenyeknya jiriknya giling oleh jaga alam sengketa. Habis sekalian rakyat tentera dari negeri bermu keluar nak bermusuh perang dengan jaga alam sengketa. Tidaklah orang kata tahu berapa hari, berapa malam duk mengamuk dalam negeri bermu antara seperti nak jadikan cencala gerba mak nipu oleh kerana perangai jaga alam sengketa nak merebut Tuan Puteri Teripuk Mah. Daripada masa ini kita kisahkan Siti Rindu Timur nak royak Raja Numan Kera Putih jalan nak masuk dalam negeri Tanah Jawa. Sorang diri, sorang jawab pula hamcak.

0: Siapakah di hadapan kamu waktu antara yang kedua? Jikalau anak raja-raja mana, jikalau anak ratu-ratu mana?
1: Kita bukan anak raja. Kita ni rakyat biasa ya. Ni siapa dia di depan kamu muka tidak ubah seperti kera? Aku kera kaki manusia. Hei, kamu raja ni main kera putih. Raja ni mekra putih bawa ni tolong kita.
2: Ponu geta.
1: Kita pun kenali abis kaki-kaki. Sebab kena mana. Tak pernah tengok lagi orang lagu ni.
0: Hei, jangan duduk berkacik. Bawa bisik-bisik lagi tu, orang kata nak mengata pada kami.
1: Tidak mengata kepada power.
0: Aduh, tua. Ni nama berapa?
1: Kita Poknu Gegeta.
0: Ya, melakai sana.
1: Kita nak nama Mak Sejuk.
0: Mak Sejuk?
1: Benar sekali. Kita nama Mak Sejuk.
0: Oh, nama Pak Nuh dengan Mak.
1: Benar sekali.
0: Jadi ni siapa dia? Kami Raja Inumengkau Putih, Hulu Balai Berseni Udara Negeri Seluruhan Tanah Jawa, anak kepada Sri Maharaja Sekamu.
1: Jadi anak kera, ayah pun kera juga.
0: Bukan. Ayah kami manusia biasa.
1: Bebe mak. Ada babo pula. Ini pelik ni. Ayuh dia itik. Dia ayah. Dange duk suka. Dia marah. Nanti bawa marah.
0: Diri duk berkata kapa dia.
1: Kamu rasa pelik. Sebab apa ayuh demo. Ayuh demo ni. Ayah demo jadi itik. Kurang-kurangnya kalau ada bakar pun, ayah tu, kalau ayah pamah, gecap-capu.
0: Duduk kajak ayah apa benda?
1: Gecap-capu ayah pakar, ya jadi jalan.
0: Bari-bari mana?
1: Kita mari tengok ayah tadi.
0: Ni negeri apa?
1: Ni negeri, ni lagi Burma. Burma. Tidak gitu, abang mak sejuk. Benar sekali. Jadi demo ni Raja Inumek, anak Raja Seri Ramu, Raja besar tu deh.
0: Ya, Raja Seri Ramu tak lupan 20 cabai anak sungai. Nak dengar kami? Jadi kami tidak boleh galik dengan lewat. Jumpa dengan ni wok atau kedua.
1: Kita pun tak boleh jumpa lama. Kita pun lorak ni lembu duduk di padang lagi nak kelik. Mari mak kita balik. Oh, kita gila. Kita gila.
0: Oh, terima kasih wok. Terima kasih.
3: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini. Daripada kumpulan Setia Budi Tumpat, jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ketujuh pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiba-tiba suara ini bersama dengan adik kakak dok, bersama dengan pendengar Kelantan FM untuk segmen Selekta hari ini Ahad 3 Mei 2026 bersamaan dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya pun dok fikir-fikir nak basuhkan diri Mak Do ke nak basuhkan diri Fiza ya. Sebab ni bulan awal bulan Mei, saya bersama dengan pendengar Kelantan FM menerusi segmen Selekta untuk hari ini dan seterusnya. InsyaAllah kita buat yang terbaik lah ya. Assalamualaikum untuk semua. Dan seperti biasa untuk segmen Selekta setiap hari Ahad, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. Dan untuk slot bersama dengan rujuk Ustaz hari ini, setiap hari Ahad kita ada akhlak ataupun tasawuf. Dan hari ini Ustaz Wan Muhammad Syahir nak kongsi berkenaan dengan mensyukuri ataupun menjaga nikmat kemaluan. Assalamualaikum terlebih dahulu Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunjuk ajarlah saya ya Ustaz.
1: Ya. Mak Dah Kak Fiza ni. Ambo rasa kena panggil Kak Fiza.
0: Sebab muda lagi ke lagi mana?
1: Mak Dah ni kalau rancangnya akak tu
0: sesuai. Bolehlah ni.
1: Kak Fiza ni.
0: Okey, kita tukar nama Fiza lah. Ustaz boleh panggil Kak Fiza. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Untuk hari ni, nampak Ustaz pun sihat molek bersama dengan kita. Jadi silakan untuk hari ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri. ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, Kak Fiza dan sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis ilmu secara alam maya. Boleh tengok di live TikTok pun ada, Facebook pun ada, ataupun buka di Radio Kelantan FM tadi.
0: Insya-Allah. Boleh juga.
1: Di bla-bla adat jeng ke apa tu. Ni daripada dengar lagu, baik kita dengar rujuk ustaz, boleh juga ilmu insya-Allah. Jadinya sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, topik yang nak dibicarakan pada hari ini berkaitan dengan mensyukuri ataupun menjaga nikmat kemaluan ataupun faraj. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ambo nak mulakan pada petang ini dengan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam an Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima 'amila fih wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, belum berganjak, yakni tidak akan sesekali berganjak kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sehingga terlebih dahulu dia akan ditanya tentang empat perkara. Kak Fiza ni. Pertamanya akan ditanya tentang hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Pertama, soalan mula-mula Kak Fiza, bila kita dibangkit ke esok kan, kita pun berkumpul di padang mahsyar. Jadi bila kita dengar cerita-cerita berkaitan dengan benda-benda yang sam'iyah ni ataupun benda yang ghaib ni, alladhina yu'minuna bil ghaib, tu yang sebut dalam Quran, kita boleh beriman ni antara perkara yang wajib kita imani adalah perkara-perkara ghaib. Contohnya alam barzah, alam akhirat, semua tu adalah melibatkan perkara ghaib, dosa, pahala, syurga, neraka. Barang tu ada Kak Fiza, tapi barang tu dia tidak zahir lagi lah ni. Dia akan nampak bila sampai masa nanti. Termasuklah perkara-perkara yang berkait dengan alam akhirat. Nah, jadinya bila kita ni mendengar tentang alam akhirat, kita kena banyak kena bayar lah. Nah, kena bayar duk nengu, nah bla-bla minum tap-tap tu ni. Duk nengu, duk mikir, lalu kita bayar apa yang disebutkan oleh ustaz, oleh tutup guru dan sebagainya. Dan di hari kiamat esok, dalam keadaan suasana yang sangat padat dengan seluruh makhluk berkumpul di satu tempat yang sama, Kak Miza ni, dia sebut sebagai padai mahsyar. Dia dibentangkan satu padai, padai bola lah, tapi luahnya lebih luah daripada padai bola kita ni. Dan di sana dikumpulkan semua makhluk, terdiri daripada manusia, nah, binatang, hai, apa, malaikat, nah, syaitan, iblis, dan juga jin. Nah, lima makhluk ni dikumpulkan serentak. Dan bila disebut tentang manusia dan jin ni, ataupun yang bergelar mukallaf ni, mereka akan dihisap. Setiap yang bergelar mukallaf, yang tidak mukallaf, contohnya orang gila ataupun budak hak mati sebelum balik, Kak Fiza, hak ni tidak ada hisap pada mereka. Orang gila kalau dia start gila umur 20, maka sebelum umur 20 tu kena. Dia kena. Tu pun start umur balik lah, kata balik 15 sampai 20, maka dia tak gila sekarang boleh. Jadi start umur 20 sampai ke atas gila, maka tak ada dosa pahala pada dia. Nah, budak pula gitu juga. Jadinya kita yang mukallaf ni, hamba Kak Fiza dan sedia pendengar yang lain, maka kita akan dihisap. Nah, empat kali akan dihisap. Nah, sebutnya bagaimana suasana saat tu, sangat dahsyat suasana dia, Kak Fiza. Nabi sebut tidak berganjak kaki anak Adam. Mana kata kaki kita ni tak boleh gerak. Nah, sebelum lepas pak soalan. Depak soalan ni hamba nak sebutnya, pak-pak ni berat belaka. Pertamanya akan disoal dan ditanya tentang umrihi. Gapo dia umur? Kalau kita ni umur 90, akan ditanya start daripada kita akhir balik, siapa 90? Gapo dia kita buat dengan umur kita? Fima afnah. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita habiskan dengan umur kita? Oh, bayar Kak Fiza ni. Batu sebenarnya Kak Fiza ni, kita tak boleh nak bersahu mana kita umur panjang ni. Nah, kita kadang-kadang kata, bila kita dengar kematian kan, kita kata gapo dia orang kita ni setengah tu, ni mati dah ni baru 30 ni. Sianya dia muda lagi mati. Sia dia pada kita, kita sia
0: bisa. Sia ko kita patutnya.
1: Sebenarnya sia kita. Ada orang kata tu email mati dah ni. Ambo tu email ke bisa. Tu email masjid bandar Jajah Setan Amek ko. Jadinya ada bila kita ambo ni setiap kali solat jenazah, sebelum solat tu kita akan sebut nama jenazah dan juga umur. Umur ambo sebut. Kadang-kadang bila umur ni ada hak 20 ne mati, accident, ataupun kanser, baru ni 43 ne muslimat kanser. Jadi ada muslimat dia, ada ada jemaah yang mari jumpa kita. Ime berapa umur jenazah tu? Kita kata 20 ne. Dia kata sia dia ni muda mati dah. Sepatutnya yang perlu sia pokcik, sebab pokcik umur 90.
0: Nah, dia ada lagi.
1: Ada lagi. Nah, dia dosa banyak lagi pada dia. Jadi di akhirat, kalau kira kita dengan dia, okay, siapa lepas dulu? Kalau kira. Kena fikir situ. Nah, sebab tu korang naik umur ni, ada orang dia sambut birthday kat Fiza ni. Nopak birthday ni. Siap dengan pasal liling. Nah, kadang-kadang siapa buat perkara maksiat. Sebab dia sambut sedih ke, hak dia sambut tu, semakin dekat dia dengan kematian. Sepatutnya batu ambo tertarik satu video TikTok tu, dia sambut juga birthday sama dia, tapi dia buat kek batu nisan. Nah, bila dia buat kek batu nisan tu, maka beringat. Bukan makan kek saja. Beringat, aku ni dekat dah nak mati. Pertama tetap umur. Yang keduanya akan ditoa kepada kita, wa'an ilmihi fima amila fi. Kedua akan ditanya tentang ilmu dia. Nah, ilmu hak kita dapat atas dunia ni, hak kita duk mengaji fizik, kimia, biologi, matematik, bahasa Melayu, siapa kita boleh jadi profesor, boleh jadi doktor, boleh jadi cikgu dan sebagainya, boleh jadi DJ dan sebagainya ni. Nah, semua akan ditanya. Akan ditanya tentang apa? Untuk apa ia melakukannya? Ilmu ni dia buat gapo? Dia guna untuk perkara manfaat, ataupun dia guna sebaliknya untuk menyesatkan orang? Ada juga ilmu sesat. Ini sesak kata ni. Contohnya hot sahur dulu ayah ping. Ayah ping dah lah dia sesak. Lepas tu dia menyesakkan orang pula. Oh ni parok seksok ni. Nak kena godan ni. Yang ketiganya akan ditanya tentang wa'an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan yang ketiga akan ditanya tentang hartanya. Harta ni menarik sikitnya Kak Fiza sebab harta ni ditanya dua soalan. Hak lain tanya soalan. Pertama akan ditanya min aina iktasabahu, mari mana harta tu. Yang kedua akan ditanya wa fima anfaqahu, menggunakan gapo harta tu. Dua tape. Kalau kata mari kok molek guna kok tak molek tak lepas juga. Kalau kata mari kok molek kerja halal tapi guna melalui kepada jalan tak molek. Gi kelak malai dan sebagainya. Maka hak tu pun tidak lepas di akhirat sesok. Dan yang keempatnya apa yang kita nak bicarakan pada petang ni, yang itu poin yang keempat dalam hadis ni, wa an jismihi fima ablah. Dan yang keempat akan ditanya untuk apa, dan ditanya tentang tubuh badannya, anggota kita ni Kak Fiza ni. Tangan, mata, telinga, kaki, dan juga termasuk topik kita petang ni iaitu kemaluan. Apa yang telah kita gunakan dengan anggota yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita guna kok molek, maka molek lah kita akan dapat di akhirat. Kalau kita guna kok jalan yang maksiat, tak molek, maka tak molek lah natijahnya, jawapannya di negeri akhirat. Dan berkait dengan nikmat kemaluan ataupun faraj ni, satu nikmat yang Allah Ta'ala cipta kepada kita ni adalah untuk kegunaan bangsa akhirat. Kegunaan apa? Kegunaan untuk akhirat. Iaitu apa dia? Mengadakan anak dengan kemaluan itu. Dengan kemaluan maksudnya bila seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, maka jadilah dia suami isteri. Maka berlakulah hubungan badan ataupun dalam Islam dia kata jimak ni. Maka melalui jimak tersebut dapat rezeki, takdir Allah, qada dan qadar Allah, dapatlah anak. Maka melalui fungsi tu. Sebab tu ada orang kat Fiza, maaf lah kena sebut juga benda ni. Ada orang kalau mati pucuk kayak pergi berobat kat Fiza. Kalau barang tak naik-naik kat Fiza. Ada dia tepek di lapu. Nanti yang lapu tak filat ni. Urutai batin lah. Urutai gotu lah. 5 juta bayar kat Fiza. Semata-mata nak sembuh mula penyakit batin. Nak ayatnya kalau tak berfungsi ke, manusia sanggup habis duit. Demi nak memastikan fungsi badan dia ni. Lepas tu kalau kita tengok ni, siapa orang sanggup habis pitih nak merawat kanser contohnya. Noyak kalau sakit badan ni, lepas tu bila ada nikmat sihat tu, hewi kita nikmat sihat, kata Nabi, kita kena guna dan manfaatkan sebaik mungkin dengan perkara kebaikan. Dan juga jaga kesihatan. Ni tak yang sihat timbuk kakak nak. Bila dia sakit, gelepah. Nyesah. Masa tu Kak Fiza. Habis juta tak apa lagi. Ya betul boleh mula sihat. Betul? Sanggup tukar dengan dinar emas sekalipun. Sanggup tukar dengan jutaan ringgit sekalipun. Nak dapat ke semula nikmat sihat. Maka sebab itu, bila kita ni tanda mensyukuri nikmat kemaluan, maka kita akan gunakan kemaluan kita ni kepada jalan yang dibenarkan oleh syarak saja. Iaitu kepada orang yang halal ke atas kita. Kalau suami kat isteri dia. Kalau isteri kat suami dia. Sebelum sampai ke perikat bersuami atau beristeri ni, atau nikah kahwin ni, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk kita ni menjaga tikah laku kita, perangai kita. Baik orang jatuh, kena jaga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya guddu min absarihim. Bagi orang jatuh, apa dia Kak Fiza? Menundukkan pandangan. Orang jatuh, dia kena tunduk pandangnya. Jangan duduk jeling-jeling. Jangan duduk tutup sebelah mata, buka sebelah. Tu orang jatuh. Pas orang tina pula, dia kena menjaga kehormatannya. Jangan pakai pakaian yang ketat. Seksi-seksi. Sebab orang jatuh ni Kak Fiza,
0: dia tak boleh kelih.
1: Dia tak kira tu email ko, tu guru, tu lebar ko.
0: Tu email apa tu masuk?
1: Sopo jaga ni. Dia tak boleh. Benda-benda yang dia, sebab orang jatuh ni, benda yang paling dia attract antaranya orang tina. Orang tina. pai kena pula retina hak jenis pakar pebalut nako ni. Nama pebalut nako, pakar ketak gapo. Tak boleh. Batu kita, orang jatuh ni, aurat kita kat lutut ni. Ha, parah lutut. Mana kata kalau nampak bulu betih tu tak apa lagi orang jatuh ni. Jemaah hamba tu, mayat nampak bulu betih, kita tak rasa gapo pun. Tapi acu muslimat ataupun perempuan ni dia pakar nampak betih. Penah mata tu imeh. Lepas tu nak sebutnya, orang tina ni aurat dia, dia memang sulit untuk dijaga. Memang payah. Tambah-tambah akhir zaman lo ni Kak Fiza, kalau kita tengok ni, kita tengok pakaian sajalah hok jual di mall-mall dan sebagainya. Pakaian hok tidak menutup aurat tu lah hok banyak diskaun. Nah, kadang-kadang 3 lah baru 50 hiyal. 3 lah.
0: Nak lebih cepat habis.
1: Batu dia pula banyak stok. Banyak saiz. Nah, kena hok jenis tudung labu, hok jenis menutup aurat sempurna jubah muslimah ni sekedar je ada atas mah. Nah, patu harga pula mahanyepak, aku panggil mahanyepak kalau tengok tadi. Mahapanyepak. Oh, 100.5 selah. Nah, jadi benda-benda ni kadang-kadang menyebabkan budak-budak tina kita agak malas nak pakai mahal. Baik pakai hok tak cukup saiz ni. Maka sebab itulah bagi yang belum berkahwin, lagu mana cara kita nak jagakan kemaluan kita ni dengan kita menundukkan pandangan bagi lelaki. Kerana pandangan ni orang kata apa dia? Dari mata jatuh ke hati. Gitulah jugaknya. Bila tengok mata, dia pun turun bawah. Maka di situlah sebenarnya ruang-ruang atau bunga-bunga kepada zina. Lepas tu sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, saya kata-kata, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kalian ataupun jangan kamu mendekati zina. Bukan tu yang kata jangan kamu berzina. Makna kata sini, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan ni dia syariatkan kepada kita untuk kita ni menjauhkan diri daripada bunga-bunga zina. Bunga zina pun tak lidah. Nah, contoh hari ni kalau banyak berlaku di sekolah-sekolah lah. Ambo gi ceramah sekolah-sekolah ke Kak Fiza. Nah, cikgu-cikgu doa, ya Allah, tak imin nasihat lah budak-budak sekolah kita ni. Kuat gewe. Ni antaranya.
0: Sekolah rendah pun deh.
1: Sekolah rendah pandai dalam ni tulis surat rasmi. Alamat atas, ingat alamat gewe ni. Nah, kepada Fariza you tulis, bukan Kak Fiza lah. Fariza, kepada Rogayah lah, macam-macam.
0: Kepada Syahir.
1: Syahir lah. Macam-macam nak ayat zaman lah ni. Nak ayat suasana lah ni. Budak sekolah pun pandai. Kadang-kadang kita ni, kata aku ni, kalau rendah dulu, gewe pun kita tak tahu apa sekarang ni.
0: Tak reti lagi.
1: Kita reti kat, kadang-kadang tina jatuh pun duduk main game-game dia kelas gitu.
0: Betul.
1: Kena kita ngenak dia kat, dia main katok dengan apa sebab tu, buka kepala. Ayat dulu. Tapi budak lah ni tak dah. Sebab pengaruh daripada media semasa hari ni. Maka sebab itulah kalau kita tengok, bila ambo pergi ceramah di sekolah ni, ambo sebut pasal gewek lah, kapa-kapa ni haram. Sebab Kak Fiza, kita ni ambo banyak juga menyelesaikan kek-kek yang melibatkan remaja yang sudah terlanjur. Kak Fiza, banyak ni di Tanah Merah sendiri, siapa kau mau pok mujulah bagi kerjasama molek. Terlanjur lekat dah Kak Fiza, 2 bulan 3 bulan mujulah bicara sama keluarga, akhirnya menyatukan mereka nikah. Tu hak nikah ni kalau 10 kek kat serua je. Kebanyakan pakai tinggal gitu ya Kak Fiza. Omong ni belah, kadang-kadang 17 dengan ngaji sekolah dok. Siapa kau siapa perikat Kak Fiza, maaf sebut, siapa perikat jadi ketagih pula benda tu. Kalau dia tak buat sehari tak boleh. Tu siapa perikat yang sangat menakutkan generasi muda kita hari ni. Lepas tu kalau kita lihat, bila ambil pergi ke ceramah di sekolah-sekolah ni, bila kita sebut tentang kapa-kapa, gewe-gewe ni, ada budak tina mari jumpa kita lepas ceramah ni. Ustaz-ustaz nak tanya, ustaz sebut tadi dalam ceramah, gewe tu haram. Dia kata, betul lah haram, apa? Tapi saya gewe kerana Allah. Ambo dengar tu kat, kata ada ke?
2: Gana kerana Allah tu kita tanyalah. Awak gaib kerana Allah tu lagu mana? Ada cerita sikit. Ustaz saya dulu ke, sebelum saya kenal dengan katalah Amir lah jatuh ni. Amir ni dulu saya jarang maya subuh. Zohor ke apa, lepas tu pakai tudung pun sikap, kadang-kadang tak pakai pun tu luar rumah. Tapi sebab saya gewe dengan Amir ni, dia pula anak ustaz, dia pula anak ustazah, dia semua tegur saya. Dan dikatakan dia, baby janganlah tak pakai tudung, nanti ne, apa abel juga sesok di
0: tanggung
2: tanggung biar tak bini lagi pun ne, pandak ni ne, mengalih nunggu ayah dia kali pandak ceramah kan. Jadi gitu. Nah, you kata bagusnya Ustaz Amin ni, dia semua kejut saya. Lepas game ni, dia semua kejut saya subuh. Dulu payah nak bangun subuh. Maka sebenarnya adik-adik ni, hok pendengar ni mungkin ada di kalangan adik-adik. Kita kena beringat musuh utama kita ni setan. Ni cerita sebelum nikah ni. Tak masuk lepas nikah lagi. Hok lepas nikah banyak juga kikih. Nah. Anak cerita sejen ni jawab dia tak buka panggilan lah.
0: Nah. Kena sambung minggu depan.
2: Minggu depan. Tak apa, tajuk ni akhir ada lagi minggu depan. Cuma nak sebutnya, musuh utama kita yang telah berikrar di hadapan Allah Ta'ala seksa ke Abizah, dia ni tu hebui peluai ke dia. Dia ni kalau kira ni ngaka wajib dah. Setan iblis. Dan mereka minta izin daripada Allah untuk menangguhkan hukuman kepada mereka ni, iaitu api neraka ni, lepas dari api neraka ni, sebab mereka berjanji pada Allah mereka akan cuba berusaha ikhtiar semampu mereka untuk menyesatkan seberapa ramai manusia. Sebab itulah bila kita sebut setan-setan ataupun iblis ni, dia penuh dengan tipu daya. Setan iblis, dia penuh dengan tipu daya. Dia tak kata, muzina, tak. Kadang-kadang dia orang mari ikut jalan Amir tadi ni, anak ustaz, gewe,
0: juruh dulu.
2: Ni, wasak, semua atas hadis-hadis, ayat-ayat Quran dia. Pandai.

0: ialah permainan setan. Mm-hmm. Dari permainan setan ni, dia tak kira kita ni nikah dah ke, tak nikah lagi ke, dia serai belaka. Mm-mm. Janda ke, duda ke, ibu tunggal ke, dia serai. Nah, kadang-kadang, hak tua pun dia serai. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kat Wiza ni, seorang datuk, kita tengok berita ni, kejut, seorang datuk merogoh cucunya sendiri. Mm-mm. Tu umur 67. Rasa kalau cucu sepak tu, rasa selap kan gitu, ya.
1: Gepoping.
0: Tapi dia boleh rogoh cucu dia. Allahu Akbar. Tu nak ayat nafsu manusia ni, kadang-kadang tu, saya kata dia, ula'ika kal'an'am, baluhum adal. Kadang-kadang manusia ni, nafsu, kalau dia tak kawal, dia boleh jadi sama dengan menate. Mm-hmm. Bahkan kata Allah, baluhum adhan, mereka ni lebih teruk dan lebih berat daripada binatang. Binatang pun tak bunuh anak. Binatang pun tak rogoh anak. Tapi kita ni kadang-kadang hari ni kita tengok berita setiap hari. Ingat masa hamba kecek-kecek dulu kat Wizadin. Nak tubik berita, ayah rogoh anak, tok rogoh cucu. Kadang-kadang setahun sakih. Tapi lo ni kerap benar. Setiap hari ada kih lagu ni. Mok seksa anak. Anak sendiri. Itu nak ayat nafsu manusia ni kadang-kadang lebih pada menata. Maka sebab itulah hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah untuk kita ni menjaga kemaluan kita. Bagi yang belum berkahwin, bila mari sore sahabat ni, kata, ya Rasulullah, aku nak nikah ya Rasulullah, tapi aku ni tak mampu. Nak nikah pun dia ada juga kategori dia, Kak Biza. Dia ada hukum dia. Ada orang yang wajib nikah. Orang lagu mana? Dia ada kemampuan, Zohir. Kerja gaji RM10,000. Lepas tu dia pula tak boleh nak ok dah. Tak boleh dah. Kalau aku duduk sore ni, bermakna takut jatuh pada zina. Takut pergi kelab malam dan sebagainya. Maka ketika tu, hukum untuk dia menikah ni jadi wajib. Wajib. Nah, mana kata dia kena cari. Cari lah kat Facebook, kau cari mana lah. Kena cari. Nah, ada orang jatuh haram nikah. Haram lagu mana? Kalau pernikahan ni menyebabkan dia boleh menyeksa kepada pasangan dia. Contoh, hok jenis orang mati pucuk. Nah, hok tak boleh nak rawat dah. Memang tak sapa sebab tujuan nikah ni, Kak Wiza. Satu akad yang menghalalkan hubungan badan, hubungan jima antara lelaki dan wanita. Tapi tak capai masa tu sebab jatuh tak berfungsi. Tak berfungsi. Maaf lah. Pendengar dia kena sebut benda ni. Jadi haram nikah. Haram. Tak cekak duk nengok bucu kati semua tak jadi. Hanya-hanya kau bini. Maka sebab itu wajib diceraikan. Wajib fasah. Jadinya hadirin dan hadirat. Jadi bagi orang yang ada keinginan tapi tak mampu ni. Contohnya tak mampu dari sudut kewangan. Mari ngadu ke Nabi. Nabi kata apa dia? Ni bagi lelaki. Nabi kata, hendaklah kamu berpuasa. Bagi wanita pun sama. Hendaklah kamu berpuasa. Kerana puasa, puasa ni apa ada kaitan dengan menjaga kemaluan? Kerana bila kita puasa ni, Kak Fiza, dia akan menurunkan nafsu syahwat. Sebab badan kita ni bila kita makan, tambah-tambah kita makan lauk, daging, dia meningkatkan nafsu tu secara automatik. Tu dari sudut biologinya lah gitu. Jadi bila kita berpuasa, kita akan menahan. Dia berasa nak tengok tina pun, tak berasa nak biar dia selak betis dia pun. Sebabnya puasa, lapar. Tengok boleh puasa ni, Kak Fiza.
1: Juru belakang.
0: Juru nengok. Nengok apa? Duk mikir kau makan ni. Duk mikir kau makan ni. Itu sebenarnya. Jadi, bagi perempuan pula, dituntut untuk kita ni sebelum berkahwin, menjaga maruah. Menjaga maruah ni tidak hanya berkahwin. Sebelum berkahwin, selepas berkahwin pun kena jaga maruah. Sebagaimana Nabi kata apa dia? Wanita ni kalau dia jaga 4 perkara, cukup 4 ni. Kamiza, dia di akhirat sesek, dia boleh pilih mana-mana jalan syurga dia nak masuk. Gilah mana-mana syurga. Syurga An-Na'im ke, syurga Jannatul Ma'wa ke, dia boleh masuk mana-mana pintu. Dengan syarat 4. Pertamanya, solat fardu 5 waktu. Pertama, solat fardu 5 waktu. Yang keduanya, berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi dalam satu hadis. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, menjaga maruah ataupun kemaluan. Dan yang keempatnya, mentaati suami dalam perkara ketaatan. 4 perkara. Jadi yang berasalah, kalau semaya ni, insya Allah orang tina kita hari ni

0: Kalau di Kelantan ni alhamdulillah kita boleh jaga hak ni. Yang keduanya puasa Ramadan, puasa belaka insya-Allah. Nombor tiga dengan nombor empat ni sangat payah nak buat pada akhir zaman ni Kak Biza. Yang ketiga kepada tadi menjaga maruah. Menjaga maruah ni menjaga ni harga diri. Mana kata kalau wanita yang menjaga maruah dia supaya ceklat lah Kak Biza ni.
1: Balut.
0: Kalau kita beli ceklat, hok balut dengan hok terbuka. Nih, agak-agak kalau kita tahu ke anak ke, anak nak ambil hok terbuka ke hok balut.
1: Hok balut
0: tadi. Ya balut
1: kalau. Baik tak nampak.
0: Ya balut tu mahal. Ambo dulu masa kecil-kecil kan, ingat setiap kali kalau nikah mak dara ke gapo ke, mesti ada Ferrero Rocher. Tak itu je ada Rusia ni. Sebab nak beli mahal.
1: Betul.
0: Loh ni belana dah.
1: Kadang-kadang mampu dah.
0: Mampu dah. Kadang-kadang tak makan pun. Tapi nak oyak ke, dia lain. Kalau dia buat balik, dengar buh balik, harga tu jadi lain. Dia pandangan kita pun nampak murah tak ada balik ni. Kita tak sip pun. Kita kata mesti orang pergi dah. Mesti orang jilat dah. Kalau hak tak ada hak ada balik ni, oh nampak premium, warna keemasan. Nak buka apa bunyi kerak-kerak-kerak kau ni. Jadi itulah perumpamaan bagi wanita. Sebenarnya wanita yang mulia ni di sisi Islam adalah wanita yang menjaga maruah. Pakai tudung comel pekat visa ni. Pakai tudung labu menutup aurat. Ni ada juga orang ni tai nak mai masjid tudung labu. Habis mai gak bila
1: tak
0: dia tak ada bila sekolah agama pakai tudung labu. Depan sekolah ya. Cabut pakai tudung sikat ada juga dia ikut tai. Ada kadang-kadang setengah. Kalau kita tengok kat orang-orang hak sahulah dalam dunia orang kenal artis misalnya. Kalau tayang boleh puasa kat pakai tudung. Tak boleh lah kena hormat boleh puasa. Tak boleh lain tu mu ingat boleh ke apa? Boleh lain pun kena hormat juga. Muka tutup aurat ni setiap masa. Kecuali pada orang yang halal bagi kita untuk membuka aurat. Suami, ayah, pak dara alik ayah dan sebagainya, pak dara alik mak, tu boleh lah. Jadinya, hadirin dan hadirat sidang pendengar, maka sebab itulah wanita yang mulia adalah wanita yang menjaga maruah. Tapi kadang-kadang lah ni Kak Biza, kita tengok ni, hok jaga maruah ni lah, hok tutup aurat dengan sempurna ni lah, orang tak pandai lah mana. Kadang-kadang orang tengok, gapo dia ni. Zaman bila pakai tudung lagu ni. Zaman bila pakai jubah lagu ni. Orang tak pakai dah lagu ni. Lalu ni kalau orang pakai tudung biar ada jambul unta ni. Biar ada congit ni. Biar ada ni. Lalu ni style pakai tudung ada telinga tu. Oh dah lah telinga tu gebing. Huduh lah kita tengok ni. Tapi orang tina lalu ni kan. Dia suka benda-benda lagu tu. Kadang-kadang tuduh yang pelik lagi. Nampak tekak lah ni. Nampak tekak. Allahu Akbar. Dan sebenarnya ini tidak. Orang panggil apa? Tidak menepati syariah agama. Kalau kita tutup dengan sempurna. Ingat masa ambil belajar di Yaman dulu Kak Wizari. Nak jumpa wanita yang membuka mukanya kepada orang. Tak ada Kak Wizari. Jangan kena buka mata dia ke orang. Nak buka pandangan dia ke orang. Memuka dia ni. Mereka ni tak ada berkeliaran sebagaimana ni orang tina kita hari ni. Pergi kedai, masuk kedai. Kadang-kadang kita pergi tengok di kedai-kedai makan hari ni. Banyak orang tina pada orang jatah. Duduk dia kadang-kadang ngelah lima orang ni. Lebih pada orang jatah. Tapi kalau kita pergi tempat mengaji di Yaman tu, orang tina bukan tak ada. Kadang-kadang kita fikir kan, kau tak ada tina di Bandar Tarim ni. Kau jatah belakang rupanya ada. Duk mana mereka menempati rumah masing-masing. Duk dalam rumah. Itulah kemuliaan bagi wanita. Itulah kemuliaan bagi wanita. Tapi lo ni, hok duk rumah tu lah. Hok suri rumah kan.
1: Ajak tubik.
0: Duk tiuk agak ilmu ni kan. Tak ada kerja lain kau duk rumah. Tak buah kau. Mu ngaji tinggi-tinggi. Kerja lah. Duk ikut tak laki mu tu. Wah tak laki tak betul tu. Tengok hari ni ni. Pandangnya orang. Okay. Maka sebab itulah. Gapo-gapo pun Kak Fizal ni. Kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah digariskan oleh baginda Nabi dan para ulama kita dalam kita nak menjaga kemaluan. Kerana benda ni akan menentukan bagaimana nasib kita sama ada kita berjaya di akhirat ataupun kita gagal di hari akhirat esok.
1: InsyaAllah deh. Oh, itulah kita nak galik juga Kak Fiza dengar ni. Walaupun buang kata. Jadi kita buka talian Ustaz eh.
0: Boleh insyaAllah.
1: Dua talian kita buka sepas skala lah. 743-3858 ataupun 748-8630. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Apa khabar Fiza ni, Kak Atis Lising ni?
1: Kak Atis Lising. Alhamdulillah sihat molek. Silakan Kak Atis nak tanya gapa dengan Ustaz.
2: Ayolah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam ya Kak Atis.
2: Kak Atis nak tanya lebih wajin je lah. Sebab dunia ni canggih macam-macam. Canggih ni orang yang canggih Ustaz ke? Kira-kira kita kira macam musuh ketak kita kan. Tak lain dah settle lah.
0: Settle.
2: Tapi ramai orang ikut telunjuk setel ni.
0: Yalah, betul.
2: Tak kira lah tua muda ke tak lebar tak guru pun macam tu lah. Kalau ikut kat Haji Hanil lah kitanya.
0: Betul.
2: Tak tipu kan kata apa, nak bagi pandai dengan je lah. Kira.
0: Okey.
2: Yalah, biar kita ni kira duduk takut dengan Allah Ta'ala.
0: Benar.
2: Kena selalu ingat malam macam mana pun sebab dunia kita tinggal kan.
0: Yalah,
2: betul lah sebenarnya. Lepas tu tengok macam kata-kata mak pakai tudung ni. Dia kata ikut tren pun. Itu Ustaz. Tidak kena Allah ni.
0: Betul.
2: Masa tudung ya Allah. Betul. Jika tak turun menghina selanjutnya. Itu ada Ustaz kat dia pandang kat tu ni. Macam itulah nak dengar macam mana. Udah ya Ustaz.
0: Ya.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kati ni pesepok ustazah juga kat sini ni. Jadi okey, terima kasih banyak Kati yang yang ambo kira bukan soalan mana terlebih kepada luahan jugalah. Nah, tengok kepada masyarakat kita hari ni benarlah. Sebagaimana Kati sebut dan Kak Fiza dan sidang pendengar, memang setan ni adalah musuh utama kita. Boh dia iblis. Nah, kalau kita fikir kita ni cerdik, setan cerdik lagi. Kalau kita kata kita ni mesyuarat 4 kali tahu masjid, sekolah mesyuarat seminggu sekali, setel mesyuarat hari-hari. Agenda dia tak ada agenda lain, dia tidak bicara pasal bajet kewangan ke apa, tak ada. Nah, dia bicara bukan nak pergi
1: matlamat dia
0: tak ada. Dia tak ada bicara nak pergi dekat mana hujung tahun ni. Nah, cuti-cuti dia tak ada, cuti sekolah dia tak ada, cuti hari ibu hari hari merdeka tak ada. Setel ni dia hari-hari 24 hour Kak Fiza. Dia fikir lagu mana nak menyesatkan manusia. Dia bagi dah boh dia iblis ni, dia bagi dah setan ni duduk di Wakaf Baru. Pompon ni sekumpulan ni. Sekumpulan ni duduk macam. Macam pula bagi pula kapur kepah. Nah, kapur ju. Puluh ekor duduk kapur kepah. Puluh ekor duduk kapur ju. Nah. Lepas tu setan pula dia tengok orang juga. Kalau jenis pakak-pakak, jenis hok maya bedok, jenis hok duduk lepak kedai kopi, tain gorek pun tak gi sejik. Hok ni dia hantar sarjan.
1: Hok biasa-biasa.
0: Kopra. Tu pun mari duduk tepi ya, duduk biar kedai tengok ya. Tak masuk dah muka memang jahanam dah. tapi kalau hok jenis serubai tebal, hok jenis pakai jubah. Ni kita tengok kan ni kadang-kadang kita dunia lah ni tengok. Bukan orang jahil je buat benda-benda maksiat ni. Kadang-kadang kalau kita tengok yang ditangkap dan didakwa dan dijatuhkan hukuman pun kadang-kadang yang bawa title Ustaz. Allahuakbar. Hok bawa title ni peringatan untuk ambo sendiri. Batu kadang-kadang dia pun tak si nak jadi lagu tu. Tapi nak tipu daya setan ni jahat sungguh. Nah, kadang-kadang hok kena hok didakwa yang dijatuhkan modi sendiri. Nah, modi liwat pelajar ustaz. Dia tak banyak kes lagu ni. Kalau dalam 1000 orang ustaz. Kadang-kadang sore, tapi dia bawa sentimen dalam masyarakat tu. Nah, seolah-olah masyarakat tengok seluruh ustaz lagu tu. Tu hari ni yang berlaku. Lepas tu kita tambah-tambah orang agama ni kena beringat lah. Ni peringatan untuk ambo sendiri. Kita tambah-tambah orang agama ni kena beringat. Sebab kita ni ada kelebihan berbanding orang awam. Kita tahu hukum hakim. Kita tahu halal haram. Tapi apa kita buat juga? Ni sebenarnya benda yang perlu kita titik berat. Bermakna kalau orang jahil dia boleh buat sebab dia jahil. Dia boleh buat dosa sebab dia jahil. Nek, paling kurang kerana kejahilannya. Walaupun dia diseksa di akhirat tu. Kerana kejahilan. Tapi orang yang alim, orang yang mengaji agama, tiba-tiba dia buat maksiat supaya orang jahil buat. Dia akan kena dua kali dabar. Berbanding orang jahil yang buat maksiat. Apa? Sebab dia mengaji ilmu. Tapi dia selewing ilmu tu untuk kepentingan nafsu syahwat dia. Ni yang cukup bahaya. Nah, batu kadang-kadang kita tengok cerita-cerita ajaran sesat ni. Sebab orang awal ni Kak Fiza, betul kalau kita tengok kan, hak pengikut-pengikut Ayah Pink, hak zaman dulu tu kan, mari daripada latar belakang hebat-hebat Kak Fiza. Profesor, Datuk, Tan Sri, orang-orang hak ternama, kereta mewah, mana kata orang terpelajar. Tapi walaupun mereka terpelajar, satu kekurangan besar mereka ni dia jahil tentang ilmu agama. Dia orang jahil ni, orang hak dia nak, yang ada ilmu agama, dia boleh spelek popok ni, kalau niat dia tak baik. Nah, kadang-kadang dia kata kepada orang jenis ajar sesak, saya mimpi, saya tidur dengan isteri isteri awak malam. Ha, tengok ketua ajaran ni. Ha, gak orang jenis jahil ni kan? Oh, tok guru mimpi ke? Tidur dengan saya ke? Allah, syurga adalah saya. Syurga adalah si saya. Okey, okey. Saya awak mari bini saya. Ha, kalau mimpi kena awak mari. Biar tok guru tidur. Kalau tok guru tidur, tok guru dia kata, hapus dosa awak. Hapus dosa awak dengan isteri awak. Bila awak bui, isteri awak tidur dengan saya. Sebab saya mimpi. Mimpi pun mimpi hak hak muda-muda masalahnya. Hak pengikut, hak monopo, hak tua-tua tak tu mimpi. Tak mimpi pula. Nyanyo hak tua-tua, ustaz, ustaz tak mimpi pun kita. Nak mimpi warna
1: dia demo. Pun nak syurga.
0: Oh, nak syurga juga. Oh, maaf lah, tak boleh mimpi demo monopo dah. Nah, ni masalah juga. Nah, sesak ni. Jadinya, hadirin silam pendengar yang dikasihi Allah, betul lah kata ayat tadi tu. Begitulah manusia ni. Nah, kita kena berjaga-jaga dan berwaspada dengan tipu daya setan. Macam ayat tadi, setan dia tidak kata, contohnya kalau kita tengok kekeh yang berlaku dalam dunia hari ni, orang makan duit haram, makan duit zakat dan
1: banyak
0: sebagainya.
1: Banyak doa ni ustaz.
0: Banyak doa Allah, makan duit tafri, makan duit pondok, yayasan, NGO dan sebagainya. Kadang-kadang orang panggil setan ni dia tak mari dengan makan. Makan duit tu, makan duit. Kadang-kadang dia dia mari dengan tipu daya kan. Pinjai dulu.
1: Pinjai pas ni bayar.
0: Pas ni bayar.
1: Tapi tak ada bayar, pinjai pula.
0: Oh, tak tahu ke ya. Mula-mula lepas lagi. Ha, mula-mula lepas lagi. Dia pinjai, dia dah bayar. Kali kedua tak ada. Kali ketiga tak ada. Lama-lama hok rasa bersalah dia ambil duit hari ni. Lama-lama tak jadi tebal, tak ada dah. Sapalah ni tak main dah 2,000, 2 juta, 3 juta. Allahu akbar. Inilah sebenarnya peringatan untuk kita lah.
1: Okey, kita dek ku ambil seorang lagi.
0: Dia boleh 5 ni orang. Kalau 5 ni orang.
1: 5 ni orang tak tahu je.
0: Dekat-dekat
1: dia lah. Okey, hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ni?
3: Kak Shima macam ni.
1: Kak Shima, Kak Shima. Ada soalan ke? Ha,
3: ada soalan.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum.
3: Macam bagaimana ke kalau seorang wanita tu dia dia ni memang suka lah pergi berlesoh ke apa. Tapi tak, dia lepas berlesoh tu, masa dia tu dia tu duduk buat biasalah kupu-kupu. Lepas tu kalau dengan jateng, tak kira lah dengan bini laki orang ke apa. Tak apa degan, tak ada tu ke ada.
0: Ya.
3: Itu sahaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Tak jaga batas lah ni dia
0: Kak
1: ustaz ni.
0: Kak Shimah ni.
1: Kak Shimah macam.
0: Kak Shimah. Terima kasih Kak Shimah atas soalan yang ditanya dan disoal pada ambo. Jadinya betul lah berkait dengan wanita hok gi masjid hok tak jaga batas ni. Mula-mulanya kita kena melihat kepada hukum sendiri ni. Hukum mengatakan wanita ni haru pada asalnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum pada asalnya satu-satu perkara termasuklah wanita ni untuk pergi ke masjid dia haru. Melainkan ada sebab-sebab yang menukar hukum tu jadi haram, jadi makruh. Nah, contoh lagu mana? Hukum asal haru pergi. Nah, kalau dia jagalah. Tapi tiba-tiba pergi tu tak jaga. Contoh pertama, mendedahkan aurat. Aurat ni tidak hanya pakaian. Kadang-kadang mulut. Ni kita ambo ceramah masjid ke? Tak saya sebutlah masjid mana ni. Umumlah. Cuma ada tika ke, biasa muslimin kecek. Duk kecek tangan kita ngajar, duk kecek belakang, liput ni mampak orang. Ni kadang-kadang tino kecek. Kecek pula pak depan dengar ni. Siapa ke muslimin ni ketuk tabir eh. Dia kira, duk kecek ni nak beli sofa raya ni lansi. Dia tak habis lagi nak kecek.
1: Raya itu.
0: Raya itu ni. Orang ni beli aku, tak laki aku beli cuci mah lah. Orang ni tak berhati aku gelam mah. Orang ni gelar kaki. Nah,
1: tak dengar lah maksudnya. Ustaz dengar je.
0: Tak dengar. Nah, sehingga akan menimbulkan aurat. Aurat, suara ni aurat. Jadi, benda-benda lagu ni lah yang kita kena jaga. Sebab itulah, orang tino, dia nak pergi ke masjid boleh. Nah, tapi dia kena menjaga batas-batas. Nah, dia sebagai seorang perempuan yang lebih ketat daripada batas seorang lelaki. Bapa? Kerana wanita ni maha. Situ. Bukan nak kata wanita ni kena kurung dalam rumah. Tak. Bukan tu yang ayat tu. Nak ayat wanita ni Allah Ta'ala jaga sungguh-sungguh. Mak zaman dulu kan, wanita ni dijadikan objek seks je. Zaman jahiliah mula. Jadi pelacur dan sebagainya. Mari Nabi, Nabi akak wanita. Nabi muliakan wanita sebagai seorang ibu dengan suri rumah tangga. Jadi kita ni sebagai orang Islam, wanita Islam, wanita Muslimah pula, kita jangan orang panggil apa, mengkhianati apa yang baginda Nabi dan juga Islam kita, akak kita, dimuliakan kita, tiba-tiba kita pula ni merendah-rendahkan nilai Islam tu sendiri. Antaranya pergi perangan tadilah. Bukan kata habis ngajar kat. Sebab tu ambo kadang-kadang ambo gurah kat Fizan dengan muslimat. Ambo ada ngajar ngaji juga kan. Muslimat di masjid ke apa. Ambo ya juga ni mari ngaji ni minta izin tak dengan suami. Oh, minta. Ada juga kata minta gapo gak. Dia pun tak rajin minta dengan kita pun nak gimana. Ai, kita kata ai, suami kena minta izin. Ai, suami kena minta izin kita. Pelik. Jadi tukar. Tok lelaki pula minta izin. Bukan isteri minta izin. Sebenarnya pada hukum, suami tak perlu minta izin. Cuma bila dia hormat isteri dia, dia pun iya. Patut abang ni nak pergi balasa.
1: Biar tak usin.
0: Biar tak usin. Tidak yang mikir pelik.
1: Gelik mana tak klik lagi.
0: Kau bisa biasa tu. Jadinya, orang Tina ni lagilah hukum dia wajib minta izin. Jadi ada juga yang berlakunya, bila kita tengok suasana hari ni, kadang-kadang muslimat kita di masjid-masjid misalnya habis ngaji ataupun habis fardu ain ni, hak fardu ain, hak wajib ni, ni semaya jemaah ke apa ke, tiba-tiba melencung ke lain. Hak dibenarkan oleh suami sebatas gi maya je. Hak nak gi lain tu kena minta suku pula. Ni kadang-kadang ya kira minta gi semaya, ya kapung ngak lain. Gimana? Gi naskeng. Gi minum kopi dulu.
1: Ngopi dulu.
0: Ngopi pula lama pada maya lagi. Nah, limon nejeng ngopi. Tok laki ni kan. Selok dah rumah ni nunggu. Lapar. Jadi sebab itulah kena beringat retina ni. Kena beringat. Jadi sebab itulah kita kena jagalah, nah, terutamanya apa yang disebut oleh Kak Syimah tadi, ya betul. Nah, seorang wanita boleh pergi ke masjid tapi dia kena jaga batas dia.
1: Hello, assalamualaikum. Terputus dah. Tak apa, kita terah lagi. Yang kedua. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa dia ni?
0: Kana.
4: Kada
0: ni. Kada, kada.
4: Assalamualaikum Ustaz. Selam. Mak DJ Kak Fiza dia tu lah. Tak panggil Mak Do lah.
1: Tak apalah Kak Fiza apa sedaya
4: kau. Kak Fiza ni lah.
0: Kak Fiza dah lah ni.
4: Gini Ustaz. Kita kata orang tua dulu. Nikah anak-anak dara dia. Bawa rumah 15-15 tu. Nikah dah yang begitu. Ya tak pandang kepo pun tak payah tak adilah. Tak pandang lah ni. Ni membelan-belan tu pandang dah. Tapi lah lah orang lah ni. Tak ni kau lagi tak sampai habis sekolah. Sampai you ke apa ni.
0: Betul.
4: Lepas tu. Dia kata orang cuma berdua. Mereka tak kerja lain dah. Macam kena wakil yang anak. Orang tua dia kata gitu kan. Dia kata orang muda. Orang tua kata gitu. Tapi betul orang tua dulu. Walaupun dia tetap sekolah dia jaga. Takut dia selanjut sepuluh-sepuluh sekali berlaku lah ni lah.
0: Betul.
4: Lepas tu, kita kata, anak kata ada kelanjuran tu Ustaz. Adakah walaupun dia tu bertobat, dia ke diazab lagi ke di akhirat sana. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Bagus soalan daripada Kak Dah tadi tu berkaitan dengan wanita ni. Jadi betul, orang tua zaman dulu ke, kalau kita tengok mak-mak kita ataupun tok-tok kita lah, mak kita mungkin tak ada. Zaman tok-tok tanya kita, kadang-kadang nikah Izzah umur 17 nikah dah. Dan 16 nikah dah. Bukan sebab dia gatal. Bukan sebab dia nyadak. Sebab orang tua zaman dulu ni dia nak jaga anak dia ni daripada terjebuk kepada benda-benda yang tidak pakai kerja. Supaya tadilah gewe. Kadang-kadang lah ni kan. Pok AJK masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir hari-hari. Anak tu big time garik. tino monggek dengan gawe gitu je depan mata pok. Mm-hmm. Pok ni sekadar kelih bela-bela sebeh. La ilah, gimana tu Kak Le? Gimana tu?
1: Tak berani nak tegur. Ha
0: ha. Kalau dilek jawab gimonggek minta bah. Gimonggek minta. Nak kita me tai gori. Ha gimolek lah piti hadar kada. Hei, kata boleh lah gitu. Ne kadang-kadang hok gawe pun mari rumah makcik kita gawe dia. Ne timo jaga molek lah anak makcik deh. Eh jaga apa nyo? Dia tak dia tidak sah lagi. Hantu orang sampai lo ni bapa benda ni Kak Fiza jadi berleluasa sebab orang kita ni dia melihat benda ni satu normalisasi dia dalam masyarakat. Tak ada rasa dia kepelikir, kejanggalan, bersalah, berdosa. Tak ada. Bagi dia biasa dah tu. Biasa bro. Standard lah. Bila nak nikah diletakkan pelbagai syarat. Mu ni mu kena ikut kak mu tu. Umur 26 baru nikah. Mu jangan duk langgar kamu. Ni bukan Islam aja. Kadang-kadang ada juga passing. Jangan lakar abe. Jangan lakar kak. Nyanyo kawin ni. Kena kak dia nikah umur 50. Nyanyo kawin ni. Duk nengu pun cekati dia. Sebab jangan lakar abe. Tak boleh lakar. Dia bukan masalah tak boleh lakar. Kalau perempuan, syarat dia, Kak Dahak bertanya tadi ni. Balik, berakal dan mampu membuat keputusan. Kemudian siap menjalani tanggungjawab pernikahan. Tak perlu kepada umur 18. Umur 15 pehedah nikah. Tak ada masalah. Umur 14 balik pehedah. Dia bersedia untuk berkahwin tanpa ada paksa. Silakan. Dalam Islam ni ia syarat lagu tu. Dia bukan syarat mu kena hijau dulu deh. Hijau pula aku tak si swasta government. DJ tak si DJ swasta. Nak DJ kelas FM. DJ government. Contohnya biasalah orang tua ni ke. Government.
1: Dia nak jamin ni.
0: Government. Dia tahu government pasal lok kat zaman lo ni ni. Tu zaman lo ni. Jadi sebab itulah balik pada soalan Kak Dah tadi. Kita kena jagalah. Kalau dia ni sudah berbuat dosa, contohnya terlanjur berzina. Jadi adakah dia boleh bertaubat? Ya. Kak Dah, dia sedia pendengar, taubat ni tak kira dosa banyak mana. Allah Ta'ala minta kita wasari'u ila maghfirah. Bersegera kamu untuk mendapatkan keampunan Allah. Jangan tunggu. Jangan kata ada satu perasaan. Orang panggil putus asa. Aku ni teruk dah, zina puluh kali dah. Aku tak layak dah. Ingat Kak Dah dah, sedia pendengar. Pelacur hok soho dalam hadis-hadis dulu ni. Ingat tak? Pelacur yang bui minum. Anjing minum daripada kasut dia pun tu yang masuk ke dalam syurga. Nak ayak pelacur tu. Kijik dia nak malam tidur dengan jatuh. Tu yang ampun. Soka kita. Jadi insyaAllah tu yang maha pengampun. Wallahualam lah.
1: Dia lagi kau.
0: Dia lagi kalau dia kalau dia salah.
1: Hello.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Nik kau? Hello.
5: Daniel Boboko.
1: Pak Nik. Pak Nik sementara Pak Nik.
0: Pak Nik cepat Pak Nik.
5: Tengok masalah ni ustaz amo dengan cerita-cerita semua ni cerita. Tidak mesej ni boleh poso telaga anak ustaz.
1: Mesej.
0: Tidak mesej.
5: Askatu ustaz. Ya mesej ni boleh poso gitu.
1: Wasak-wasak dalam lebih kosong. Allah, tempat tutup dah.
0: Tidak mesing. Ambo paham mesing.
1: Mesing?
0: Orang tua ni. Orang tua awak ni. Dia biasa guna ayat mesing. Pahadah ni. Jadinya mana kata tidak. Tidak berhubungnya badai lah berkali ni. Jadi kalau siang hari tak boleh lah pun ni. Siang hari tak boleh pun ni. Siang hari dosa besar. Kemudian kena bayar kafarah bagi suami. Bebas hamba poso 2 bulan berturut-turut. Jangan duk buat lah. Ada pun bagi hak malai tak ada. Tak ada masalah. Malai boleh. Jangan bini kata tak boleh boleh poso ni kena oks boleh. Nengung kawai tu deh. Malai boleh. Cuma alik siya tak boleh kena jaga patah lagi.
1: Terima kasih banyak ustaz. Dan kita ada 30 saat lagi mungkin ustaz simpulkan.
0: Jadi sebagai kesimpulannya bagi pertemuan kita kali pertama untuk topik yang kita bicarakan berkaitan dengan menjaga kemaluan kita atau faraj kita ni. Jadi apa-apa pun kita kena banyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Apa pun kita kena ingat kita merupakan hamba Allah. Yang seksa kita akan kelik semula. kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap segala amal kita, anggota kita akan dinilai dan dihisap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan. Akhir zaman ni sangat payah untuk jaga maruah diri, jaga anggota badan kita, tapi insya-Allah kita semua termasuk dalam golongan-golongan yang dapat menjaga kemaluan kita, insya-Allah.
1: Okey, insya-Allah. Alhamdulillah ustaz, semoga gapo ustaz kongsikan petang ni menjadi pedoman dalam kehidupan kita bersamalah. Terima kasih banyak yang berbahagia Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. InsyaAllah kita bertemu pula minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM.
1: Peranan MARA sebagai pemacu utama ekonomi Bumiputera termasuk dalam bidang pendidikan, keusahawanan dan pasaran antarabangsa. Cadangan mengadakan pilihan raya umum ke-16 secara serentak dengan pilihan raya negeri Melaka dan Johor bergantung kepada situasi politik semasa dan perkenan raja-raja serta yang dipertua negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri tertakluk kepada Ketua Negeri atas nasihat Menteri Besar atau Ketua Menteri. Beliau turut menjelaskan faktor kos pilihan raya, kesesuaian masa dan keupayaan Suruhanjaya pilihan raya perlu diambil kira sebelum sebarang keputusan dibuat. Kesedaran dalam kalangan penduduk di kawasan sempadan negara perlu diperkukuh mengenai risiko dan implikasi penglibatan dalam jenayah rentas sempadan. Antara aktiviti terbabit termasuk penyeludupan bahan api, dadah dan senjata api. Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad berkata, usaha pendidikan dan pendedahan perlu dipertingkat oleh agensi berkaitan bagi mengelakkan masyarakat menjadi mangsa manipulasi pihak tidak bertanggungjawab. Suasana hiba menyelubungi Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kajang apabila mayat kanak-kanak perempuan Nur Kasih Diandra Muhammad Kayum dibawa untuk proses bedah siasat. Mangsa ditemukan lemas lepas hilang selama 3 hari akibat terjatuh ke dalam longkang sebelum dihanyutkan arus deras di Bandar Mahkota Ceras Jumaat lalu. Dato' Mangsa Zulkarnain Ahmad berkata, keluarga bersyukur kerana jasad cucunya akhirnya ditemukan untuk dikebumikan dengan sempurna selepas usaha pencarian dilakukan. Luar negara, sempena sidang kemuncak ASEAN 2026 di Cebu, Filipina, lebih 7,300 anggota pelbagai agensi keselamatan kerajaan dan tidak balas kecemasan bakal bertugas bagi memastikan keselamatan sidang tersebut. Menurut Polis Kebangsaan Filipina, penugasan itu merangkumi kawalan keselamatan lokasi, perlindungan konvoi, pemantauan pesisir dan ruang udara, pengurusan trafik, tidak balas perubatan kecemasan serta pengendalian insiden secara pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, hari Ahad 3 Mei 2026 bersama dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Zon 1 7.20 minit malam. Zon 2 pun sama juga. Seluruh negeri Kelantan untuk waktu solat fardu maghrib hari ini 7.20 minit malam. Dan untuk yang berada di Besut dan juga Setiu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini 7.17 minit malam. Terima kasih yang terus bersama kami di Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Diam. Terima kasih yang terus bersama dengan kami di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Untuk segmen Selekta bersama saya Fiza, edisi Ahad 3 Mei 2026 bersama dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Yang sedang memandu, mungkin nak balik kerja, selamat memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kalau rasa macam mengantuk ke, mungkin boleh singgah kok deh, set seminyok kok, kedai runcit tepi-tepi jalan ke, sebab apa nak cari gula-gula ke, caklak-caklak. Okay, terus bersama kami di Kelantan FM, ada Sokmo.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih yang bersama dengan kami di Kelantan FM untuk hari ini. Hari Ahad. Sekarang dah pun 7.57 minit malam. Jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan Mek Bunga Le Cumego pukul 8.05 minit nanti. Hari ini Mek Bunga nak kongsikan merokok dalam kedai. Kita tunggu sama-sama 8.05 minit nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak untuk hari ini tepat 8.28 minit malam bagi seluruh negeri Kelantan. Untuk Besut dan juga Setiu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu isyak hari ini 8.29 minit malam.

Vicky Ardila, aku takkan bersuara. Dah pun 8.17 minit malam. Terima kasih yang terus bersama dengan kami sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu isyak untuk hari ini 8.28 minit malam bagi seluruh negeri Kelantan. Dan untuk Besut dan Setia Terengganu, maksudnya waktu solat fardu isyak 8.29 minit malam.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk mudahkan yang sulit. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. حديث بخاري. النبي صلى الله عليه وسلم menyebut dalam hadis ni, Nabi kata daripada Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه, Nabi kata yasiru wa la tu'assiru, permudahkanlah dan jangan menyukarkan, jangan menyusahkan. Wabashiru, berilah khabar gembira, sampaikan benda-benda yang seronok, benda-benda yang baik, benda-benda yang mengembirakan. Wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari daripada kita. Itu di antara yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut inna ad-dina yusrun walan yushadad-dina ahadun illa ghalaba. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad-din ahadun illa ghalaba. Jangan kamu menyusahkan dalam agama, menyebabkan orang lain, orang lain tak suka dengan agama. Susahnya agama ni, mudah kita mudahkan. Ada jalan dia. Setiap benda masalah itu ada jalan keluar dia. Setiap ujian ada jalan keluarnya, berpandukan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pengajaran yang kita boleh ambil, memberi mudah, maksudnya permudahkan urusan orang. Itu maksudnya, permudahkan urusan orang dan khabarkan benda gembira. Bila kita nak sebut pada anak, tuan-tuan, contohnya kita nak suruh anak kita solat, kita anak kita jadi akhlak yang baik, kita ceritakan benda-benda yang mengembirakan dia. Cerita tentang syurga, balasan, pahala. Kita cerita tentang apa, nikmat-nikmat syurga, nikmat pahala kepada anak-anak. Bila kita cerita benda seronok, mereka terpikat. Tapi bila anak tak solat, kita marah, kita kata lebih kurang, dan tanpa kita menceritakan keindahan di hadapan, maka mereka tak tertarik. Sebab itu dia ada skill dia dalam kita nak menyebut kepada orang. Nabi SAW pesan kepada kita untuk kita permudahkan urusan, jangan menyulitkan, dan sampaikan berita-berita yang bagus, yang baik, yang gembira. Jangan menyebabkan orang lari kepada kita. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil yang di sini, manusia, yang pertamanya manusia ni cenderung kepada perkara yang mudah jika dilakukan serta mengembirakan ketika melaksanakan. Cara mudah, macam mana Ustaz, benda mudah? Semua tanya benda mudah saja. Tapi kena ingat, bukan boleh mudah-mudah saja. Pastinya dia ada payungi dengan syariat. Dipayungi dengan syariat. Nak semayang mudah boleh tak? Benda yang asas, nak mudah mayang semayang maghrib dua rakaat, tak boleh, tiga lah. Dia tetap tiga. Cuma nak, kita nak ceritakan benda ni sunat, perhalusi benda ni sunat, benda ni wajib, benda ni rukun, cerita semuanya. Dan yang kedua, dalam kita mendidik masyarakat, kita mendidik siapa-siapa sekalipun, keluarga, gunakanlah hikmah dan kebijaksanaan yang boleh menyebabkan orang lain gembira dan suka melakukannya. Dan yang ketiga, lemah lembut. Yang ini akhlak, tuan-tuan. Lemah lembut dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran agar dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Akhlak main peranan untuk memudahkan urusan. Dan antara yang lain, yang keempat, janganlah kita menjadi penyebab orang lain

0: paling jauh dari kebaikan yang ingin kita ajar, marilah kita mempermudahkan menyampaikan ilmu mengikut garis panduan syarak. Ada garisan dia, ada hukum hakam dia dalam kita nak permudahkan sesuatu amal ibadat. Ini dalam konteks amal ibadat lah. Dalam konteks yang lain, contohnya kita kata kita tengok jiran sebelah kita susah, permudahkan dia. Dia tak ada duit, bantu sekadar mana yang kita mampu. Kita tengok jiran sebelah motor tak ada rosak, motor habis minyak contohnya, kita naik kereta, kita jumpa orang tepi jalan, motor habis minyak, kita berhenti, kita tolong dia, kita isi minyak untuk dia. Ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu memudahkan orang. Kita nampak benda-benda tengah jalan, batu ataupun kayu tengah jalan, kita berhenti, kita buang tuan-tuan. Itu pun memudahkan urusan orang lalu lalang. Pahala besar untuk kita. Tapi benda tu kita tak nampak, kadang-kadang orang kita tak nampak. Benda tu pun ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita amalkan. Jadilah seorang manusia, disebabkan kita orang lain dapat manfaat, disebabkan kita orang lain dapat kebaikan, disebabkan kita juga orang lain mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyarancakim. Nida

50 minit malam. Lambat lagi lah. Ada lebih kurang 4 minit je lagi nak capai ke 8.50 tu. Dan 9 malam nanti jangan lupa sama-sama kita ikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah. Dan lepas tu insyaAllah kita akan bersama dengan DJ Syah untuk segmen cekok pada malam ini. Saya pun nak beransur-ansur nak undur diri. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Ahad depan untuk segmen Selekta. Seperti biasa 6 hingga 9 malam. Tapi saya masih ada lagi di segmen Akok. Akok setiap hari Isnin dan juga Jumaat. Jadi esok adalah bersama dengan Mak Ado dan juga Abid di esok deh. Jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak salah silap ya. Assalamualaikum.

0: Eh, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

0: Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966 fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti, tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan, bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu, sebahagiannya hanya menulis. Ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa. Atau ada yang digelar profesor. Profesor ini harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draft pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra, khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun, ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru PM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar. Nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu, dan banyak lagi aspek-aspek lainlah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Dua kematian akibat strok haba direkodkan setakat ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Menurut KKM, daripada jumlah keseluruhan, majoriti kes melibatkan kelesuan haba dan strok haba berpunca daripada aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan dilaksanakan sebagai langkah memastikan subsidi diesel disalurkan secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli akademik Hishamuddin Basabah berpandangan perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Secara teorinya, sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Permohonan pendaftaran perluasan SKDS tersebut akan dibuka bermula 9 pagi esok menerusi portal MySubsidi. Susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan media tempatan Arab Saudi, pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diperketat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini tiada sebarang aduan diterima berkaitan kes penipuan berkenaan.
5: Setakat hari ini belum lagi ada aduan-aduan. Kita rasakan kita berdebar-debar, moga-moga tidak ada. Sekiranya ada tidak pastian, boleh rujuk kepada tabung haji kerana kita ingin mengelakkan daripada penipuan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, sebuah kapal tangki Iran yang membawa minyak bernilai hampir $220 juta telah berjaya mengelak sekatan Amerika Syarikat. Menurut Tanker Trackers di platform X memaklumkan, kapal dikenalpasti sebagai Huge 9357183 kali terakhir dilihat di luar Sri Lanka lebih seminggu lepas dan kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju ke Kepulauan Riau. Tiada syarat sistem pengenalan automatik dikeluarkan oleh kapal tangki itu sejak 20 Mac apabila ia berlepas dari Selat Melaka menuju ke Iran. Raja Israel melanjutkan tempoh tahanan 2 hari terhadap 2 aktivis asing yang ditahan selepas global sumo flotila bantuan ke Gaza dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Greece. Kedua-dua aktivis iaitu Saif Abu Keshek dan Tiago Avila masing-masing dari Spanyol dan Brazil dibawa ke mahkamah Ashkelon sebelum ditahan di penjara Shikma untuk siasatan lanjut. Beralih ke sukan, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi berjaya mencatat masa larian 10.08 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan East Coast Relay yang berlangsung di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, catatan masa itu tidak diiktiraf sebagai catatan rasminya kerana terdapat bantuan angin positif 41 meter sesaat. Mengikut peraturan antarabangsa, bantuan angin hanya dibenarkan setakat positif 2.0 meter sesaat sahaja. Usul untuk menamakan semula Velodrome Bandar Seri dinilai Negeri Sembilan sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Ia bagi menghargai sumbangan besar Dato' Azizul Hasni Awang kepada sukan berbasikal negara. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata usul itu dipersetujui sebulat suara oleh ahli gabungan PKBM pada mesyuarat agung tahunan AGM hari ini dan akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966, fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bersua kita kembali menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Ahad 3 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kita bersama menerusi segmen cerita kita Orang Kelantan. Sudah tertentunya dalam segmen Cekok untuk adik kakak kita belaka dan rasa pelik mungkin, jatuh ke herai pun mungkin jugalah, sebab bapa seorang ni tubik tengah malih. Setelah sekian lama dah seorang ni tak jenguk mari alik malam, tiba-tiba hari ni mari jenguk alik malam. Sebab apa tu? Tengok ayat deh. Tak ada gapo sebenarnya. Jadi untuk carta, carta hit 10 ni bersama dengan bola DJ Syah mengambil alih tugasan. Oh, ZD kita sekalau duk buat lah. Jadi ambil minta maaf lah kalau serok lain sikit, serok lah macam kekok sikit deh. Sebabnya lama dah tinggal carta ni, tiba-tiba terpaksa ambil balik carta. Boleh tahta semula lah ke segmen carta ni tak? Ada macam-macam. Itulah lumrahnya kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita kena kabar juga. Ada masa kita duduk atas, ada masa kita duduk bawah, ada masa kita duduk tepi, kiri, kanan. Jadi dalam segmen cekok ni, sepuluh sekala lah. Ambo tak boleh kecek luar, kena kecek Kelantan. Tapi kalau bunyi macam kekok sikit, minta maaf banyak lah. Nak buat kemana, moga tak biasa, okey? Okey, jadi seperti biasa untuk hari ini, menerusi carta hit 10 Kelantan FM ni, 10 lagu kita masuk ke untuk kita tanding. Kita tengoklah lagu mana kedudukan dianya. Sebab ambo pun ambil alih je ni sebenarnya. Ambil bukan ambil alih saja ni, ambil pakai ambil lepas tu buat. Bukan kata alih semata, tak terpaksa dek. Jadi apa khabar kak ngoh kita tu? Kak cik kawan. Potih-motih kita tu, segar ke? Agak-agaknya segar berlaku lah dia. Sihat semua, alhamdulillah. Itulah yang ambo harap ke untuk adik kakak pendengar-pendengar kita. Tak kira lah duduk mana sekalipun. Okey, jadi untuk minggu ni ya, ambo nak bui. Boleh ambo kata ke sebagai minggu pengenalan lah. Kok mana sebelum-sebelum ni tu, kok dipertandingkan, ambo ambil lepas tahu dah. Apakah seguh ke Zidi? Ada Azidi Abdullah. Jadi hok dia tu ambo ambil lepas tahu. Apakah ambo lah pulaknya? Okey, jadi kita nak kira minggu ni minggu pencalonan lah. Minggu pencalonan untuk 10 lagu yang dipertandingkan menerusi carta hits Kelantan FM. Jadi kita nak mulakan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10 untuk minggu ni deh. Kalau ada persama A, ada keserupa A tu, minta maaf banyak lah. Debat dia lebih kurang je sebenarnya. Ada? Ni dia di tangga yang ke-10 untuk minggu ni, carta hits Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

Masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Okey, itu dia bersama dengan dua buah lagu yang baru saja saya mainkan untuk hiburkan anda semua menerusi carta 10 Kelantan FM. Okey. Yang mana lagu yang berada di tangga yang ke-10, lagu gandingan suara daripada ada Govinda dan juga Bella Estila dengan lagunya Lebih Indah Terpisah. Di tangga yang ke-9 menyaksikan Peluk dengan lagunya yang disampaikan oleh Hil Husaini dan juga Nadira. Dua lagu

0: Okey, itu dia bersama dengan 5 lagu yang dah pun kita ketahui kedudukannya. Bukan kita ketahui kedudukannya, tapi kita dah pun memainkan 5 lagu yang telah pun didaftarkan untuk dijadikan sebagai lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Itu dia sebentar tadi dengan balas baik dari persembahan Nabila Razali. Sebelum itu, Rasa dan Takdir dari persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris. Juga di tangga ataupun lagu yang ketiga dimainkan sebentar tadi, Afiq Sazwan dengan lagunya Mendayung Rindu. Peluk gandingan suara Hil Husaini dan juga Nadira. Dan juga yang pertama diperdengarkan kepada anda, ada Govinda dan juga Bella Astila dengan lagunya Indah, Lebih Indah Berpisah. 5 lagu dah pun kita perkenalkan kepada anda. Ada 5 lagi lagu yang terus untuk diperkenalkan kepada anda. Jadi agak-agaknya tak pergi mana lah deh. Duduk cokoh situ. Tak usah duduk berdegak kursi lah. Berdegak apa malam-malam ni? Rehat. Sebabnya malam ni waktu untuk kita rehat dulu sebentar. Santai-santai bersama dengan keluarga dah. Buah-buah, kecap kira kau bergapa kau. Sebab tu je masa hok kita ada. Setiap hari kita sibuk kerja, mencari rezeki, cari piti, nak taruh anak bini ke apa semua. Jadi malam ni lah masa untuk kita nak berukuah. Ukuah dah. Okey, jadi kita nak pergi lagu yang berada di tangga yang ke... Bukan lagu yang berada di tangga, tapi lagu kelima, lagu keenam kita. Lagu keenam, ketujuh dan juga lagu kelapan untuk sesi pencalonan minggu ini.
1: Tangga kelima.

0: Beribu tanda tanya dari persembahan Syamil baru saja menghiburkan anda semua yang masih lagi terus bersama pastinya di Carta 10 Kelantan FM deh. Dari pukul 9.53 minit malam dah, kita masih lagi terus bersama bertemu kita lah untuk jam yang pertama kita. Okey, lapel lagu dah pun kita perdengarkan kepada anda untuk pencalon yang baru bagi minggu ni menerusi Carta Hit 10 Kelantan FM. Ada dua lagi baki yang belum saya perdengarkan kepada anda semua. Jadi agak-agaknya terus kekal lah. Sebab ni kita nak melangkah ke jam yang kedua. Sebelum kita masuk ke jam yang kedua, kita akan perdengarkan 10 lagu untuk anda semua. Jadi undiannya akan bermula. Lagu mana cara nak mengundi tu, ada yang tertanya-tanya dah. Nah, nanti lepas ni kita royaklah lagu mana cara untuk anda yang nak mengundi Carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga kedua.

0: di page Kelantan FM. Klik pada link Carta Hits Kelantan FM. Nantikan keputusannya setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi. Carta Hits Kelantan FM.
1: Juara Hits 10.
2: Lambai menyapa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam belaka sayang sobat pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Jumpa lagi kita dalam segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate dem. Untuk para pendengar kita tak kiralah duduk mana sekalipun. Sama ada di sebelah utara, di sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan, selamat mendengarkan Kelate FM. Malam ini bersama dengan Abang DJ Syah menemani malam anda. Dan berharap ke semoga adik kakak kita, pendengar-pendengar, terus berada dalam keadaan baik dan berada dalam keadaan sehat sama-sama. Jadi super skala lah. Ha, 3J kita berteman bersama deh di mana saja anda berada. Okey. Jadi sejak pertama lepas dah kita pergi, sebabnya saat ni kita bersama menerusi pencalonan baru carta hit 10 Kelate FM. Lepas ni kita masuk ke jam yang kedua dah kita ni. Bagi buah lah pula kitanya. Kecek kau tu, kecek kau ni dah. Okey, buah saja-saja. Kita nak berkongsi juga maklumat kepada pendengar-pendengar kita. Tengok juga ramalan keadaan cuaca kita lagu mana. Jangan hujan sudahlah weh. Ambo nak balik pani. Jeruklah. Moga kita jenis pakai kuda besi ni kan. Kuda perhaps diri lah. Ada. Bagaimana? Okey, jadi ambo nak mulakan pertemuan kita malam ni dengan menghulur kesadaran kepada anda semua yang tengah-tengah dengar Kelate FM. Jadi ambo nak bunyi dulu lagu sebagai pembuka air untuk jam yang kedua kita ni. Sebab kita berada di Kelate, negeri kita berada di Pantai Timur. Jadi ambo hulurkan lagu dari persembahan Faris Endoro. Ini dia. This is Pantai Timur. You know? Bila sebut you know tu, ingat kau sayang ambo. Kecik orang putih atas petah dia.

Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Faris and Doro dengan lagunya This is Pantai Timur. Baru saja menghibur ke anda semualah yang mana baru bersama dengan kita deh. Menerusi pertemuan kita untuk malam ni, masuk ke jam yang kedua ni, super skala lah hamba bersama dengan anda semua untuk terus bersama dengan adik-akak kita lah, pendengar-pendengar kita di mana-mana saja berada. Okay, rasa macam pelik, kecek kelate, tapi lagu rock sebagai background dia tak ada masalah tu. Perkara biasa, lumrah. Jadi bila kita kecek pasal orang Pantai Timur ni, kita tahulah bahawasanya sifat orang Pantai Timur ni, biasanya kita orang negeri Kelate, orang negeri Terengganu, orang negeri Pahang. Jadi kalau kita orang Pantai Timur ni, kita kena tahu bahawasanya orang Pantai Timur ni terkenal dengan sikap dia mudah bertegur sapa walaupun baru kenal. Jadi rasa macam mesra kapung gitu. Itulah yang lebih menguatkan ikatan pokok kita orang Pantai Timur ni. Lepas tu pula semangat dia juga kekeluargaan dia tu tinggi. Suka duduk kumpul ramai-ramai, dia juga saling bantu-membantu. Kalau ada gotong royong kau gapos rumah, pakat tubik ramai-ramai, dia masih lagi dilaksanakan. Diamalkan di negeri-negeri Pantai Timur ni. Lepas tu pula ikatan keluarga kita ni rapat. Itulah sifat orang Pantai Timur kita ni. Dia apa yang paling menarik dia ni, logat dia tu. Logat kecek. Kalau kita orang Kelantan ni kecek Kelantan, kalau kita orang Terengganu enggak, reguana awam begitu. Kalau di negeri Pahang pula, dia cara dia pula. Kawan biasalah, orang Pahang. Gitu. Jadi tiga serumpun. Dan kita kena sedia maklum, kena tahu juga bahawasanya setiap negeri kita ni, dia ada dialek-dialek dia yang tersendiri. Kadang-kadang orang luar tu payah nak pehel lah. Kalau kita time kita berkecek ni, macam ambil berkecek ni, kalau orang luar tak apa pehel lah mana. Tapi mojo lah orang Kuala Lumpur, duduk Kuala Lumpur tu, ramai orang Kelantan, duduk Kuala Lumpur. Jadi boleh pehel juga lah ambil berkecek. Sebab bukan gapo ni adalah merupakan identiti kita. Kita kena kecek Kelate. Kita orang Kelate, kecek Kelate lah. Kalau serba macam Taylor, tak berapa nak jeliga mana kecek Kelate tu, dia ada petua dia, makan budu banyak-banyak. Bukan makan lah, maksudnya makan nasi tu kena ada budu. Amor ni yang jadi kekok ni sebab lama dah tak jumpa budu. Tak tahu budu tu warna berapa dalam ni. Kita orang Kelantan ni senang sebenarnya. Kalau bab-bab buah ni kita kecek direct je. Tak ada lapis-lapis ke apa dah. Tak, kita pakai kecek direct gitu. Semua orang tu dia kecek berlapis. Pergi kok tu, pergi kok ni. Pergi kok jauh dulu, kok nak mari pulak payah. U-turn sini. Nak siapa ke ngojo dia, nak siapa ke noktoh dia tu kak. Payah. Apa ni, kehidupan kita orang Pantai Timur ni, dia lebih berpandukan kepada agama kita lah, agama Islam kita kan. Itulah bagusnya. Okey, dua warga berbelaga tu amat tanya khabar lah. Sain-sain kita tu ada tengah makan, tengah minum kau, tengah rehat kau, nyenggeng kau. Kau ada jenis duduk saja, tapi amat rasa zaman ni tak ada dah. Payuh dah nak jumpa jenis orang duduk saja. Apa ni, orang lah duduk saja-saja, duduk cokor saja, meneng gitu tak ada. Zaman lain ini, zaman dah berubah segala-galanya. Tak suka dengar zaman kita muda-muda dulu, zaman kita budak-budak dulu suka. Duh, zaman lain ni cakap dah pakai telefon yang belakang. Zaman kita dulu mana ada telefon, kalau kita duduk saja, kat saja lah. Khabar-khabar menerima raik dengan gitu, tak khabar apa dah. Itu yang membezakan antara zaman dulu dengan zaman lain ni. Orang dulu dengan orang lain ni, orang lama dengan orang baru dah. Sebab zaman lain ni dia pelik sikit. Dia mari dengan belako dengan segala-galanya. Ada belako semuanya tek-tek-tek di hujung jari je. Tubik gapo dia nak. Makan pun kalau dulu kat kita, puah suruh mak kita masuk lah. Mak kita kau. Zaman lain ni tak dia nak suruh dah. Pakai petik-petik di telefon, betas apa. Senih dah.
Tapi Komodo Hair tu kita kena guna pakar lah. Sebab tu Komodo Hair untuk kita. Jadi guna pakar Komodo Hair yang ada tu untuk kebaikan kita. Jangan kita salah guna Komodo Hair-Komodo Hair yang disediakan ni. Tak boleh. Salah tu salah. Jadi kita guna cara yang baik. Jadi kita kena sebagai orang lama yang duduk dalam dunia baru ni, kita kena pasrah lah. Gitu lebih kurang sini. Ni dia bersama dengan Damia. Pasrah. Bukan pasrah apa tu, kasih tu dok ni. Pasrah tentang kehidupan kita. Zaman dulu dengan zaman lain ni, kita kena lalu lah. Sebab kita tahu kan, kita dah lama pakai garis. Kita tahu bahawasanya garis tu masing-masing.

Masih lagi terus setia bersama bertemu kita di udara Kelate FM di mana-mana saja anda berada deh. Pertemuan kita. Dan ni pukul 10.16 minit malam dah tu. 10.16 minit malam.

Ada tengah duduk melayar kerenuh anak-anak kita dah. Maklumlah kadang-kadang budak-budak ni kaya malam. Macam-macam lah PA perangai dia. Kita tahulah. Sebab kita pernah melalui zaman tu dulu. Jadi malam-malam ni kat cakap nak berona lah. Gua tu tak kena, gua ni tak kena. Macam-macam pesen PA dia tu. Tapi tak apalah, layar lah. Moga dia anak kita, kan? Budak-budak biasalah sebelum dia tidur. Mungkin hari ni dia serau macam letih berdoa. Jadi dia perlu ke ruang untuk dia nak bermanja-manja. Dengan ayah dia ke, dengan mak dia ke. Jangan dia marah lah. Pok jenis tak boleh, jenis backing. Mak pulak ke? Allah lah. Wehi mengepek. Eh, budak-budak tak wehi lah orang-orang ngepek-ngepek ni. Bukan kata budak-budak lah kita sendiri pun tak suka tak. Kita sebagai apa suami ke, lelaki ke, kalau bini mengepek ke. Tak boleh. Jadi tak suka selalu. Jadi tak suka mengepek kosih lah. Mok-mok tu. Sabarlah nak buat guana. Renoh dia, PA dia, pacing dia. Layar je lah deh. 10.18 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia di mana saja anda berada. Kita layar lagu dari persembahan Ezri, Layar Putih. Saya, gitu lagu ni. Tak ingat lirik, kalau tidak nyanyi dah ni.

Itu dia bersama dengan Ezri Layar Putih dengan lagunya Sayem. Okey, Sayem. Maksud asas untuk Sayem ni sebenarnya, Sayem ni dia bermaksud perasaan kasih, cinta dan juga peduli yang lahir dari hati terhadap seseorang atau mungkin juga terhadap sesuatu. Dia bukan sekadar rasa suka tapi juga ada unsur ikhlas, menjaga dan juga menghargai. Dia juga Sayem ni dia ada bentuk-bentuk Sayem. Perkataan Sayem tu sendiri dia mari dari dalam pelbagai bentuk lah. Contohnya untuk cinta pasangan, rasa rindu, rasa Sayem dah. Kasih kepada keluarga, ibu bapa, kepada anak-anaknya, persahabatan. Dia mari ambil berat antara sains-sains. Sayem pada benda ni, dia menghargai sesuatu tu yang bernilai. Contoh dia Sayem sangat ke kereta dia. Ataupun dia Sayem sangat ke motor dia tu. Sayem ni sendiri dia lebih bermakna dan lebih mendalam. Sayem ni bukan hanya pada kata tapi pada tindak care dia lah. Kita boleh tengok sendiri. Kalau dia Sayem, gapo dia buat? Ambil berat walaupun dia letih, penat dan sebagainya. Lepas tu sabar walaupun dia diuji dengan berbagai-bagai. Lepas tu sentiasa setia walaupun duduk jauh. Hak tu duduk di utara, hak tu duduk di selatan. Dia paling penting sekali dia sentiasa memaafkan walaupun hati dia tu sering terluka. Itulah mendalainya maksud dan juga makna saya tu sebenarnya. Jadi sebagai kesimpulannya adik kakak, saya tu bukan sekadar ungkapan tapi rasa yang yang dibuktikan melalui perbuatan. Kadang-kadang tak perlu pun kita nak wayak ayat tu panjang-panjang ya. Cukup dengan kehadiran, cukup dengan perhatian dan juga cukup dengan keikhlasan. Okey, dalam sementara tu juga Lembaga Tabung Haji ataupun TH ni dia menyalurkan zakat berjumlah 4.5 juta menerusi program Musalla TH bagi membina serta menaik taraf masjid dan juga surau-surau yang terpilih lah demi kemudahan masyarakat Islam di kawasan yang memerlukan di seluruh negara kita ni. Jadi pengarah urusan kumpulan dan juga ketua pegawai eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad Dewayak, dua masjid dan juga 9 surau dibina melalui program tersebut membabitkan 8 negeri termasuk Sabah dan juga Sarawak. Jadi TH ni dia memberikan komitmen yang tinggilah dan juga berterusan sebagai institusi Islam yang melunaskan zakat bagi pihak pendepositnya dalam peranan dan juga bertanggungjawab tanggungjawab memperkasa pembangunan ummah melalui penyaluran zakat bagi tujuan fisabilillah. Jadi komitmen berkenaan dizahirkan melalui pelaksanaan pelbagai program zakat wakalah setiap tahun termasuklah program Musalla TH yang telah pun diperkenalkan sejak tahun 2023. Jadi masjid dan juga surau ni adalah institusi yang sangat penting dalam pembangunan ummah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, dia juga menjadi pusat penyatuan masyarakat, mengukuhkan ukhuwah serta medium utamalah dalam memperkasakan syiar Islam di setiap ataupun satu-satu kawasan itu. Jadi mengenai dengan program Musalla tahun 2025, Mustaqim Goyak Tabung Haji ini memperuntukkan 1 juta untuk pembinaan surau di dua negeri iaitu 500,000 untuk surau di Terengganu dan juga 500,000 lagi untuk pembinaan surau baharu di Bario di Sarawak. Okey. Itu sedikit perkongsian lah untuk adik kakak kita, pendengar-pendengar kita, untuk orang Terengganu kita ni nak. Kita orang Patah Timur ni berhutang sokmo sebenarnya. Banyak kita dapat daripada gapo pelaksanaan yang KJE buat. Kita juga turut dapat merasainya. Antaranya lah ni masih lagi dalam proses pembinaan dan tunggu masa siap je lah. PCRA kita tu. Lepas ni kita nak pergi Kuala Lumpur tu kan. Kita pergi pagi, tengah hari boleh minum air dari Kuala Lumpur. Tak ada desa letih berapa semua dah 4 jam perjalanan ni air semata je. Ada nak pergi daripada Kota Baru kita naik di Tunjung ni ke kita pun naik pergi siapa lah ke Gombok.
Kalau nak pergi ala ke pusat bandar Kuala Lumpur tu, siapa gombok tu kena ambil lah. Grab kau, gapo kau, kita pergi lah minum air KLCC kau, mana kau. Comel tak? Okey, terima kasih G kita yang tengah mendengar lah ni. G kita tu mungkin baru balik hijau berkali. Habis hijau pukul 10 saat ni. Of them all, dia dengar lagu Sayang daripada persembahan Ezri Layang Putih. G, kita panggil dia G atau nama penuh dia tak tahu nama apa. Oh, panggil dia biasa-biasa begitu kat, panggil G dah. Okey G, beres G. Semoga G kita bahagia, nampak sihat molek tu bahagia berkali. Walaupun duduk sorang, dia tentang kebahagiaan ni tak kira lah kita duduk dengan siapa-siapa sekali pun. Duduk sorang, kalau duduk ramah, kalau dia kita nak bahagia, kita tetap bahagia juga tak? Keguana. Okey, jadi hok mana duduk luar tu, kalau suruh nak mari Kelantan kita ni boleh lah. Mari-mari berderak ala Kelantan kita ni, manyuk tempat-tempat comel, tempat-tempat menarik. Makin ni pun sedap-sedap tak? Jadi pakat-pakat lah singgah di Kelantan kita ni. Carilah gapo hok ada di Kelantan ni. Semuanya baik-baik, comel-comel belaka.

Kawan, aku nak tanya mu ni. Mu mari mana nampak melengek-lengok ni? Oh lawan, jadi aku mari klinik weh, ambil ubat weh. Banyak nyobak mu tau weh. Mu makan kodok banyak ambil ni, tau weh. Oh lawan, jadi aku makan sangat lah. Apa-apa tak makan ubatnya, kalau tak makan kata ambil pula weh. Yolah.

ambil ubat sangat. Kodos aku. Hoto siya tu satu. Ha ni Rana. Siya. Orang makan ubat nguti tu. Nogi ambil ubat. Abi. Abi enggak beres lah. Lepas tu kena pergi beli sendiri. Tempat puan tiga nyanyo lah.

0: Aku pun makan cukup tau, eh. Bukan mu, ya. Makan-makan ubat apa. Aku nak ayak anak kau cik uji ni. Tak ajak aku makan, ne. Kau beres.
1: Kau beres ke mana, cik uji? Kau tak beres, cik uji.
0: Silap kairuk lah, kau jauh.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter. Kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

Itu dia bersama dengan lagu Fana. Okay, lagu Hindi sebenarnya. Lagu Hindi Fana dengan Subhanallah. Lagi kita pukul 10.40 minit malam. Masih lagi bertemankan Ambo DJ Syah yang tetap setia untuk terus bersama menemani malam anda lah. Kalau ada hok rasa sunyi, puah tak ada gapo nak buat tu kan, buka radio kuat sikit. Bila juga kesik-kesik duduk sore tu. Kalau duduk sore. Haji kita saat ni dia ayaknya tengah sibuk duduk siar daging. Siar daging. Bukan nak bergula apa duk. Betul lah nak bergula. Siar daging tu untuk bergula. Nak bergoreng ke apa semua lah. Tapi untuk jualan. Dia kata dia ni orang nego nasi. Jadi masa ni kat cara sibuk dia siap daging lah. Esok pagi-pagi nak jual dah. Jadi kalau seru nak makan nasi belauk kan, boleh lah di kedaji kita tu. Bunyi kata nasi belauk dia bersohor. Sohor dengan daging goreng. Pendek kata kalau terak sekali, nak lagi lah. Lagu tu. Okey, jadi selamat bersih daging lah deh. G kita tu. Sementara tu juga, KJR terus memperketatkan pemantauan khususnya di lapangan terbaik antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Ni susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan di media tempatan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, dia wayak bagaimanapun setakat ni pihak dia tidak menerima sebagai aduan berkaitan dengan penipuan terbabit lah. Jadi setakat ni nya pihak dia belum terima lagi aduan. Kita rasa berdebar-debar juga. Moga-moga tak ada lah, kata dia. Sekiranya ada ketidakpastian boleh rujuk tabung haji, sebabnya kita ingin mengelakkan kes penipuan. Lain daripada tu juga, katanya dia menempatkan pemantauan di KLIA. Jadi tabung haji turut membuat pemantauan serta tawaran ikhlas yang mencurigakan di media sosial. Selain menempatkan pemantauan di KLIA, tabung haji turut membuat pemantauan serta tawaran iklan yang mencurigakan di media-media sosial. Jadi pakat beringat berlaku deh. Umat Islam di Malaysia diingatkan supaya membuat pengesahan dengan pihak berwajib sebelum menerima sebarang tawaran bagi mengelak menjadi mangsa kepada penipuan. Jadi Dr. Zulkifli ditemui media selepas merasmikan projek pemerkasaan perusahaan bakery dan juga pastri di Kampung Telung. Kampung Telung. Telung eh. Dibacok.

Awak mana tengah bawa kereta, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat siapa. Mungkin ala balik dah. Hari ni kerja balik lewat, kena OT. OT, overtime. Sekurang-kurangnya boleh tambah pendapatan sikit. Kalau duk harap kepada gaji asas gak, takut-takutnya top dedok makan. Tapi jarilah orang Kelantan kita ni kalau top dedok makan ke tak. Pendek kata ada sokmo. Tak kena rusi. Sebab makan orang kita ni tak pernah talah. Kecuali saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Sedih kalau kita tengok, dengar cerita apa ni saudara-saudara kita yang berada di sana.

Okey, kita nak berhibur lagi seketika. Lepas ni Amun nak whistle lagu Palestin, tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan Zapin Melayu, Lesti Kejora. Terus dengar Kelate FM. Ada semua.

Itu dia bersama dengan Fadi Turbo dengan lagunya Selamat ke Palestin deh. Sama-sama kita doa ke, kita doa ringkas deh. Yang mudah untuk kita, ya Allah, lindungilah saudara kami di Palestin, berikanlah mereka keselamatan, kekuatan dan juga kemenangan. Amin. Okey, jadi saudara, selepas ini pukul 11 malam kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar untuk sama-sama kita ikuti berita ringkas kita sebelum klik semula bersama dengan hamba lah untuk meneruskan kesinambungan pertemuan kita malam ni sampai lah pukul 12 malam kat gaya deh. Jadi agaknya jangan pergi mana-mana, kekal setia pastinya bertemu ke kami di mana lagi kalau bukan di Kelate FM. Ada semua.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Isu 3R, MCMC larang kandungan provokatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara partikel dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita, agenda Bumi Putra, agenda nasional, itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, usahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, dan yang menulis, ada yang gunung kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ini harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draft pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru PM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar. Nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu, dan banyak lagi aspek-aspek lain lah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia selamat tiba di Tashkent, Uzbekistan bersempena dengan lawatan khas ke negara itu. Menurut hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, Sri Paduka Baginda selaku Chancellor Universiti Teknologi Malaysia dijadual menyampaikan titah diraja pada persidangan diraja mengenai tradisi saintifik dalam ketamadunan Islam, sumber potensi dan cabaran di Pusat Peradaban Islam Antarabangsa ICC Tashkent pada 5 Mei. Selain dijadual menyaksikan 5 pertukaran memorandum persefahaman MOU antara UTM dan Pusat Ketamadunan Islam serta Universiti di Uzbekistan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan raja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau yang boleh menjatuhkan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disarankan merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
4: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Sebanyak 100 mangsa daripada 24 keluarga yang terjejas akibat kejadian ribut di Kampung Melayu Raya Pekan Nanas Pontian ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka pada 6 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pontian memaklumkan pembukaan PPS di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya itu dibuat susulan kejadian angin kencang yang mengakibatkan kerosakan bumbung dan siling di 29 premis pada 5.30 minit petang tadi. Luar negara, OPEC Plus mengumumkan peningkatan kuota pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari bagi Jun bagi mengekalkan kestabilan bekalan global. Keputusan itu dicapai oleh 7 pengeluar utama termasuk Arab Saudi dan Rusia susulan mesyuarat melibatkan beberapa negara anggota lain. Menurut penganalisis Jose Leon dari Rystad Energy, OPEC kekal stabil meskipun berlaku pengunduran UAE dan masih mampu mengawal pasaran minyak global. Sepanyol menggesa pembebasan segera seorang aktivis Sepanyol Palestin selepas Mahkamah Israel menyatakan tempoh pertahanannya selama 2 hari. Kementerian Luar Sepanyol dalam kenyataan menegaskan kerajaan menuntut pembebasan segera Saif Abu Keshek yang didakwa ditahan secara tidak sah. Sukan Piala Uber 2026 di Denmark, Korea Selatan muncul juara selepas menewaskan China 3-1 pada peringkat akhir di Horsens. Keputusan taktikal memisahkan pasangan bergu utama merupakan hasil dalam perlawanan penentuan. Baik Hana dan Hei Jong memastikan kejuaraan dengan kemenangan dramatik dalam bergu terakhir sekaligus menghadiahkan gelaran ketiga Piala Uber buat Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. isu 3R, MCMC larang kandungan provokatif. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar pendengar setia semua? Di mana jua anda berada? Malam ini kita bukakan lembaran rasa, menyelusuri kembali jejak waktu yang pernah singgah dalam hidup kita. Dalam segmen Rentak Kenangan, kita himpunkan kembali memori-memori indah yang mungkin sudah lama tersimpan tapi tak pernah benar-benar hilang. Setiap lagu yang bakal diperdengarkan bukan hanya sekadar memori, bukan hanya sekadar melodi, tetapi sebuah cerita tentang cinta, rindu, perpisahan dan juga harapan. Mungkin ada lagu yang mengaitkan anda pada seseorang atau membawa kembali detik yang pernah membuatkan hati anda tersenyum, atau mungkin juga membuatkan anda mengalirkan air mata. Jadi, tenangkan jiwa, lapangkan hati, biarkan Rentak Kenangan malam ini menjadi teman setia anda. Bersama saya DJ Syah menemani perjalanan rasa, kerana dalam setiap kenangan ada rentak yang tak pernah berhenti.

memulakan pertemuan malam ini. Seruan dari persembahan kumpulan Left Handed membawa kita ke pukul 11.24 minit malam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan ini bukanlah jalan yang sentiasa lurus. Ada masa kita di atas, terasa kuat, dan ada masa kita jatuh, seolah-olah kita hilang arah. Setiap cabaran yang datang bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mengajar kita untuk menjadi lebih kuat dan juga tabah. Harus kita ketahui setiap dugaan bukan tanda kita kalah, tetapi itu sebagai tanda kita sedang diuji sejauh mana kita mampu bertahan. Dan setiap ujian sebenarnya adalah cara kehidupan mendewasakan kita, membentuk hati yang lebih sabar dan juga jiwa yang lebih kuat. Kadang-kala kita mempersoalkan, kenapa aku? Tapi jarang kita sedar bahawa di sebalik setiap kesakitan tersimpan hikmah yang perlahan-lahan membuka jalan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tak mengapa jika kita melangkah secara perlahan, asalkan tidak berhenti. Kerana hidup ini, kita semua sedia maklum, bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang berjalan walaupun diuji berkali-kali. Dan jika hari ini terasa berat, percayalah, setiap malam yang gelap pasti akan disusuli dengan cahaya pagi. Teruskan kuat, teruskan melangkah. Kerana anda mungkin lebih kuat daripada apa yang anda sangkakan.

bersama dengan kumpulan Bumi Putra Rockers, 1000 tahun takkan mungkin. Kerana kehidupan kita tidak terlalu panjang. Dan dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah tahu apa yang menanti di hadapan. Ada jalan yang mudah dan juga ada lorong yang penuh duri dan juga liku-likunya. Sebab itu, jiwa kita perlu kental. Bukan untuk menjadi kebal tanpa rasa, tetapi untuk tetap berdiri walaupun diuji berkali-kali. Kadang kita lelah, kadang kita hampir menyerah. Tapi ingat, kekuatan bukan pada tidak pernah jatuh, tetapi kepada keberanian untuk bangkit semula. Hidup ini akan terus menguji sebenarnya, bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita mampu untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang didatangkan kepada kita. Cuma perlu untuk kita sedar dan jangan takut pada luka, kerana dari situlah kita belajar untuk kita kuat menghadapi segala-galanya. Jangan lari dari ujian, kerana di situlah kita kenal siapa diri kita yang sebenarnya.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama berteman waktu ini. Semangatnya mengejar kita ke jam 12 malam, penghujung pertemuan kita untuk kita terus bersama. Berhibur bersama dengan lagu dari persembahan Salim, Tinggal Kenangan. Bila berbicara tentang tajuk Tinggal Kenangan, dua perkataan yang ringan disebut tapi berat untuk ditanggung. Kadang-kadang hidup ini tak pernah memberikan kita pilihan selain daripada melepaskan. Apa yang dulu pernah kita genggam erat, akhirnya terlerai juga. Bukan kerana kita mahu, tapi kerana itulah takdir yang tertulis. Kenangan pula, dia tidak pernah pergi. Dia kekal, diam-diam hidup dalam ingatan. Datang tanpa diundang. Bila dengar lagu lama, bila lalu tempat yang sama, bila sunyi, mula berbicara. Ada masa kita tersenyum mengenangkannya. Ada masa juga hati jadi sayu tanpa sebab. Namun percayalah, bukan semua yang tinggal sebagai kenangan itu sia-sia. Dia pernah hadir untuk mengajar kita erti kasih, menguatkan hati yang rapuh dan juga menjadikan kita lebih matang menghadapi hidup. Biarlah ia tinggal sebagai kenangan, bukan untuk disesali, tetapi juga untuk dikenang sebagai satu bab yang pernah indah dalam perjalanan hidup kita. Kerana kadang-kadang yang tinggal itu bukan sekadar kenangan, tetapi juga kekuatan untuk kita terus melangkah. Selamat malam kepada anda yang masih lagi terus mendengar di mana-mana sahaja anda berada. Anis Ayuni Muhammad yang sedang mendengar dalam perjalanan, hati-hati bawa kenderaan. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Malam semakin gelap, pandangan kita semakin kabur, rasa kita makin mengantuk. Namun perlukan perhatian, pastikan kita sampai dengan selamat. Selepas itu, teruslah kita mengejar untuk mencari rehat seketika. Semoga rehat kita yang seketika itu dibuai mimpi-mimpi yang indah, tanpa meninggalkan rasa sayang, tanpa meninggalkan rasa pujaan kita.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama bertemankan Rentak Kenangan untuk malam ini. Di penghujung segmen Rentak Kenangan ini, biarlah setiap lagu yang kita dengarkan tadi menjadi jambatan yang menghubungkan kita dengan kisah-kisah lama yang penuh bermakna. Kenangan ada yang manis untuk dikenang, ada juga yang pahit untuk dijadikan pengajaran. Namun semuanya hadir mewarnai perjalanan hidup kita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama mengimbau memori yang mungkin telah lama tersimpan rapi. Semoga apa yang dikongsikan malam ini menyentuh hati dan memberikan sedikit ketenangan. Jadi izinkan saya untuk mengundur diri terlebih dahulu. Dan ingatlah, walau masa terus berjalan, kenangan akan tetap sentiasa dalam ingatan. Teruskan bersama dengan kami dan kita akan kembali lagi dalam rentak kenangan yang seterusnya. Jadi salam penuh rasa, selamat malam. Saya hulurkan kepada semua jutaan terima kasih kerana anda terus bersama melayani rentak kenangan untuk malam ini. Suara ini akan kembali lagi untuk menemui anda pada hari Isnin. Maafkan saya, pada hari Selasa di segmen Gu Galit 10 hingga 2 petang. Jadi saya mohonkan kemaafan kiranya ada ketelanjuran kata, tersalah budi bicara yang saya lontarkan pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya. Selamat malam untuk semua. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita berjumpa lagi. Selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang lalu Easy telah pun bersama dengan anda, dan kini tibalah detik waktunya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi seperti biasa. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 4 Mei 2026, 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey? Semua sihat? Semalam macam mana perjalanan hidup anda? Okey semua? Berjalan dengan lancar? Kita harapkan hari ini, hari Isnin, lembaran yang baru, langkah yang baru untuk kita memperbaiki kesilapan semalam mungkin. Kalau semalam rezeki kita tersangkut-sangkut, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar. Tapi rezeki itu bukan cuma harta, anak, duit. Kesihatan juga itu adalah rezeki. Kedamaian hati, akhlak mulia, fikiran jernih, dan juga ada kawan ataupun sahabat dalam kebaikan pun rezeki juga. Saya tahu ramai yang tak sihat, ada yang katanya mengadu demam. Demam lah, sakit kaki, macam-macam lagi lah penyakit-penyakit sekarang ini kan. Jadi berehat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan dengan anda. Nun Alif Zain Alif, pemilik suara ini, akan bersama dengan anda menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi selamat mendengarkan Nasional FM. Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng plastik hitam, bukan. Ini bukan geng jahat, tapi geng baik. Nama je nampak macam seram sikit, Geng Buruh Hantu. Jadi geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di live TikTok seketika nanti. Ramai yang sedang bertugas hari ini, hari Senin kan. Ramai yang bertugas, ramai yang bekerja. Dah cuti panjang, dah cuti itu hari 1 Mei. Kini masanya kita bekerja. Termasuklah mereka yang bekerja di atas jalanan, mencari rezeki, berjihad di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Memandu dengan hati-hati. Jangan langgar peraturan jalan raya. Itu yang paling penting. Jom terus berhibur lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi buju katil. Kita layan dulu lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda semua. Abang-abang lori, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Ini lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Rum Non. Harry Khalifah dengan Abang Lori, Tenonet Tenonet. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Khalifah dengan Hang Bimana. Anda tahu dah, pergi kerja lah kan. Nak pergi mana lagi? Kerja apa? Pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan pun sangat-sangat penting tau. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak polis. Itu yang sangat-sangat penting tu. Terima kasih pengawal-pengawal keselamatan se-Malaysia. Jalankan kerja anda, tugasan anda dengan penuh integriti. Anda juga dituntut dengan penuh integriti, amanah dan jujur. Pengawal keselamatan. Tabik spring satu kali. Baik, 12.27 minit tengah malam. Dah tahun 2026 dah. Masih lagi ramai yang menggunakan media sosial ni nak sebar berita 3R. Tahun 2026 dah. Kita dah sering diingatkan jangan sebar. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC juga memberikan amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan ataupun menyebarkan kandungan berkaitan isu kaum, agama dan juga institusi diraja, ataupun dalam kurungannya bahasa mudahnya adalah 3R lah ya. Dan khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian ataupun boleh mencetuskan ketegangan awam. Itu jangan. Jadi Suruhanjaya tu turut memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan juga platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pemantauan dan juga tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan dengan kerjasama polis diraja Malaysia serta agensi berkaitan bagi menyiasat kandungan yang melanggar undang-undang. Pesalah boleh dikenakan tindakan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998 dengan hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebarkan. Bawa lagi kebencian dalam media sosial. Nanti kalau dapat ditangkap, didenda, di naik mahkamah, kena denda sampai RM500,000 ataupun dipenjara atau kedua-duanya sekali, baru tahu, baru nak mengayu. Macam-macam dia cakapnya, akaun saya kena hack dan sebagainya, padahal dia yang buat. Jadi jangan main-main tau. Jangan cabar undang-undang negara. Kita nak hidup dalam aman, damai dan makmur dalam Malaysia ni. Kita kena terima hakikat lah bahawa dalam Malaysia ni kita mencapai kemerdekaan pun dengan masyarakat yang majmuk kan. Kita terima masyarakat yang majmuk berbilang bangsa, berbagai agama, berbagai kaum. Jadi kita kena terima lah. Yang paling penting kita kena bersatu padu antara satu dengan lain, dengan yang lain. Barulah Malaysia ni aman, makmur, sejahtera. Orang luar, anasir-anasir luar tak boleh mengganggu gugat negara kita. Siapa-siapa yang menjadi pengkhianat kepada negara, tunggulah. Tindakan juga akan diambil kepada anda. Jadi jangan khianat negara kita. Malaysia bumi berdaulat. Malaysia bumi yang kita cinta. Kita kena terus pertahankan kemakmuran, kemerdekaan negara kita. 12.30 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National FM bertemakan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Semangat berasa dengan Purnama 12.44 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia ya. Dia musim-musim haji ni, apa yang paling kita bimbangkan musim haji ni? Ada je banyak je tawaran-tawaran badal haji kan, dengan tawaran yang lebih murah, macam-macam lagi lah pakej-pakejnya yang disediakan, yang ditawarkan. Jadi umat Islam di Malaysia jangan mudah tertipu ataupun mudah terpengaruh ya dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga yang terlalu murah sebenarnya. Ada juga yang sehingga sekitar bawah RM9,000 yang jauh dari kos sebenar pengurusan ibadah haji di Tanah Suci. Jadi Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abdul Kadir menyatakan harga yang ditawarkan itu tidak munasabah. Berikutan harga pakej haji yang ditawarkan kepada pemastautin di Arab Saudi juga mencecah sekitar RM9,000 hingga RM10,000. Jadi sedikit nasihat katanya, sekiranya perkhidmatan tersebut ditawarkan dengan kos terlalu rendah, contohnya sebab dikata di situ pakejnya sedia maklum bahawa kos menunaikan haji tinggi, jadi sekiranya ditawarkan terlalu rendah mungkin ada perkara yang tidak memenuhi rukun ataupun wajib haji. Jadi kena berhati-hati lah. Berhati-hati kan, buat semakan dulu, lebih teliti kan. Tapi setakat inilah belum pihak tabung haji juga belum ada menerima lah laporan membabitkan rakyat Malaysia yang terlibat dengan kes badal haji palsu ataupun penipuan setakat ini, alhamdulillah. Tapi kalau boleh, umat Islam di Malaysia jangan mudah tertipu. Ada yang tawarkan badal haji harga RM3,500, mana boleh. Ada sebelum ni saya dapat tawaran tu, nak buat badal haji tak untuk ayah, untuk ibu, RM3,500 je kami tawarkan untuk anda. Alamak, biar betul. Saya sampai cakap biar betul. Kos nak pergi haji pun berbelas ribu tau. Itu yang paling murah tu. Itu pun ada subsidi daripada kerajaan. Kalau tak ada subsidi macam mana? Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, hati-hati dengan tawaran terbabit. Kita nak hentikan skema-skema ni semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ada. Garanti ada. Mesti ada punya. Yang berhantu kan? Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Saja PI. Datuk Nazri Yahya, Nizam Penang. Andi dari Kuala Batang, Sepuluh Pinang. Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu. Juria Jaafar, Batu Pahat. Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Seri Kembangan, Selangor. Ada juga Matahari Bersinar, Hasna Asrani dari Jelantur Pahang. Ita Cot, Ipoh Mali, Taklah Sombong. Nenek Ani juga turun hadir. Ada siapa lagi? Sabidi Ahmad, Salam Jibish, hadir. Nodiana Nodin, Nodiana Nodin, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Syabutra masih Johor seperti biasa. Mami Zainal dari Johor Metal Selatan. Dia kata terima kasih di jenazah menghiburkan kami sambil kerja. Layan terus. Yang bekerja teruskan bekerja. Jangan pergi mengulang pula. Mengulang saya laporkan kepada bos anda. Bos, dia ni mengulang bos. Metal Selatan ni mengulang. Kita Rosaya semua tak sabar hadir. Kita ada siapa lagi? Muhammad Yusof Terengganu, Khatijah Syari dari Greek, Lin Roslinda, Adin Karudin Gold Terengganu, Zai Zuraini dari Temelo, Anak Anton dari Kudas, Sabah Budak Lawanya Mistik, Johaz Mizi Abdullah seperti biasa dari Puchong, Awan Hitam, Rusli Mahamud. Lagi siapa lagi? Siapa? Janet Zai, Ramli Lee. Itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana saya geng-geng Nasional FM? Saya tahu ramai-ramai peringkat Nasional FM yang buruh hantu ni. Ramai yang ada akaun TikTok. Mohlah kita layan TikTok pula kan? Sambil-sambil kita boleh bersembang, berkenalan antara satu sama lain. Dulu, zaman dulu, kita nak dengar, kita nak kenal penyampai radio ni susah tau. Selalu dengar suara je, macam mana rupa orangnya kan. Sekarang dah mudah dah, dah nampak dah. Oh, macam inilah rupa Abang Manis. Macam inilah Nuna Alif Sayang Alif. Okay, terus layan lagi lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak. Ini dia Kromok dengan Little One. Kita layan lagu rentak.
hantar kepala dulu eh. Ini untuk mereka peminat-peminat rock yang agak keras sikit. Dia bukan keras sikit lah, keras banyak tau. Terus bayang, terus dengarkan sebenarnya buruan tu. Nun Alif sayang, Alif sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Memang

Ekspedisi dengan Tan Anjali Sochai membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh untuk pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 4 Mei 2026 ya. Yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir untuk anda. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Geng-geng berhantu semua okey. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ataupun diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi sehingga jam 3 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka juga di negeri Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Saratok, termasuklah di Sarike, Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit dan juga Kapit dan juga Song sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Malaysia, senang je buat turun mai cuaca, senang lah kalau nak tengok keadaan cuaca apa yang diramalkan. Ribut petir ada ke tidak, hujan berterusan, peringkat buruk, peringkat waspada, peringkat berbahaya, macam-macam lagi, termasuklah angin kencang kan. Okay, bila naik semontan katanya doakan mak saya Nurlilah Zainal, moga sihat, kena serangan jantung. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga kesihatan ya Bidot. Zai, kita ada Manja, Ismi Pal, Nur Hayati, kita ada Denif, Nur Azila, Isa Muri yang melaporkan diri, Nur Cahaya, Manowar. Kita ada siapa lagi? Kia Kusan lagi dari Sibitang Sabah. Mantap. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rohani, luncur terus. Okey. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Talib Sidang, ada dari Semenyih, baru sampai Semenyih. Okey. Nur Julai Lasiman. Kita ada Boy, mantap Boy. Nur Nazri Muhammad Gama dari Ipoh, Cik Zah, Cik Ma Ismail. Kita ada Itan Chon dari Ipoh, Mr. Najmi. Zaketin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, semakin pagi semakin ramai geng-geng berhantu semestinya. Semakin pagi semakin ramai. Semakin pagi semakin ramai yang bangun mencari rezeki. Bangun pagi untuk tahajud dan sebagainya. Okey, kita ada Bang Sam, Dapur Akak Gebus, Aki Arsha dari Kemaman hadir juga eh. Jasmine Suraya juga turut bersama-sama. Salam dari JB, kata Jasmine Suraya. Azlan Abdul Wahid. Okey, itu antara yang hadir, yang terawal hadir melalui live TikTok. One Piece juga dari Bangi, Abang Tanker, Gua Musang, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jenada Ilas 75. Sambung lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu apa dia? Menangis Tepi Bujur Katil, Dato' M. Nasir dan Maui dengan lagu Jiwa Lagu Cinta. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nona Alim Syai Alif.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jalin Latif dan juga lirik oleh Samirong. Paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayanik Munasir. Lagu ini lagu Sajen Jigar Air. Ini lagu dalam filem Kucuk-kucuk Tahir kan. Lagu yang paling last, scene paling last tu. Sampai ada yang menangis tengok cerita ni. Berulang kali pun tetap menangis. Itulah Kucuk-kucuk Tahir. Satu fenomena penghujung tahun 90-an. Lagu ini membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus dengarkan Nasional Geng Berhantu, merusin lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan sebenarnya. Dalam kata orang tu, aspirasi kerajaan bukan sekadar untuk melahirkan graduan pencari kerja tau. Tapi apa dia? Malah membentuk generasi yang mampu berdaya saing, berupaya memimpin serta mencipta peluang. Dan antara peluang-peluang yang hadir adalah TVET lah, melalui TVET lah. Sebab kalau kita lihatkan, TVET sekarang ni bukan lagi menjadi pilihan yang kedua. Dia seiring dengan akademi sekarang ni tau. Dan ramai lepasan-lepasan akademi juga mengasah bakat mereka dalam TVET. Dan kita, kalau kita lihatkan dekat sini, kadar keboleh pasaran graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET Majlis Amanah Rakyat yang melebihi 98% membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pencapaian itu adalah hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET, TVET MARA yang menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Itulah TVET. Anak-anak kita yang kurang berjaya dalam akademi, jangan lupa kita sarankan mereka mengambil TVET. Kemahiran macam-macam, kemahiran tahap 1, 2, 3 sampai peringkat diploma, lanjutan, peringkat PhD pun ada tau menerusi TVET ni. Jangan main-main. Okey, Amir Syakri yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Nurul Aini 86, Princess Adele, Yusanisi, Joseph Putri, Farisha, driver OJ, Mr. Carrier, driver 07, Mr. Carrier, Jajar 83, Trakers Jalanan, Rozila Ramli, Hayati Ahmad, Zatul Izura, Jun Haritz, Umi Syam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne. Remy 78, Azhar, Mak Yu, Vario, Shida, Adafira, Johnny J, Putri Lili, Lin 79, Ida Chome, Serenity, Brother Amit, Mastura, Yusuf MC, luncur terus dari Perlis, Lin 79, Sabri Rajman, Nurahan Awang, ada siapa lagi? Linda Kitchen dan Leshka, Firwan Masran, Lavender Girl, Reda Ketentuan Ilahi Benadir, Semutar Hitam Abang 30 Sen, Undertaker Pulau Pinang. Takut saya Undertaker. Bunyi lagu Undertaker macam mana? Teng. Mrs. Mario sama petugas Mario, Kion Yon juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak seperti biasa apabila melepasi 1.30 minit pagi. Bertukar bukan jadi Ultraman, tidak. Bukan bertukar jadi Gaban pun tidak. Jadi Spiderman pun tidak, jauh sekali. Habis tu tukar jadi Hulk. Incredible Hulk. Tidak. Bukan. Kita nak bertukar jiwa kita je. Jiwa kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah kita panggil. Kenangan-kenangan anda, kenangan manis pahit yang tentunya menjadi pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kecewa, erti kehidupan, erti kedewasaan. Dan biasanya lagu-lagu itu mengimbau bagaimana kita tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa dengan pelbagai cabaran dalam hidup sampailah ke saat ini. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Tapi jangan ada yang terlalu kecewa ya? Dengan saya jangan terlalu kecewa. Sebab ada yang terlalu kecewa sampai melupakan kebahagiaan hari esok tau. Sampai dia terlupa. Kadang-kadang Tuhan dah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita di masa depan sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya bukan teruntuk cinta hati. Sahru Mawar dahulu merusi lagu ini. Paduan suara Amy Search bersama dengan Inka Christie, Cinta Kita.

Lagu cerita Sari Amri, lirik oleh Ensami Syaham. Wis dengan Warkah Untuk Kekasih. 1.58 pagi. 2 minit lagi kita nak menghampiri jam 2 pagi. Untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu. Semua okey lagi ya. Oh ya, hari ni dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita dekat Tanah Suci? Dah tanya kabar belum? Kita dah tanya kabar belum? Ibu dan ayah, adik-beradik kita mungkin di sana, saudara mara kita. Kalau sekarang 1.58 dan 1.59 minit pagi, dekat sana kira-kira jam 10 pagi lah. 10 malam, sorry. 1, 2, 3, 4, 9 malam. Kalau kita, dia selisih 5 jam kan? Kita menghampiri jam 2 pagi, dia sana menghampiri jam 10 pagi. 9 pagi. Minta maaf saya. 9 malam. Jadi mereka belum tidur lagi. Tanya kabar mereka, macam mana, apa khabar. Ingatkan mereka sebab dekat sana dikabarkan cuaca panas yang agak melampau. Dalam jemaah haji Malaysia sebenarnya juga diingatkan agar tidak mengabaikan aspek penjagaan kesihatan diri, terutama selepas menyempurnakan ibadah umrah, bagi memastikan mereka kekal cergas menjelang kemuncak rukun Islam kelima itu. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Hisham Harun menyatakan keadaan cuaca di Mekah yang semakin panas ketika ini memerlukan jemaah lebih peka terhadap kesihatan masing-masing bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Jadi kita juga kena ingatkan keluarga kita di sana. Ibu, ayah, minum air banyak-banyak. Air zam-zam banyak dekat Masjidil Haram tu tau. Depan, belakang, kiri, kanan dekat masjid tu. Minumlah air banyak-banyak. Jaga kesihatan. Kalau kata orang tu, tak perlu keluar, jangan keluar. Hanya keluar waktu yang perlu saja. Jangan berjemur terlalu lama di panas. Kita takutlah kesihatan mereka terganggu kan. Sebab kita nak suruh mereka fokus kepada ibadah je, ibadah yang membawa kalau boleh pulang ke tanah air dengan haji yang mabrur, insyaAllah. Okey, ya, kita ada siapa di Live TikTok pada waktu ini? Ramai. Ada Yaya, ada Atan Buncit, ada Nuras, ada Rinova, Sam DZ, Jun JA, Tanti Rana Ayuni, Mizi 85, Iswani 87, Ati 80, Wang Spawi, A Little Bit of Romantic, Nur Ati, Zu Aida, Mama Mira, Zalida Ida, Nur Adila, Azman Arifin dari Kota Baru, Azrina Mansur, Faizul, Kak Mim, ada Karat, Abang Lori, Panaban, Kak In juga turut hadir. Liana juga turut bersama-sama. Mizi, okey Mizi. Mantap Mizi. Roti canai satu Mizi. Sipi Aizam juga turut bersama-sama. Hazliza dari Tasik, Ibu hadir. Azaz Nur. Okey, Encik Bongsu yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like ya. Kasih turbo satu kali boleh tak? Turbo. Sambil kita nak layan lagu-lagu terbaik, jom hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Kemelut di Murah Kasih. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh!
1: Tu. Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Oi, ramai yang dah terimba kenangan. Kenangan manis tak apa, jangan kenangan pahit ya. Kenangan pahit letak tepi-tepi. 2:27 minit pagi. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi? Alhamdulillah. Ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tadi, daripada pantai timur nak ke Kuala Lumpur, daripada selatan juga nak ke Kuala Lumpur, daripada utara juga nak ke Kuala Lumpur. Ada yang katanya baru sampai rumah ni bang, sakit badan. Itulah orang perempuan kan, yang memandunya lelaki, yang sakit badan lebihnya orang perempuan. Betul tak? Betul tak? Dia yang sakit badan, yang memandu tu macam mana? Baik, kerajaan sekarang ini sedang memantau sebenarnya. Memantau terus sebarang tawaran yang mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji, khususnya menerusi media sosial ya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang menyatakan di sini tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan, terutamanya pada saat akhir musim haji. Dan setakat ini belum ada apa-apa aduan lah yang diterima pihaknya ya. Tapi Tabung Haji juga akan terus memantau bukan saja aktiviti di media sosial, malah menjalankan pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Tapi biasanya di saat-saat akhir musim haji kan, di saat-saat akhir nak wukuf dan sebagainya, masa itulah banyak tawaran badal haji. RM3,500 harganya, RM4,200, ada yang RM1,500 sebelum ni. Ui, murah betul. Tapi siapa yang dapat tawaran haji yang murah tu, tolong semak betul-betul ataupun semak dengan Tabung Haji. Betul ataupun tidak. Kalau tak betul, laporkan kepada pihak yang berkuasa. Biar mereka semuanya ditangkap. Kan? Kita tak mahu ada penipuan mengenai badal haji. Mengambil kesempatan di atas kesulitan dan juga kesempitan orang lain. Muhammad Syah Rizal, terima kasih hadir. Juriana dari Labuan juga turut bersama-sama. Ada lagi siapa? Ada Muhammad, ada Ben Ais, Ayul 45, Dayang Nurafidah, Pak T dari Flat Angkasa, Arah 77, Pak Usu, Azman Hashim, Aman Hashim, Noraini Diani, ada Kak Nayana, Cahaya Tol Pasar Burung, Hatijah Gumuri, Nora. Ini pendengar kita dekat Manchester City, England tau. Mantap, GBH sampai ni sampai England, mendunia GBH. Ini baru betul next level. Kita ada Alung Siti Zaliha, Noliana, Adi Selamba, Saliha Muhammad, Afiza Ibrahim. Mantap semua hadir. Dan tepi-tepi like pun mantap juga. Johnny J, jangan lupa laju-laju sikit tepi ni, tepi like-nya Cahaya jangan lupa juga. Jack Johari, saya nampak siapa yang tepi like tu menerusi live TikTok. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM. Sebab apa? Sebab kami kalau dekat Facebook terutamanya, kami buat turun kandungan-kandungan yang kata orang tu memberikan kesan positif untuk anda. Kandungan-kandungan yang betul, sahih, tiada benar melainkan benar saja. Lima purut dari Tawau, Muhammad Zami juga turut bersama-sama. Linda Kitchen, terima kasih ya. Okey, kita nak sambung berhibur. Tugasan saya sampai saat ini, kerana pukul 3 pagi nanti, hari ini geng buruh hantu ada kelainan sikit. Pukul 3 pagi nanti yang akan bersama-sama dengan anda adalah DJ Ha Alif Nun Yamim, DJ Hanim. DJ Hanim akan bersama-sama dengan anda 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Boleh ya, geng-geng berhantu terus sokong Nasional Geng Berhantu walaupun tanpa Abang Manis. GBH memang mantap dengan lagu-lagunya yang terbaik. Okey, saya mengundurkan diri. Tapi sebelum saya mengundurkan diri, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu kenangan sampai jam 3 pagi nanti. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Saya Hanim bertugas menemani anda pada pagi ini bermula dari jam 3 pagi hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ Nazar yang sebelum ini menemani anda. Abang Manis. Kepada semua pendengar setia, terus dengan Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: asal selamat.
1: Pama tempe belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada pendengar kita yang ketika ini sedang buat kuih katanya, ya. Kalau rasa macam tak ditemani Abang Manis, tak jadi kuihnya. Ha, tak apa, Hanim pun ada. Dulu pun Hanim pun bangun juga malam. Tapi susukan anak lah kan, tak adalah buat kuih. Tapi apa-apa pun, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Okey, okay, sedikit perkongsian berkaitan dengan berita global kita. Apa yang menariknya, dijangkakan harga minyak dijangka turun akhir tahun ini. Ini kata setiausaha perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent. Katanya harga tenaga yang kini meningkat susulan konflik Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran dijangka menurun pada akhir tahun ini. Ini kerana Bessent membuat kenyataan itu walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum meneliti secara terperinci kandungan cadangan damai baru Iran. Trump turut menyatakan bahawa beliau berkemungkinan tidak akan menerimanya kerana Iran belum membayar harga yang cukup atas tindakannya sebelum ini. Apapun, apa yang kita harapkan adalah kedamaian dua hala dan kestabilan ekonomi dunia. Sama-samalah kita mengharapkan apa yang terbaik untuk bukan sahaja untuk di Malaysia tapi juga di serata dunia. Apapun, apa yang menariknya, harga minyak kita sekarang telah turun 75 sen kan. Walau macam mana pun, kenaikan turunnya, naik turun dan naiknya harga minyak itu, kita masih ada subsidi madani kita kan, jadi kita manfaatkannya sebaiknya. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada pendengar kita yang ketika ini sedang dalam tugasan yang bekerja mengikut jadual kerja shift. Mungkin ada abang-abang lori yang masih memandu ketika ini. Kalau ikut perjalanan Hanim tadi pagi dari Melaka ke KL, sangat sesak jalannya. Tapi mungkin waktu-waktu macam ni keadaan dah berangsur pulih. Ramai yang dah sampai ke destinasi. Mungkin abang-abang lori kita boleh memandu dengan tenang, kan? Diharapkan setiap usaha yang kita lakukan hari ini membawa kepada keberkatan rezeki untuk kita. Jadi, kata-kata semangat untuk anda pendengar setia Geng Buruh Hantu, mengeluh hanya akan membuat hidup kita sentiasa dan semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita kepada jalan kemudahan. Untuk itu, layan dulu Geng Buruh Hantu dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Siti Sarah, lagunya Sandar Pada Kenangan. Teruskan layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Selamat pagi. Geng burung hantu, saya Hanim di sini menemani anda, pendengar setia Nasional FM. Kalau ikutkan cuti hari pekerja bersambung dengan cuti minggu kita ni kan, mesti ramai yang ambil kesempatan berkunjung ke kampung halaman, menghadiri jemputan kenduri kahwin, bercuti bersama keluarga, kan? Macam-macam aktiviti yang kita lakukan kan. Kalau ikutkan pemantauan Hanim ni waktu pagi ni kan, masih lagi sesak di beberapa lebuh raya utama, kalau ikutkan dekat sini aliran trafik dekat lebuh raya Kuala Lumpur Karak, cuaca masih dalam keadaan baik, tapi trafik tinggi dan perlahan. Arah barat Karak ke Bentong, lentang ke Bukit Tinggi dan Genting Sepah ke Gombak, walau di mana pun juga anda berada, fokus kepada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Layan dulu, semakin hari semakin sayang. Uji Rashid, Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Selamat pagi, geng burung hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Baru-baru ni ada pameran Autofest 2026. Autofest ini telah menarik ribuan pengunjung dalam dan luar negara. Ia berlangsung di Jalan Raja Dataran Merdeka baru-baru ini. Acara Anjuran Persatuan Auto Show Malaysia ini menampilkan pelbagai jenama automotif terkemuka serta inovasi terkini dalam industri pengangkutan. Mengikut kata presidennya, pameran Autofest ini dijangka terus menjadi platform penting bagi pemain industri untuk mendekatkan pengguna dengan perkembangan teknologi automotif global. Kalau peminat-peminat kereta ni kan, memang takkan lepaskan peluang lah untuk bersama-sama ke festival-festival yang begini kan. Macam-macam kita dapat membezakan keupayaan enjin. Kadang-kadang kalau Hanim pergi tu kan, ada macam-macam bunyi enjin kan, macam-macam teknologi, modified kereta tu. Kalau orang kita sebut pasal kereta dengan orang-orang yang memang kaki make up kereta ni kan, memang tak sudah lah kan. Walau di mana juga anda berada, Hanim ucapkan segala apa yang kita jalani hari ini, cita-cita kita ke ataupun apa yang kesukaan kita lakukan, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Walau di mana juga anda berada, geng burhantu menemani anda. Dengar dulu lagu Kad Ucapanmu dari Norshila Amin.

Selamat pagi, Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan, penuntut perempuan dengan 61 tikaman. Berita ni memang sangat-sangat mengejutkan semua pihak kan. Sama-sama kita doakan pemergian arwah ya harmah adik Nur Fisha Zulkifli, semoga rohnya dicucuri rahmat. Banyak yang diperkatakan warganet berkaitan dengan kes ini, tapi PDRM masih dalam siasatan. Apa pun yang kita boleh ambil iktibar dari apa yang berlaku, sama-samalah kita menyantuni sesama manusia. Tingkatkan iman, tingkatkan kesabaran, kerana dengan sabar mendidik manusia menjadi manusia yang benar-benar menghargai segala-galanya. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih di sini dalam segmen Geng Burung Hantu. Jam ketika ini pagi mungkin anda pendengar setia dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru, frekuensi utama Nasional FM untuk Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 MHz. Kalau ada yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 MHz. Suka juga Hani kongsikan, selain melalui radio, anda juga boleh mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM secara digital melalui aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Anda juga boleh melayari TikTok live kita yang sedang bersiaran juga dalam TikTok Nasional FM. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang dari tadi telah memberi komen-komen positif dan memberi semangat kepada saya untuk berada di sini dalam geng burung hantu. Teruskan dengan nyanyian Izzat Lazim, Luahan Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hanin di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Waktu jam menghampiri ke 4:30 ini kan, ada ibu-ibu yang dah bangun untuk menyelesaikan urusan persekolahan anak, yang dah siap masak, ada yang nak berniaga, tengah bungkus nasi lemak, ada yang juga masih lagi dalam perjalanan, tak sampai lagi ke ibu kota. Walau apa pun, hanya doakan semoga apa yang kita usahakan, apa juga perjalanan kita, berjalan lancar untuk hari ini. Okey, untuk jam ini ada banyak juga lagu-lagu yang menarik yang disusun untuk menghiburkan anda. Lagu ni bukan sahaja menceritakan kisah, tapi mengajak kita untuk merenung dan merasa kembali kenangan lama. Lagu menggamit memori, menggambarkan detik terindah. Itulah lagu. Jadi dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Aero, 77 Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini ya, dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.44 minit pagi. Kalau dekat sini Hanim percaya waktu begini ada juga pendengar kita yang dalam tugasan, akan rasa sedikit mencabarlah kalau kita sedang buat kerja kan. Kadang-kadang rasa mengantuk, bukan apa sebab cuti baru ni kan, kita macam-macam aktiviti kita buat. Ada yang pergi berkemping, bawa kereta, kadang-kadang perjalanan jauh. Mungkin ada juga yang tak sampai lagi ke destinasi kan. Kita akan rasa macam agak penat lah. Tapi bolehlah kalau kita nak berhenti ke, ataupun kita nak berhenti seketika perjalanan kita ke, ataupun kita nak rasa sikit kesegaran secawan kopi. Siapa suka minum kopi pagi-pagi ni kan? Kadang-kadang kopi ni membawa satu nikmat. Kalau kita bancuh tu, aroma dia pun dah memberi kesegaran kepada kita. Sebenarnya kan, banyak kebaikan kopi ni. Kalau nak tahu apa antara kebaikannya, Hanim akan kongsikan dah sebentar lagi. Dengar dulu lagu dari New Boss, Hiasan di Laman Rindu.

0: Geng Burung Hantu
1: Nasional FM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah pukul 5 dah. Dah 2 jam hanya menemani Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Kalau tadi Hanim ada kongsikan, Hanim ada cakap sikit lah kan, tentang kopi. Hanim percaya dekat dalam ni memang ramailah penggemar-penggemar kopi gini kan. Macam mana pun kopi ni kita kena ambil dengan sukatan yang betul. Kita memang digalakkan untuk mengambil kopi tu sebagai minuman harian, boleh juga, tapi dengan kadar yang tertentu kan. Kalau ikutkan kajian dalam jurnal Nutrien menyatakan peminum kopi ni, apa kebaikan dia? 65% kurang risiko untuk penyakit Alzheimer atau penyakit yang mudah lupa tu kan, kita panggil penyakit Alzheimer dan Parkinson, berbanding dengan orang yang tidak mengambilnya. Ada tak yang tak ambil kopi? Bila dah dengar ni rasa macam nak try lah minum kopi, boleh, tapi kita kena tahu badan kita sendiri tahulah kan. Kadang-kadang kopi ni kita rasa macam boleh mendatangkan kita rasa sakit perut kan, tapi awal-awal tu kita kurangkan. Kopi juga memberi kesan positif terhadap mood seseorang kan. Kadang-kadang kita minum kopi ni kita boleh mengelakkan penyakit kemurungan. Elakkan kopi 3 dalam 1, itu penting sangat. Pilihlah serbuk kopi atau biji kopi yang dibrew sendiri, kerana ini dapat meningkatkan manfaat kopi tersebut. Yang penting, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terus layan Khalifah dari Ekspedisi.

0: bagaimana untuk kita jadikan pekerjaan kita ini sebagai salah satu ibadat kepada Allah adalah dengan kita tidak abaikan perkara-perkara wajib. Ini penting tuan-tuan. Dalam kalangan kita, mungkin sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan. Sibuk nak hantar makanan, sibuk nak hantar orang dan sebagainya. Kita kena ingat tuan-tuan, rezeki yang kita dapat itu adalah kurnian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat yang kita dapat hasil daripada pekerjaan kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu balikkan segala nikmat yang kita lakukan, yang kita dapat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai untuk menjadikan kerja yang kita lakukan, apa sahaja kerja pekerjaan yang kita lakukan atas dasar ibadah, jangan tinggalkan perkara-perkara wajib. Contoh tuan-tuan, perkara wajib apa dia? Perkara wajib tentang tunaikan solat. Kita ada 5 waktu solat, kita jangan abaikan. Kalau tadi disebutkan tentang pengabaian, abaian ini mungkin zaman sekarang kita tidak fikir ataupun tidak bahas tentang mereka-mereka yang tidak menunaikan solat. Jadi bagaimana kita nak upgrade sikit level kita dalam kita bekerja, bagaimana kita nak upgrade level kita dengan perkara-perkara wajib yang diwajibkan kepada diri kita. Sebagai contoh tuan-tuan, tentang solat ini, bila kita bekerja jangan abaikan tentang perkara-perkara solat. Apa perkara solat yang boleh kita pegang, yang boleh kita terapkan dalam diri kita bermula dengan hari pekerja ini adalah tentang perkara tentang solat di awal waktu. Ini perkara-perkara wajib. Perkara wajib solat ini, antara yang boleh kita beri penekanan adalah solat di awal waktu. Mungkin tuan-tuan yang sedang mendengar, sedang pendengar yang dalam mendengar coretan ini, kena lihat, kena ingat dulu, kita dah solat awal waktu belum? Kalau belum solat awal waktu, maka kita kena pegang dalam diri kita, aku kerja-kerja juga, tapi kewajipan tentang kewajipan solat itu jangan aku lupakan. Kedua, tentang solat juga adalah solat berjemaah. Adakah kita mengambil penekanan? Tadi saya sebut bagaimana untuk kita upgrade diri. Zaman sekarang mungkin kita tak bahas tentang orang-orang yang tidak menunaikan solat, tapi kita orang kita menunaikan solat, tapi kita nak upgrade sikit level kita, bagaimana kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua tadi tentang solat, adakah solat yang kita dirikan 5 waktu ini tadi solat yang berjemaah kepada Allah, berjemaah bersama-sama dengan sahabat-sahabat ataupun yang berada di sekeliling kita. Ketiga, adakah kita solat di masjid ataupun surau berdekatan dengan kita? Maka inilah yang perlu kita bahaskan ataupun kita perlu ambil cakna. Bila datangnya waktu solat, cuba kita lazimkan diri untuk solat di awal waktu, lazimkan diri untuk solat berjemaah, dan lazimkan diri untuk solat di masjid ataupun surau berdekatan kita. Kenapa saya katakan 3 perkara ini tuan-tuan? Kerana dalam kalangan kita mungkin ada yang solat awal waktu, tetapi dia tidak berjemaah dan tidak solat di masjid ataupun surau berdekatan kita. Ada kalangan kita yang solat berjemaah, tapi dia tak solat awal waktu dan tak solat di masjid dan surau berdekatan. Ada kalangan kita yang solat masjid dan surau berdekatan, tetapi dia tidak solat awal waktu dan tidak solat berjemaah. Maka 3 serangkai ini tuan-tuan, kalau kita boleh pegang dalam masa kita bekerja, maka itu akan menjadikan lebih tambah nilai kita dalam kita bekerja. Tidak hanya kita mengejar pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita perlu lihat apakah perkara-perkara wajib yang telah diwajibkan kepada kita, dan bagaimana kita untuk kita tingkatkan amalan-amalan wajib yang telah difardukan kepada kita. Saya bagi satu contoh tuan-tuan, tentang pergi satu persatu tentang solat awal waktu. Yang ada hadis Nabi SAW, ada Sahih Al-Bukhari, hadis Nabi SAW, ayul amal habbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. Kalau kita nak bahas tentang hadis tentang solat awal waktu ini, ditanya kepada baginda Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Maka Nabi SAW menjawab, solat pada waktunya, as-salatu ala waqtiha. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat baginda Nabi SAW, kalau kita sayangkan baginda Nabi, kalau kita faham dan kita beriman dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, kita jangan hanya mendengar hadis tentang solat di awal waktu. Kena lazimkan diri untuk solat di awal waktu. Mungkin ianya tidak memberi satu cabaran bila kita dah berada dalam waktu yang lapang, tapi ianya akan memberi cabaran bila kita berada di waktu-waktu yang sibuk dengan bekerja, sibuk dengan urusan-urusan keluarga dan sebagainya. bagaimana kita nak tempatkan diri kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita mementingkan solat dalam kehidupan seharian kita ataupun sebagainya. Itu tentang solat awal waktu. Yang kedua tentang solat berjemaah. Kan ada hadis Nabi, baginda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, solatul jamaah afdalu min solatil fadhi bi 27 darajah. Solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 pahala ganjaran. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat baginda Nabi SAW, kena juga pentingkan untuk solat berjemaah walaupun di mana sahaja kita berada. Solat di masjid ataupun di surau berdekatan dengan kita. Tentang pahala bagi sesiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid ataupun surau, untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkah kakinya itu, salah satunya menghapuskan dosa dan yang lain mengangkat darjat. Ganjaran-ganjaran bagaimana kita nak mencari masjid ataupun surau untuk kita tunaikan solat fardu lima waktu kita, maka itulah salah satu ganjaran yang boleh kita harapkan dapat menyuntik kepada diri kita, tuan-tuan, untuk solat di masjid ataupun di surau berdekatan dengan kita. Mungkin kalau tuan-tuan perasan, sebelum ini viral tentang geng subuh macam Jumaat. Hashtag geng subuh macam Jumaat itu, ia bukanlah milik seseorang figura, bukan milik sesuatu kawasan, bukan milik sesebuah masjid, tapi ianya sebenarnya satu mesej kepada setiap Muslim yang bergelar Muslim itu, untuk cari masjid, cari surau-surau yang berdekatan pada setiap waktu solat fardu. Maka kita sebagai hamba Allah kena tanamkan dalam diri kita supaya kita sentiasalah solat awal waktu, sentiasalah kita solat berjemaah, dan sentiasalah kita solat di masjid ataupun surau berdekatan dengan kita. Kalau di Johor ni, tuan-tuan, dia ada satu program, program Semarak Subuh Johor. Itu juga salah satu contoh bagaimana kita nak meningkatkan taraf ataupun nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja juga, tapi dalam masa sama kita pentingkan untuk solat berjemaah, kita pentingkan untuk solat awal waktu, dan kita pentingkan juga untuk solat di masjid dan di surau. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang kerja itu sebagai ibadah, seperti mana yang sebutkan tadi tentang empat perkara ini, maka wajarlah untuk kita beri penekanan. Pertamanya, untuk kita pastikan pekerjaan yang kita lakukan itu mestilah dengan niat yang betul untuk menyara keluarga, untuk memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup. Keduanya, mestilah jadikan pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Maka perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pekerjaan, wajiblah kita jauhi dan janganlah kita buat. Ketiga, kita perlu juga tahu bagaimana untuk mencari kesepaduan nilai dunia dan nilai ukhrawi yang saya sebutkan tadi. Setiap pekerja Muslim, mereka yang bergelar Muslim, seorang pekerja yang bergelar Muslim pastilah mencari kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ada nilai dunia dan ada nilai akhirat yang kita kejar dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan ini. Keempat, kita tidak abaikan perkara-perkara wajib. Dalam kita menjalankan pekerjaan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, jangan kita abaikan perkara-perkara wajib. Dan bagaimana untuk kita upgrade sikit level kita tentang perkara wajib, contoh solat ini, tuan-tuan, adalah dengan kita solat awal waktu, dengan kita solat berjemaah, dengan kita solat masjid dan surau berdekatan dengan kita. Saya kongsikan satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah sebut, utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Dalam ayat surah Al-Ankabut ayat ke-45 ini, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Terusnya Allah menyatakan hasil solat yang kita dirikan dengan sempurna, iaitu kekuatan jiwa dalam diri yang berupaya menahan diri daripada perkara-perkara dosa besar dan perkara-perkara dosa kecil, dengan sengaja dan dalam keadaan tahu terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Dengan memiliki kekuatan ini, seseorang itu dinamakan hidup beragama. Maka kita sebagai umat Islam, kalau kita beri penekanan kepada solat itu sendiri, maka akan menjadikan kita sebagai seorang pekerja Muslim yang sentiasa patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam agama. Kalau kita jadikan solat itu betul-betul mengikut seperti mana yang dinyatakan, maka hasil solat itu akan menjadikan kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu persoalan, bagaimana kita nak menjadikan solat yang kita dirikan itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Maka persoalan ini perlulah kita kaji dan kita jadikan. Adakah solat yang kita lakukan perlu kita teliti semula, sama ada ianya hanyalah didirikan atau hanyalah ditunaikan. Kalau umpama kita nak mendirikan satu tiang ataupun satu bangunan, tuan-tuan, kita pastilah dirikan dengan betul. Kita bukan setakat kita bangunkan lepas tu kita tinggalkan. Begitulah juga solat, tuan-tuan. Kita tidak hanya sekadar kita tunaikan, kita perlu dirikan. Bermaksud kita dirikan, perlulah dia ada tata cara. Tata cara yang tidak memberi pengabaian kepada perkara-perkara sunat, tapi juga memberi penekanan kepada perkara-perkara sunat. Kerana bila kita sebut tentang solat yang sempurna itu, tuan-tuan, ianya memberi penekanan kepada perkara-perkara wajib dalam rukun dan juga perkara-perkara sunat dalam rukun. Nah, mungkin semua tertanya-tanya, rukun ya, memang kita ada rukun. Contoh kita sujud. Sujud itu ada rukun. Tapi dalam kita sujud, ada perkara-perkara wajib dalam sujud. Dan ada juga perkara-perkara sunat dalam sujud. Maka bagaimana untuk kita mengetahui apakah dia perkara-perkara sunat dan perkara wajib dalam setiap rukun yang kita bangunkan itu? Maka kita perlu belajar, tuan-tuan, cari kelas-kelas bagaimana kita nak menjadikan ibadah kita sempurna. Kerana ibadah sempurna inilah yang akan menjamin Allah terima segala amal ibadah kita, yang akhirnya nanti akan memberi, mencegah kita daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara kerosakan, yang akhirnya nanti sebagai seorang pekerja yang Muslim, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa, tidak boleh membawa kepada penipuan, penindasan dan sebagainya. Bila seorang pekerja Muslim yang menjaga solat, dan solat itu ada solat yang sempurna, solat yang boleh mencegah daripada perkara kemungkaran, maka akhirnya nanti, tuan-tuan, akan melahirkan seorang pekerja Muslim yang berintegriti, yang beramanah, yang sentiasa tidak culas kepada pekerjaannya. Maka itulah hasilnya daripada kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, tuan-tuan, bila kita sebut tentang kerja itu sebagai satu ibadah, antara seperti mana yang saya sebutkan tadi, adalah perlulah kita beri penekanan kepada pertama, niat yang betul, kedua, kerja yang halal, ketiga, konsep kerja Muslim yang mencari kepada kesepaduan nilai dunia dan nilai akhirat, dan akhirnya jangan kita abaikan perkara-perkara wajib. Maka kalau kita pegang empat perkara ini, tuan-tuan, maka akan menjadikan pekerjaan kita ini sebagai satu ibadah, yang mana setiap apa yang kita lakukan, yang kita gerakkan dalam diri kita ini, dalam waktu kita bekerja, akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum, maaf segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita akan dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang tidak mendengar dalam sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sampai dah sudah tamatnya tugas saya untuk hari ini. Saya telah menemani anda daripada pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Selepas ini rakan-rakan hebat saya dalam tiga suara akan menceriakan hari-hari anda. Jadi terima kasih saya ucapkan dan kita akan berjumpa lagi nanti. Untuk hari ini, assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama. Dari saya, Mama Manis, Nasional FM, sentiasa di hati, geng burung hantu.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Hari ini edisi hari Isnin, ada Liz akan temankan semua Gugu Pagi kita. Adapun 4 Mei 2026 bersamaan juga dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijri. Apa khabar semua? Harapnya pagi ini baik-baik sentiasa dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini dan untuk panduan kita bersama juga. Telah pun masuknya waktu solat fardu Subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.47 minit pagi, Zon 2 5.50 minit pagi dan juga Zon Besut 5.46 minit pagi. Dan Liz akan kembali temankan Gugu Pagi 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. Ada semua.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, Ya Allah, permudahkan urusan si dia. Ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi ni hari Isnin 4 Mei 2026 bersamaan juga dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijri. Ada list yang temankan semua gugur pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih banyak-banyak setia bersama dengan kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Pagi-pagi ni, Liz harapkan supaya semua pendengar-pendengar pagi yang mana mendengarkan Kelantan FM diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan pagi ini. InsyaAllah. Amin, amin. Dan seperti biasa untuk anda yang nak bagi ucapan pagi, boleh telefon Liz sekarang, taliannya 7488630 ataupun 7433858. Dan juga mungkin ada di antara kita yang nak menghantarkan kirimeh di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nombornya berapa? 0149740154. Okey, jom kita bersama dahulu dengan pemanggil yang pertama untuk pagi ini. Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum ni.
1: Selamat pagi Kak Shima.
2: Selamat pagi Liz.
1: Alhamdulillah Kak Shima, sihat ke hari ini?
2: Alhamdulillah, masa ni.
1: Okey, baik. Silakan ucapkan Kak Shima lah pagi-pagi ni untuk siapa?
2: Selamat pagi pada Liz, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ceria selalu.
1: InsyaAllah, amin.
2: Dan pada selamat pagi juga pada semua DJ-DJ dan kru-kru Kata FN. Dan kepada Kak Lo, Kak Cik, Kak Su, Kak Nu, daripada Umi yang bebas gunung, Pak Lam dan Abah He Tupak, Pak Suli dan Mok Su, dan Kak Pas Mehe, dan kepada Kak Jah Halijah, Kak Abau Semagubah, Izzah Alih, dan juga kepada Kak Ida Kepulaja, Kak Yah Kata Baru semua tu, dan Kak Ejabi, daripada Kak Esa Pasir Putih, Esa Bukit Panah dan semualah yang mengenali diri ini, daripada kecil, daripada semua yang mengenali diri ini, daripada semua yang mendengar radio di mana saja mereka berada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Shima kita dari Macang itu tadi. Dan ini pemanggil yang kedua pagi ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Suli dari Baco.
3: Apa khabar Ali, sihat ke?
1: Alhamdulillah, saya sihat. Wall of Yard. Pak Suli lagu mana tu?
3: Pak Suli lagu tu lah. Lirik orang tua sihat. Orang tua lagu mana sangat lagu tu lah. Orang muda tu dia sihat lain.
1: Tapi Pak Suli dia cegah juga ni.
3: Boleh lah.
1: Nak pergi mari-mari tu boleh lagi deh dengan Pak Suli tu.
3: Boleh. Boleh. Tu boleh lah.
1: Okey,

0: baik Pok Su. Pagi ni pula ucapan Pok Su untuk siapa?
1: Ucapan pagi ni pada Lee, selamat bertugas dan semua apa ni. Apa ni kaki-kaki tangan apa ni. Staf-staf yang itu selalu untuk menjalankan tugas-tugas. Tak lupa buat pada Kak Simah saat ni. Lepas tu Pok Lan lama tu tak khabar tak apa. Tak ada bunyi khabar Pok Lan tu. Kajiri, Kajiri, ambil juru, dua-dua ambil juru tanah merah tu. Habis juga kusian dengan habis juga kapal baru terlama tak punya khabar tu. Lepas tu tu wajib dia. Lepas tu mek tu jual nasi berik tu. Lepas tu pomak besu, pomak seribu. Lepas tu Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapu Raja. Apa ni Kak Su Bacok, Kak Su Pulau Melaka. Apa ni Kak Ma Beti Melo tu jual lio semangkuk pai. Habis Fadi Betung. Pojak Kok Kiyo. Pak Sumi, Kuala Kerai, Kak Ayah mana? Kak Ayah wakah baru. Lepas tu Pak Nik lupa pukul tu. Dan semua sekali lah. Umi, Gunu, Bondo, mana-mana tak sehat tu jangan lupa. Mata ubat lah. Jaga kesihatan tu minum air. Jaga minum air banyak sikit air mata tu. Buat sulit. Nanti tak ni sekelah tak ni angkau tu.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suli itu tadi. Ini seorang lagi kita ambil pemanggil. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, kita ada Pak Teh ni dari Jabi.
2: Ya, saya Pak Teh di Kampung Jabi.
0: Okey, Pak Teh nak tanyalah hala ke Jabi tu hujan ke?
2: Oh, panas di sini. Malam pun panas juga ni.
0: Tapi dalam sehari dua ni tak ada hujan juga.
2: Oh, tak ada hujan dia.
0: Okey, baik. Musim dia lah tu deh. Kena jaga-jagalah, Pak Teh.
2: Oh, iyalah. Oh. Musim dia panas.
0: Betul. Okey, untuk Pak Teh.
2: Kita tak bergerak main. Semua dia main panas. Kita tak bergerak dia main panas gini.
0: Iya. Kena jagalah molek tu.
2: Air masuk banyak minum.
0: Betul. Gana-gana pun air masuk tak boleh tinggal dia, Pak Teh.
2: Oh, air masuk tu memang minum utama lah.
0: Iya, betul.
2: Air keko, air apa tu.
0: Janggilah waktu tu. Janggil.
2: Iya.
0: Okey, Pak Teh ucapan untuk siapa pagi ni?
2: Okey, Lee. Terima kasih. Terima kepada Lee yang tugas pagi ni. Semoga dia dan sehat selalu.
0: InsyaAllah.
2: Okey, kepada saya Jabi ni, format dah lahir besuk pada Umi Habibah di Gunung. Kasah Pulau Melaka. Faizul datang panjang. Dah, orang mana ucapkan posting lewat tak kata SN tu. Semua pagi. Kepada adik-adik Potih, adik di Pasir Putih tu, Kaya, Bukit Panuh, Kamuh di Sungai Diriye, di Kuala-Kuala. Kepada Kaya dan suami dia di Pasir Pok Umar, Kami Patihah. Dan kepada semua-semua lah, hak mana mengenal diri Potih. Kepada Lih lah, tugas pada pagi ni, semoga dia selalu. Dan orang mana tak sihat, tak apa sihat berpotih ni, ya lagi lah. Cari pendawa dia. Dan itu sajalah untuk pagi ni.
0: Baik, terima kasih Pak Teh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Liz nak baca ada kiriman daripada Haji Riz Rikota di WhatsApp Kelantan FM. Katanya ucapan selamat pagi DJ. Dan kawan-kawan gu pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo. Percayalah pada diri sendiri. Kuatkan semangat dan teruskan berjuang. Kejayaan pasti menanti. Itu dia. Kata-kata semangat pagi ni daripada Haji Riz Rikota. Terima kasih Haji Riz. Lepas ini, Liz akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil. Dan juga akan baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Tapi layan dulu lagu daripada Adam KRU dan juga Adam dan juga KRU. Lagunya terhangat di pasaran untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil yang nak bagi ucapan pagi. Ada siapa di talian untuk waktu ini? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pok Ya ke Pok Husa?
1: Ya.
0: Lagu mana Pok Ya, sihat kau?
1: Saya sihat. Alhamdulillah.
0: Okey, baik Pok Ya. Sila ucapan pagi. Untuk siapa?
1: Ucapan selamat pagi buat Liz lah bertugas pada pagi ni. Buat Edi Sati lah di kampung Bakun pada pagi ni. Terima kasih lah pada penduduk Kampung Kusa yang tukulumu menjayakan program Madani di Kampung Kusa pada hari Sabtu tu. Dan Wak Rusli lah Ismail Kampung Kusa, Ustaz Syah di Kampung Cak pada pagi ni. Aslam Abdullah, Guru Besar SK Demik 2. Yusmaira Yunga, PKP SK Pukul pada pagi ni. Sahari Bayi Abdulhak, PKP SM Suri Gunung, Siti Rabiah Binti Ali, Guru Besar SK Lubakak, Wak Jeffrey, Wak Malik, Iwan, dan Wak Uti lah. Uti pun sepuk di Kampung Kusa pada pagi ni. Wak Haji Memrah di Sibung, Puan Mak Besuk, Mek Cikgu Tiga, Pohin Jurek pada pagi ni. Puan Tih Jabi Sani. Dan semualah pendengar-pendengar kata FM pada pagi ni, daripada di mana juga anda berada. Semua apa ni, saya tak sebut tu minta malam, mohon bikau lah pula pada pagi ni.
0: Okey, baik.
1: Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Ya kita dari Kampung Rusa. Seorang lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, kita ada Haji Meh.
2: Ya.
0: Okey, baik. Silakan Pok Meh. Ucapan pagi untuk siapa hari ini?
2: Terima kasih. Tahun sekali DJ kita sama bertugas untuk ceria semua.
0: InsyaAllah.
2: Ada pada terima kasih Pok Ya lah ni. Betuli dengan maksu. Daripada Cik Ya kita merak tu. Dara Pok Meh merak. Daripada sana Kapu Gondek. Kak Ya Kawaru. Faizul tak panjang kan apa ni dah tak sekelihnya katuk molek tu ok suri tu baca tu apa Kak Maha Bedi Melo Dua Alih apa ni Osmai Kubai Pak Jak Kok Kiyok Pak Mak Besuk apa ni Ibu Buku. Pada semua lah aku mendengar pagi ni, apa yang tersebut tu, kita tahu buat panjang sangat. Semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu.
0: Okey.
2: Terima kasih tu saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi Haji Mes Ribung. Ini Liz nak baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ini marinya daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tau eh. Abepa Berek 12, Abang Osman Gubai, Pok Mes Ribung, Pok Teh Jabi, Abang Mat Dusun Hijau, Pok Jakob Kiyok, Kak T Selising, Abang Hamid Kota Baru dan juga Pok Awek. Okey, baik. Seterusnya, kiriman ucapan daripada Kak Sah. Selamat pagi, Li. Selamat pagi. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Pok Ya, Mak Pertam, Kak Ma, Kak T, Kak T Kok Lanas, Kak T Selising, Kak Su Bacok, Kak Mi dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pula kiriman daripada Zaid Kota Baru. Selamat pagi buat keluarga saya duduk di Kerai tu. Kuala Kerai lah. Dan peminat Kelantan FM dan DJ. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Zaid. Yang ini pula kita ada kiriman daripada T. Kamal. Felda Ciku 7. Nak ucapkan pada anak yang berada di Tumpat. Rana lama tak kelik tu. Kenanglah Umi di sisi selalu. Amin, amin. Baik, terima kasih. Ini daripada Kak T. Kamal. Felda Ciku 7. Lagu mana tak kelik tu? kalau ada ruang dan juga masa bolehlah deh hita-hita kelih jenguk ibu ayah di rumah ataupun di kampung lah. Tak jauh mana dah tu. Tu Pak Nengih Felda Ciku 7 tu dekat lah. Okay, baik untuk anda semua. Itu antara yang mana sempatlah Liz baca pagi ni. Terima kasih banyak-banyak yang menghantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM dan juga yang telefon untuk ucapan pagi. Dan seperti biasa selepas ini, pukul 7 pagi, kita akan ke utama 7 pagi. Lepas tu akan balik semula lah bersama dengan Liz di jam yang kedua nanti. Kalau untuk jam yang kedua, seperti biasa, kita ada info-info menarik yang akan dikongsikan pagi ini bersama dengan anda semua. Selain ni, kita ada juga kisah Wak Yau sama Adas Haid lah dia. Seperti biasa, 7.45 minit pagi. Jadinya untuk anda semua yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Selepas ini juga, kita ada lagu-lagu ini yang akan menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni. Casablanca. Dunia ini kita yang punya. Bukan lagi kita.

0: is Pantai Timur, Baris Enduro.
1: Kita boleh pergi mari pakat duduk semeja.
0: Okey, semuanya akan menghiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya, 7 hingga pukul 8 pagi nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan Liz untuk waktu ini. Di sini kita layan dulu lagu Jaga Anak Limbak Berona untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, kelebotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dengah
1: gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang mu.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa. Kelantan.

0: Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Agenda Bumiputera bawah Kerajaan Madani dilaksana dengan lebih lantang, tegas dan berani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumiputera.
1: Sebab itu dalam gagasan kita, saya nak sebut dalam Kerajaan Madani tidak ada sama sekali pandangan mendukung elitisme semata-mata atau meminggirkan kepentingan Bumiputera seperti yang diandaikan oleh sebagian orang.
0: Menurut Perdana Menteri, Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35, merupakan agenda nasional penting dalam memastikan keadilan serta memperkasa golongan Bumiputera sekaligus memastikan golongan itu mampu bersaing secara adil dalam lanskap ekonomi nasional. Pelan berkenaan menjadi bukti komitmen kerajaan menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumiputera secara praktikal dan berkesan di semua peringkat pelaksanaan.
1: Bagi kita, agenda Bumiputera, agenda nasional, itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumiputera, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat, MARA, disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumiputera itu bukan ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumiputera lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, DPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun, saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir, pakar-pakar, nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumiputera kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumiputera tanpa dipengaruhi faktor politik. Sementara itu, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan pindaan Akta MARA 1966 menjadi fokus utama agensi itu dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan sekaligus memperkukuh kelangsungan untuk jangka panjang. Langkah tersebut penting bagi memastikan MARA lebih responsif kepada perubahan semasa khususnya dalam aspek tabir urus dan keupayaan menjana sumber sendiri.
2: Kita memang menjurus ke arah meletakkan sasaran jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk kita jangan 100% kebergantungan kita kepada kerajaan. Bahkan sebenarnya hari ini pun kita bukan bergantung sepenuhnya pada kerajaan. Kita dah mula mempunyai dana-dana yang kita mobilisasi secara dalaman untuk memastikan bahawa kita boleh melaksanakan amanah dan juga mandat yang diberikan.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat suhu haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Faktor risiko utama dikenal pasti, pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh panjang. Berita seterusnya, rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIAM, Profesor Dato Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
3: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata print media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato Dr. Ahmad Murad Merican. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan merupakan langkah tuntas memastikan subsidi diesel disalur secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli Akademik Syamuddin Basabah berpendapat perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Hishamuddin Basabah. Luar negara. Amerika Syarikat akan mengiringi kapal-kapal melalui Selat Hormuz bermula hari ini. Perkara itu diumumkan Presiden Donald Trump selepas mendakwa bahawa negara-negara dari seluruh dunia telah memintanya berbuat demikian. Dalam hantaran di Truth Social, beliau memaklumkan menerusi Project Freedom, Amerika akan memastikan kapal-kapal keluar dengan selamat dari laluan penting tersebut. Ini bagi memastikan mereka dapat meneruskan urusan dengan bebas dan lancar. Dalam hantaran berasingan, Trump memaklumkan para pegawai Amerika sedang mengadakan perbincangan yang sangat positif dengan Iran mengenai langkah-langkah berpotensi untuk menamatkan Perang Asia Barat. Kementerian Luar Iran sebelum ini mengemukakan pelan 14 perkara yang memberi tumpuan kepada penamatan perang. Washington telah memberikan maklum balas menerusi mesej kepada perantara dari Pakistan. Sukan. Menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles Julai depan, Kementerian Belia dan Sukan enggan memberikan sebarang tekanan kepada jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk terus berlumba. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya memberikan ruang dan kebebasan sepenuhnya kepada pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Tokyo itu untuk memikirkan langkah terbaik bagi hala tuju karirnya sebelum membuat sebarang keputusan muktamad. Beralih ke bola sepak Liga Super, Immigration FC menundukkan DPMM FC 3-1 manakala Negeri Sembilan FC seri tanpa jaringan dengan Melaka FC. Dalam aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester United menewaskan Liverpool 3-2 untuk kembali bersaing dalam Liga Juara Eropah musim depan. Tottenham Hotspur pula menang 2-1 ke atas Aston Villa untuk keluar dari zon penyingkiran. Di Itali, Inter Milan dinobatkan sebagai juara Serie A. Ini adalah gelaran ketiga diperoleh sepanjang 6 musim. Dalam aksi menentang Parma pagi ini, Inter menang 2-0. Akhir sekali badminton, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.
1: Kelantan FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Bagi edisi hari Isnin, 4 Mei 2026 bersamaan juga dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijri. Liz balik semula bersama dengan Gugu Pagi pagi ni. Yang mana dah pun bersama start daripada pukul 6 pagi tadi lagi. Yang sedang mendengarkan mungkin melalui kenderaan masing-masing dalam perjalanan nak menghantar anak ke sekolah, nak masuk ke pejabat pukul 8 pagi. Maklumlah rumah jauh sikit. Jadi kena bertolak awal sedikit lah. Okay. Supaya kita sempat sampai mengikut waktu tu masuk pejabat masing-masing tu. Okey. Yang memandu selamat memandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Pagi-pagi ni seperti biasa, Liz nak berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Kelantan bagi edisi hari Isnin. 4/5 dah kita tu. Yang mana kalau paginya tiada hujan. Dan untuk petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Lepas itu untuk sebelah malam, tiada hujan. Jadi berhati-hati, tak kira di mana sahaja anda berada. Lepas tu kita kena tengok juga berkenaan dengan status cuaca panas yang mana masih ada lagi melanda di Semenanjung Malaysia, khususnya bagi negeri Kelantan. Kalaulah yang mana telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi tadi, 4/5, iaitu pagi tadilah, pukul 9 tadi, baru sahaja dikemas kini, masih ada lagi 3 jajahan yang berstatus cuaca panas ataupun berwarna kuning ni. Kalau kita tengok sini ni lah, list tengok ni, tahap 1 berjaga-jaga, ini melibatkan Jeli di Pasir Mas dan juga Kuala Kerai. Okey, 3 lagi jajahan yang terlibat. Jadi yang mana penduduk-penduduk di kawasan ini, khususnya di Jeli, Pasir Mas dan Kuala Kerai, kena sentiasa amalkan kesihatan yang baiklah. Kalau boleh, jangan terlalu terdedah dengan cahaya matahari. Dapatkan air yang secukupnya, dan sekiranya kita rasa macam tubuh ni tak berapa nak sihat sangat, sila dapatkan rawatan dengan segera di mana-mana sahaja klinik dan juga hospital yang berdekatan dengan anda. Okey. Dan lepas ini Liz akan kembali lagi bersama dengan Gugu Pagi. Ini kita nak layar lagu lah. Lagu hot viral lagi lah. Siapa kelau ni dia? Adik saya habis okey. Ini nyanyian daripada Ida Ezrin dan juga Dan Manjo. Menyusul lepas itu ada lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Untuk anda di Gugu Pagi, Gugu Kita belaka.

Biasa kau dengar orang kata, dalam hidup ni kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dan gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manja, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.

baru saja hiburkan anda 7.30 minit pagi. Yang baru buka siaran pagi ni. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi ni ada Liz, teman kan? Gu pagi, sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Okey, baik, pagi-pagi ni Liz nak berkongsi lah berkenaan dengan kita tahu kalau di Kelantan sendiri pun masih ada lagi 3 jajahan yang terlibat dengan cuaca panas selain di Kedah. Dan ini yang mana baru sahaja jugalah kan berita berkenaan dengan 2 kematian yang direkodkan akibat strok haba. Ini bagi tempoh 1 Januari hingga semalam dengan 56 kes berkaitan dengan cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Dan KKM dalam kenyataan juga memaklumkan ada 2 kes yang mana melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Dan kedua-dua kes ini berlaku ketika keadaan cuaca berada di bawah tahap amaran 1. Namun risiko utama dikenalpasti adalah pendedahan kepada haba yang melampau dalam persekitaran yang tertutup. Dia juga aktiviti fizikal lasak dalam tempoh yang panjang yang mana menyebabkan dehidrasi teruk serta kegagalan kawal atur suhu badan. Dan menurut KKM juga, daripada jumlah keseluruhannya, 47 kes ini melibatkan kelesuan haba, 4 kes strok haba, 4 kes strok haba dan kekejangan haba. Dan kementerian memaklumkan analisis menunjukkan 58% kes penyakit berkaitan dengan cuaca panas ini adalah berkaitan dengan aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Dan daripada jumlah tersebut, hampir separuh melibatkan aktiviti sukan dan olahraga seperti merentas desa, latihan sukan dan maraton, manakala sebahagian lagi ini melibatkan latihan fizikal berintensiti tinggi oleh pasukan keselamatan dan operasi. Jadi KKM ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasalah berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan semasa cuaca panas. Antaranya apa? Apa yang boleh kita buat untuk elak daripada pendedahan yang berpanjangan semasa cuaca panas ini? Antaranya, kena hadkanlah aktiviti fizikal lasak kalau dalam keadaan cuaca panas khususnya. Tapi sekiranya terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh bagi menyejukkan badan. Selain itu juga, orang ramai diingatkan untuk memperbanyakkanlah minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga. Jangan tunggu dahaga dulu baru kita minum. Tak boleh. Kena pastikan badan kekal terhidrat serta menggunakan pelindung diri supaya dengan topi, payung, pakaian yang ringan dan juga berwarna cerah. Okey? Itu antara salah satu apa yang boleh kita buat untuk elakkan diri daripada terkena strok haba dan juga penyakitlah berkaitan dengan cuaca panas. Okey, dan untuk anda semua 7.45 minit pagi nanti, seperti biasa kita nak dengarkan sekisah Woyoh sama dia juga Syed dengan tajuknya hari ini pinjam duit. Yang mana pihi pinjam pitih-pitih tau. Dipersilakanlah dengar lepas ini. Sekisah Woyoh sama dan Syed. Lepas itu Liz akan kembali balik bersama dengan Gugu pagi kita bagi edisi hari Isnin hari ini. Dah pun 4 Mei. Okey, tapi lain dulu, ini lagu daripada Peter Pan, Bintang di Syurga, untuk anda semua di Gugu pagi. Gugu kita belakang.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
0: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72. Yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya kerja, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
3: Kelantan FM, di mana jua?
4: Pelik, weh. Sain, kenapa aku ni mukulih? Wajah aku ni kayu ke, Sain? Mu tengok kayu aku ni, uyo. Sebagai banyak pitih ke, uyo.
5: Ngerti, mak. Nampak gayamu, ha? Keduduk kemu tu pagi ada pitih, mak.
4: Sungguh ke, uyo? Dokumano, abe, mak. Tanya soal gitu. Aku lagi sungguh saya. Hagi-hagi. Okey, wasak kaku. No pinjam duit. No pinjam duit. Kalau tak pinjam pun saya. Dengar. Mitok

jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom. Baik, terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi Liz di sini. Temankan pagi, Gugu Pagi. Yang mana mendengarkan mungkin melalui aplikasi RTM Klik pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Maklumlah, berada jauh dari negeri Kelate. Katanya bercuti. Bercutinya pula dalam negeri. Masih lagi boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Walau di mana sahaja anda beradalah. Kena pastikan ada internet. Barulah boleh tengok ataupun dengarkan kami. Dan juga kena download lah dulu. Kalau belum lagi download ataupun buat turun aplikasi RTM Klik, lagu mana nak dengar suara list pagi-pagi ni? Bukan apa, takutnya terlepas info-info yang menarik ataupun info-info penting yang kita sentiasa kongsi setiap pagi lah. Okey, jadi kena dengarkan kami setiap masa, setiap ketika, walau di mana sahaja anda berada. Yang mungkin mendengarkan list untuk waktu ini di Jeli, di Tanah Merah, di Macang ataupun di Kota Baru ini, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan list di sini. Dan sedang mandu, selamat memandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dan pastinya untuk pagi-pagi ni, Liz nak pesanlah supaya kita sentiasa berwaspada, berhati-hati, tak kira di mana sahaja kita berada. Yang memandu kenderaan berat, khususnya abang-abang lori kita, kak-kak lori, adik-adik yang membawa pengangkutan berat pagi-pagi ni, kena sentiasa berwaspada. Dan kena pastikan kawasan persekitaran kita selamatlah. Kalau kita dapat tengok, semalam rasanya berita yang mana berlaku di Cukai yang melibatkan beberapa kenderaan, kalau dilihat melalui rakaman daripada salah sebuah kenderaan itu, menyaksikan lori, tak tahulah lori hok mana tu, trailer juga berkali dia mengalami masalah, bermasalah yang mana menyebabkan berlaku kemalangan ini, melibatkan beberapa buah kenderaan. Jadi kita harapkan supaya setiap daripada pemandu-pemandu sentiasa berwaspada walaupun di mana sahaja anda berada. Kalau tengok daripada keadaan kemalangan itu sangat ngeri, sangat kita sendiri yang tengok pun berasa kasihanlah. Jadi kena sentiasa berhati-hati, ingat insan yang tersayang, nyawa kita sendiri pun tiada gantinya. Jadi kita jaga nyawa kita sama macam kita jaga nyawa individu-individu dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Tak kira yang mana membawa kenderaan besar, kenderaan biasa ataupun motosikal sekalipun, kena sentiasa berwaspada. Okey, jangan kita jadikan jalan raya ini sebagai salah satu medan. Medan apa? Bukan medan makan, bukan medan selera. Sebagai medan untuk kita berjuang untuk kita sampai ke destinasi. Sebabnya kalau kira pagi tadi pun Liz tengok ada di kawasan mana, di Macet itulah kita ni keluar rumah pagi pukul 4 dah keluar rumah nak datang ke pejabat ini, ada yang berlumba atas jalan raya rupanya pagi tadi. Cerita kelih sikit, anak siapa tu tak ada nak ikat gambar je, tak ada nak ambil gambar, tak ada nak ambil video ni. Jadi kena pastikan anak-anak kita pun terkawal lah juga yang mana ada motosikal tu. Ui, dia berlumba pulak pagi tadi ni. Jadi untuk anda semua kena pastikan kita ni sentiasa selamatlah atas jalan raya. Okey. Dan selepas ini pukul 8 pagi kita nak dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz. Hari ini kita ada apa? Kita ada kelas peribahasa pagi seperti biasalah, yang mana nak berkongsi makna untuk peribahasa pagi boleh bersama dengan Liz di jam yang ketiga selepas ini bersama dengan Liz pukul 8 pagi. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sadia. Rali amu duk baca komen-komen netizen di media sosial ni. Ramah nak jadi watawe, pegue, tok aking, doktor, cikgu lah. Hebat sungguh. Nak nulis boleh. Tapi kalau boleh gapok kita tulis tu, tidak menyentuh pasal perkaumeh, agama, bangsa. Hak mudah gak, gapok kita nak tulis tu, jangan bui orang serati. Dia boleh menyebab kepo balahe. Kau ingin nak nulis gak, sedap belaka. Tapi, takut-takut ngokok. Seni ikhlas daripada ambo no kalau mas yang suka menulis dan berkarya sambil dengar radio Kelantan FM penuhi citarasa anda.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 4 Mei 2026. Kolej Politek Mara, Sdn Bhd KPTM SB menzahirkan rasa duka cita dan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga seorang pelajarnya dari kampus Kota Baru yang ditemui maut di Ketereh pada Jumaat lepas. KPTM SB menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis di Raja Malaysia PDRM yang sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Susulan insiden itu, pihak pengurusan kolej menasihatkan seluruh warga kampus dan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat atau spekulasi yang tidak sahih. Polis menegaskan bahawa jumlah tikaman pada tubuh mangsa kes bunuh penuntut Kolej Politek Mara KPTM adalah sebanyak 61 kesan tikaman berdasarkan hasil bedah siasat dan bukan 105 seperti yang tersebar di media sosial. Menurut polis, jumlah tersebut tidak termasuk luka lain seperti kesan